0: ormas, dan organisasi keagamaan.
1: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahitub bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
0: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
4: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
4: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
5: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
4: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Iksan Faisal Ihsan mengingatkan pemulang jamaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
8: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
9: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
7: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
11: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
10: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
12: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
13: Mas,

0: seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
4: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
5: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
6: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
5: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
7: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala

0: pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
3: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
4: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
5: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kita hadirkan kembali beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini. Kasus penjualan daging babi di pinggir jalan Sagulung dan dugaan penghinaan terhadap suku Melayu di media sosial kini menemui titik terang. Lembaga Adat Melayu LAM Kepulauan Riau resmi angkat bicara. Nah, setelah mendapatkan yaitu gelaran musyawarah pada sidang adat pada Senin kemarin, LAM Kepri mengeluarkan 3 keputusan penting. Intinya aturan soal berjualan di ruang publik dan menyelesaikan perkara yang dinilai mengganggu ketentraman masyarakat Melayu. Nah, pertama, LAM Kepri melarang penjualan tuak dan daging babi dan produk jenis secara terbuka di tepi jalan atau ruang publik tanpa izin. Larangannya berlaku seluruh Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kedua, LAM menghimbau semua pihak mematuhi aturan daerah yang sudah ada, yakni Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2017 tentang produk halal dan higienis serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, kini keputusan muncul tak lama setelah keributan di dapur 12 Sagulung, warga keberatan dengan penjualan daging babi yang dianggap kurang peka terhadap lingkungan sekitar, di mana pemerintah Kepulauan Sungai Plungo, TNI dan Polri turun tangan melakukan mediasi. Itu dia pendengar, terkait tentang tentunya LAM berikan keputusan 3 larangan jualan babi di tepi jalan hingga hukum adat untuk tentunya yang melanggar acara yang disampaikan terkait tentang beberapa yang menjadi perhatian oleh masyarakat yang ingin berjualan di halayak dan tempat umum. Nah, sementara itu informasi lainnya pendengar, di mana disampaikan ini menarik sekali terkait tentang usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, jumlah yang mencapai puluhan juta unit usaha dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional karena perannya sangat besar, di mana pemerintah terus berupaya memberikan berbagai kemudahan agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, salah satu bentuk dukungan melalui kebijakan pajak penghasilan PPH final sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang memiliki perdana produk tertentu. Nah, kebijakan ini kembali ditegaskan melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 tentang perubahan ataupun PP nomor 55 tahun 2022. Nah, pendengar, dalam bisnis modern ini diharapkan dengan adanya yaitu UMKM di Indonesia ini mampu naik kelas ya bersama-sama, maka daya saing ekonomi nasional juga akan semakin kuat, dan itulah tujuan besar yang dicapai melalui berbagai kebijakan reformasi perpajakan yang terus dilakukan oleh pemerintah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berkomitmen untuk memajukan dan mempermudah kehidupan masyarakat termasuk bagi para nelayan di penjuru Kepri. Dan dimendengar baru-baru ini Gubernur Kepri Ansyar Ahmad meresmikan tambatan perahu nelayan di Kelurahan Teluk Umah, Leho, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Lintas informasi selanjutnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau melaksanakan kunjungan kerja bersama Atase Imigrasi Singapura dan Immigration, yaitu ICA Singapura pada Jumat kemarin. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepri, Guntur S. Hamonongan. Lintas informasi yang terakhir, pendengar, ribuan warga Binoko dari berbagai daerah Kepulauan Riau memadati SP Pelansia Batu Aziz Batam mengikuti perayaan hari ulang tahun kerukunan keluarga besar Binoko KBKKB Kepri keempat minggu 31 Mei 2026. Perayaan tersebut menjadi ajang silaturahmi akbar masyarakat Binoko di perantauan sekaligus momentum mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan dan generasi-generasi. Demikian Lintas Informasi, dan Anda update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id. Nah, selanjutnya berdengar, kita ikuti Batam Menyapa dengan topik merawat persatuan dan toleransi dalam semangat Pancasila dengan narasumber kita, pemuda Katolik, ada Roy Cardo Sitanggang dan juga PCGP Ansor Kota Batam M. Kamal Yusuf bersama presenter Renita Soharjana. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Sesaat lagi, Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi di 105,1 FM dan Relay Karimun di 107,2 FM. Senang sekali saya Renita Sorjana kembali hadir menemani Anda dalam program Batam Menyapa. Edisi Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, kemarin tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila di usia yang ke-81 tahun pada 2026 ini. Nilai-nilai Pancasila tentu masih menjadi fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi masyarakat Batam yang hidup di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang yang berbeda, semangat persatuan dan toleransi menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, di era digital, tantangan baru justru muncul, mulai dari hoax, polarisasi di media sosial, hingga bagaimana generasi muda memaknai nilai-nilai kebangsaan di tengah arus informasi yang begitu cepat. Lalu bagaimana menjaga semangat persatuan dan toleransi tersebut agar tetap kuat, khususnya di kalangan generasi muda Batam? Untuk pembahasan hari ini telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Roy Cardo Sitanggang dari Pemuda Katolik Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Roy.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Terima kasih sudah hadir. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Kamal Yusuf, Ketua PCGP Ansor Kota Batam. Selamat pagi.
4: Pagi juga Mbak.
2: Terima kasih sudah hadir di RRI Batam. Pendengar juga dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 463-351 atau di WhatsApp di 0811 77 81051 dan juga bisa melalui kanal YouTube RRI Batam.

0: hari lahir Pancasila ini adalah momentum ya, momentum bagi kita semua untuk semakin merefleksikan kembali nilai-nilai keberagaman yang ada di tempat di mana kita berdiam masing-masing. Pancasila ini sudah paripurna dan dia menjadi landasan ataupun dasar negara kita. Dan seyogyanya kita harus hidup dan menghidupi Pancasila itu dalam setiap perjalanan hidup kita masing-masing. Mungkin itu pengantar dari saya dulu.
1: Oke, nah lanjut nih lagi. Saya panggilnya Bang aja ya.
0: Iya.
1: Nah kalau Bang Roy, anak muda di Batam ini menurut Bang Roy, mereka itu punya peran gak sih dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang ada?
0: Oh itu sudah pasti. Sebagai anak muda, kita punya tanggung jawab besar untuk merawat nilai-nilai keberagaman ataupun nilai-nilai kebinekaan tersebut. Banyak langkah-langkah kecil yang boleh kita lakukan, ya misalnya dengan ikut menyalurkan hobi yang sama ya. Jadi anak-anak muda sekarang kan gemar banget itu, ada yang hobi futsal bersama, lintas generasi maupun lintas agama, ada yang hobi hangout bersama, nongkrong di kafe, itu juga bagian dari merawat kebinekaan. Ya kalau untuk lebih naik kelas sedikit, mungkin lebih sering buat kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat secara bersama-sama. Misalnya bakti sosial bersama. Contohnya nih, kalau di musim Ramadan, itu boleh saja saling berbagi takjil bersama.
1: Oh, betul.
0: Misalnya pemuda lintas iman berbagi takjil bagi teman-teman yang sedang berpuasa. Itu langkah-langkah konkret yang berdampak bagi masyarakat secara keseluruhan, khususnya yang ada di Kota Batam. Atau bisa juga dengan ikut serta menjaga keamanan ataupun parkir ketika misalnya sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, itu boleh dilakukan dan kami pernah melakukan itu gitu.
1: Di mana Pak?
0: Di Sagulung. Iya, Sagulung sebagai epicentrum pergerakan kita lihat ya, untuk anak-anak muda yang ada di Kota Batam, kita sering melakukan kegiatan-kegiatan. Bahkan kami punya komunitas yang namanya gazebo toleransi di sana.
1: Apa itu Pak?
0: Nah, gazebo toleransi ini adalah komunitas ataupun kelompok anak-anak muda lintas suku, lintas iman, di mana kami sering berkegiatan bersama. Boleh diskusi bersama, boleh buka puasa bersama, bahkan boleh buka posko bersama. Misalnya kalau lebaran ataupun Idul Fitri, kami sering buka posko Idul Fitri di wilayah Sagulung. Jadi posko itu tempat di mana teman-teman yang bahkan non muslim ikut berpartisipasi menjaga arus lalu lintas di masa musim lebaran. Jadi misalkan kalau ke arah Barelang itu kan menjadi pusat ya, menjadi pusat tujuan wisata ketika libur lebaran. Nah kami bertugas menjaga posko, membantu aparat keamanan di wilayah tersebut. Misalnya ada yang kelelahan, ada yang kehausan di perjalanan karena macet, kami tampung di posko tersebut. Bahkan ketika ada yang kecelakaan, kita siapkan ambulan untuk penjemputan darurat sebelum kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Itu adalah langkah konkret yang kami lakukan di wilayah Sagulung. Itu contoh-contoh yang boleh diteladani oleh teman-teman lintas iman, lintas budaya, dan sebagainya.
1: Oke, berarti lewat kalau di untuk apakah ini hanya Sagulung aja apa dari kecamatan lain boleh ikutan join di gazebo?
0: Boleh, boleh, boleh. Cuma karena tadi saya sebut ya, epicentrumnya ataupun pusatnya ada di Sagulung, jadi kami lebih sering berkegiatan di Sagulung. Namun kegiatan-kegiatan itu sering membesar ataupun kita adakan dalam konteks yang lebih besar, melibatkan kecamatan-kecamatan lainnya juga. Kalau kita berkegiatan misalnya di Batam Center, bisa saja nonton bareng bersama atau diskusi film, itu juga pernah kita lakukan. Ataupun buka puasa bersama sesama anak-anak muda lintas iman dan lintas budaya yang ada di wilayah Kota Batam. Kita tinggal tentukan titiknya, apakah di Batam Center, di Bengkong, atau di mana. Itu sering kita lakukan juga. Atau saling mengunjungi. Misalnya seperti kemarin habis Idul Fitri, kami datang berkunjung ke kediaman ketua PWNU. Nah, itu kan bagian dari merawat kebinekaan. Orang-orang Katolik ataupun teman-teman lintas iman yang lain yang Protestan datang berkunjung ke sana. Ini adalah bagian dari merawat kebinekaan tersebut.
1: Oke, berarti dengan adanya gazebo salah satu contoh dalam kerukunan. Nah, saya ke Bang Kamal. Nah, Bang Kamal, menurut

0: Masih dekat gak sih sebenarnya kehidupan anak muda Batam dengan Pancasila itu sendiri?
1: Terima kasih kepada host yang sudah memberikan waktu. Anak muda untuk di Batam nih, alhamdulillah ya, saya melihat mungkin karena circle kami juga yang bersama gitu ya, untuk kebersamaan gitu kan, untuk baik yang apa agama ataupun suku atau ras yang lain, itu saya melihat sendiri itu masih ada gitu untuk terkait keberagamannya itu, untuk kumpul sama, untuk kumpul bareng itu masih ada. Yang tadi disampaikan oleh Bang Reto ya, kita juga masuk lah gitu kan, termasuk di dalamnya, karena komunitas kami juga di Ansor juga kan ada namanya Banser, yaitu terkait apa pengepaman itu kan Desember itu kan 25 itu, sebelum 25 itu udah banyak surat masuk, surat masuk apalagi yang dari Katolik ya, Katolik kan ada beberapa gereja di Batam kan, ada di Piayu, ada di Tiban, ada di Bengkong, ada di Sagulung, Lubuk Baja, ya kurang lebihnya itulah, itu udah minta pos-pos gitu loh, dan itu juga menghubungi dari ya apa, menyampaikan ke ketua kecamatan, baru nanti pasti ditembuskan ke kami. Kayak kemarin yang paling ini kan karena mungkin ada kunjungan tuh di Bengkong gitu kan, Bengkong mereka memang intan kali kan, bahkan dari kepolisian juga minta tolong gitu kan, dari Sagulung, Sagulung juga udah pokoknya terkait itu udah langganan gitu kan, udah langganan beberapa tempat di gereja gitu kan. Habis itu kemarin kan ada yang namanya, kalau gak salah nih Bang ya, Natal itu kan ada perayaan kan, gak mesti hari-hari gitu kan. Itu udah ada yang ngubungi juga gitu kan, udah minta tolong tuh daerah Sagulung juga, minta tolong kemarin bagaimana, ya udah kita pasti apa perbantukan lah, karena niat kita juga bagaimana memanusiakan manusia gitu kan, kita gak tidak melihat agama apa, suku apa, yang kita lihat adalah kemanusiaan dan di bawah pastinya Pancasila.
0: Berarti dari segi membantu keamanan juga, itu bentuk anak muda Batam ya menerapkan Pancasila. Nah, untuk sekarang lewat media sosial, menurut Bang Kamal, tantangan terbesarnya apa sih dengan maraknya informasi yang tersebar, yang mungkin banyak anak muda itu dia masih awam, apakah ini informasinya hoax atau benar? Kemudian bagaimana cara mereka gitu untuk lebih berhati-hati dengan media sosial itu, agar enggak ada saling serang dari ras, suku, agama dan lainnya. Itu menurut Abang gimana?
1: Oke, terima kasih Kak. Untuk itu sih yang biasa kita terapkan ke kawan-kawan, pastinya kita ke kawan-kawan dulu ya sebelum ke meluas gitu kan. Baik, kita kadang sosialisasi ya, kita sampaikan bahasanya itu saring sebelum sharing, makanya kan harus kita telaah dulu, baik itu di TikTok. Memang sekarang ini kita lihat saja Kak, kemarin informasi di TikTok itu seperti apa, di Facebook itu seperti apa, di IG seperti apa, itu banyak kali gitu kan, karena mudah mengaksesnya. Untuk men-sharingnya itu ya saya sendirilah gitu kan, untuk apa itu saya biasanya membuka di TikTok, melihat yang agak-agak menarik atau apa, saya akan membuka di Google gitu kan, misalnya cari beritanya benar atau enggak. Karena kalau di Google, kalau berita muncul, maksudnya berita-berita apalagi berita nasional ya yang sudah dimunculkan, itu kemungkinan itu ya tidak tidak hoax lah gitu kan. Makanya kita sampaikan biasanya ke kawan-kawan, ke apa itu ya, sharing sebelum sharing. Itulah yang salah satu solusi lah buat agar meminimalisir ya, meminimalisir dari sahabat-sahabat atau kawan-kawan atau pemuda pun yang main dengan media sosial gitu kan, seperti itu.
0: Nah, saya kembali lagi ke Bang Roy. Bang Roy, bagaimana sih anak muda itu bisa ikut menciptakan suasana yang lebih sejuk di ruang digital?
2: Anak muda bisa menciptakan suasana yang lebih sejuk di ruang digital, langkah pertamanya adalah mereka harus semakin sering membaca dulu ya. Karena penyampaian informasi hari ini kita ada pada fase tsunami informasi namanya. Jadi bukan hanya banjir lagi, tapi kita mengalami tsunami informasi. Jadi begitu besar gitu, bergulung-gulung seperti bola salju dari manapun kita bisa akses. Nah, sebagai anak muda, tugas yang pertama yang perlu kita teladani itu adalah kita harus semakin sering membaca. Karena dengan memperkuat literatur, kita akan dengan mudah juga memilah ataupun memilih mana yang benar-benar yang sebenarnya atau yang kelihatan seolah-olah benar. Nah, itu yang dimaksud dengan hoax tadi. Lewat membaca, setelah itu bisa kita tingkatkan satu level lagi, semakin sering berdiskusi dengan teman-teman. Dimulai dengan teman-teman sepantaran ataupun dengan yang lebih senior yang mungkin punya literatur lebih banyak ataupun intensitas diskusi yang lebih banyak. Dengan demikian, informasi ataupun narasi-narasi yang boleh kita sampaikan di media sosial itu bukan semakin menggerus perbedaan tersebut, tetapi semakin mempererat. Jadi ajakan-ajakan kebaikan, narasi-narasi positif, narasi-narasi kebenaran, itu yang perlu disampaikan, bukan narasi-narasi hoax ataupun narasi-narasi yang tujuannya memecah belah ataupun memperparah konflik-konflik sosial. Itu tugas-tugas anak muda yang boleh dilakukan di era digital hari ini.
0: Nah, ada gak sih sebenarnya saat ini atau nanti kedepannya itu kolaborasi antar organisasi atau komunitas yang nantinya itu membangun kebersamaan di Batam?
2: Kalau itu sudah pasti. Jadi ini kan harapan kita bersama. Ini harapan kita bersama dan semoga menjadi sebuah keniscayaan bahwa kedepannya anak-anak muda lintas generasi, lintas agama, lintas sosial ataupun lintas suku itu boleh berkolaborasi membuat giat bersama yang tujuannya semakin mempererat persaudaraan dan memperkuat tenun kebangsaan tadi. Kalau tadi Bang Kamal sudah sampaikan bahwa setiap Natal, bahkan bukan setiap Natal sebenarnya, setiap Natal dan Paskah, teman-teman GP Ansor itu selalu membantu kita untuk ngepam, atur parkiran, bantu keamanan, bantu trafiknya yang parah ketika keluar masuk menuju gereja, itu selalu dilakukan. Dan kita selalu bersama-sama dengan itu. Nah, biasanya kita juga semakin mengajak teman-teman yang lain, teman-teman Hindu atau teman-teman Buddha, kita selalu bilang, ketika kalian punya kegiatan, ajak kita dong, biar kita boleh nangkring. Kan kita rindu juga untuk kongko atau ngopi bareng di vihara, kongko atau ngopi bareng di kuil, kan gitu. Kalau selama ini kan teman-teman yang muslim sudah sering nih kunjungin gereja, kita juga sudah sering ketika sholat id atau sholat idul adha, kita selalu dilibatin dalam giat-giat bersama mereka. Nah, kita juga punya kerinduan untuk masuk ke ruang-ruang yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, kadang kita malah merangkul juga yang komunitas-komunitas non-keagamaan, misalnya komunitas-komunitas kesukuan, ya boleh saja undang kita untuk berkolaborasi, membantu kegiatan-kegiatan bersama tersebut, apapun itu bentuknya. Misalnya boleh ikut donor darah bersama, kebersihan bersama, itu boleh gitu. Kalau teman-teman muslim dulu pernah ajak kita gotong royong dalam perbaikan masjid. Nah, selain gotong royong, kita patungan malah waktu itu. Kita beli semen yuk, bantu beli pasir yuk. Dan kita yang kacau semennya gitu, untuk bantu bangun masjid tersebut. Nah, dengan begitu, tidak ada lagi sekat-sekat perbedaan yang kontras di antara itu. Karena kita sudah sering bersama. Jadi tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang jelek di antara kita. Orang kita sering duduk, sering bonding time gitu. Ya, dengan demikian, kita merasa, ya ini saudara-saudara kita semua. Kita selalu mengamini bahwa sesamamu yang berbeda darimu adalah dirimu yang lain. Jadi sudah seyogyanya tidak ada rasa curiga, tetapi mereka adalah bagian dari dirimu di tempat yang lain. Itu yang kita hidupi hingga hari ini.
0: Nah, berarti dari yang media sosial tadi, untuk supaya lebih sejuk, pentingnya adanya literasi. Itu terutama literasi digital, dengan semakin sering membaca, kemudian berdiskusi, dan lanjut untuk di kehidupan nyata kita bisa merangkul dari berbagai komunitas juga, baik yang non agama, untuk membangun. Nah, baiklah, saya beralih ke Bang Kamal. Bang, kan di Batam ini mayoritas itu masyarakatnya justru banyak perantau, terutama anak muda yang sekarang tuh banyak kerja di perusahaan-perusahaan kan. Nah, apa sih yang membuat sebenarnya itu mereka relatif mudah berbaur? Kalau saya perhatikan, begitu saya datang ke Batam, itu saya nggak ada dengar isu tentang agama manapun dalam pembangunan, dalam belanja ke pasar gitu, tuh nggak ada isu yang di seperti kota lain. Itu menurut Bang Kamal itu apa gimana masyarakat itu bisa berbaur?
1: Ya, untuk saya melihat seperti itu karena itulah mungkin ya, saya melihat adalah kesadaran dari masing-masing individu. Kesini kita pertama adalah ya tadi yang disampaikan, banyak perantau otomatis bekerja mencukupi untuk terkait ekonomi. Niat saya seperti itu. Yang kedua, karena saya perantau, keluarga saya di kampung, otomatis saya minta bantuan sama siapa kalau bukan tetanggaku, kalau bukan kawanku, kalau bukan yang pernah saya tongkrongi, kan seperti itu. Makanya itulah ada kesadaran ke segala Batam. Pertama kali ya melihat apa, oh ternyata saya kesini memang bekerja. Yang menolong saya ketika saya sakit itu adalah bukan saudara, tapi bukan saudara jauh ya, tapi adalah kawanku. Kan ada juga yang pernah bilang saudara yang paling saudara terdekatmu itu sebenarnya adalah tetanggamu, bukan keluargamu yang jauh di sana. Kan seperti itu.
0: Iya.
1: Karena ketika kita ada persoalan, baik itu ketika kita sakit ataupun bahkan kita kurang makan, pasti kita akan minta ke kawan minimal. Okelah, kesinilah, makanlah dulu, kan seperti itu. Makanya itu yang harus disadarkan. Dan saya juga melihat saat kawan-kawan di Batam yang dari perantauan itu ya seperti itu, ke Batam ya niatnya cari kerja untuk mencukupi kebutuhan, alhamdulillah apa namanya bisa kirim keluarga, dan di sini juga pastinya mencari kawan, seperti itu sih.
0: Jadi masyarakat di Batam ini, yang khususnya yang perantau ini, kenapa dia bisa berbaur? Justru karena ada tertanam pada diri mereka kemandirian, dan mereka harus bisa nih berbaur dengan siapapun, terutama ke tetangga mereka yang paling dekat sekali, baru mungkin lingkungan pekerjaan, dan itu teman-teman sosial juga.
1: Benar.
0: Nah, oleh karena itu jadinya masyarakat di Batam ini justru toleransinya termasuk
1: tinggi
0: sekali gitu. Nah, lanjut lagi, kalau bertemu anak muda hari ini di luar dari komunitas atau organisasi yang non lah, apa sih yang paling sering membuat Bang Kamal itu merasa mereka sebenarnya itu punya potensi, tapi mereka itu masih takut untuk ikut-ikut bagi organisasi atau komunitas yang justru malah itu bisa membangun kan mereka untuk lebih mandiri lagi dan bisa bersosial. Apa yang ingin Abang sampaikan untuk ayo itu?
1: Oke, terima kasih. Memang kadang ada ya, biasanya kalau kayak gitu ada tipikal dia itu mau tapi malu. Mungkin ya karena belum kebuka gitu kan. Belum kebuka. Saya itu sebenarnya pengen loh jadi, contohnya ya, kalau kita mau anggota Banser, anggota Ansor. Cuman ya saya malu gitu kan. Saya malunya kenapa ya, kadang di situ kita karena dia belum masuk, mungkin takutnya circle-nya itu enggak ketemu dan lain sebagainya. Gitu kan seperti di situ. Takutnya, karena ketakutan itulah kemaluan dia itulah, dia malu, jadinya dia enggak mau ikut. Makanya ya kita paling kalau gitu ya ayo ikutlah dengan kami ya. Gampang aja, orang juga ngikut, nanti tinggal datang waktu kegiatan ikut-ikut aja, suatu saat pasti bisa kok apa namanya berbau dengan kami. Kan seperti itu. Yang kedua itu dia itu memang yang saya lihat itu ketidaktahuan, maksudnya itu ketidaktahuan dia itu ya masih karena mungkin dia itu nggak terlalu berbaur ke ya, karena dulu komunitasnya mungkin komunitasnya yang nggak suka bersosial atau yang lain gitu kan, berorganisasi ya, dia ketidaktahuannya di situ. Tidak tahu, saya nggak tahu loh ternyata di sini ada Pemuda Katolik, di sini ada Banser, di sini ada organisasi Pemuda Hindu, Pemuda Buddha, itu nggak tahu. Kadang seperti itu, makanya disitulah kita dari komunitas-komunitas yang lain itu ya, salah satunya ya kita kuat-kuatkan melalui media sosial. Ini loh ada loh di sini. Ketika kamu mau cari organisasi, misalnya kepemudaan yang berbasis keagamaan, agamamu semisal ya Islam ya bisa gabung dengan kami, ataupun Katolik bisa gabung dengan Pemuda Katolik, atau Kristen Gamki gitu kan. Itu bisa, karena itulah kadang datang dari apa namanya dari kampung, dari ke Batam, memang dia basicnya sudah ada biasanya organisasinya. Cuman di sini kadang kesusahan nyari apa namanya
0: cabangnya,
1: nyari organisasi tersebut, karena beberapa yang saya temui seperti itu gitu loh. Kalau dia memang pandai atau apa, dia langsung buka apa, minimal cari sekretariatnya. Tambah lagi sekretariat di Batam ini tahu sendiri lah kak, maksudnya kan apa, banyak kan orang kerja gitu kan, jadi banyak yang kosong gitu kadang kan, makanya harus kadang ya ada yang pas kegiatan kita share itu pas datang di saat itu, ya nggak masalah, kami bilang kan seperti itu. Dia cerita kemarin tuh kayak gitu, adalah pokoknya pengalaman dari kami gitu kan, seperti itulah kak gambarannya.
0: Nah lanjut lagi nih Bang Kamal, sekarang juga kan kembali lagi ke media sosial. Baik. Anak muda itu sebenarnya ada yang suka dengan diskusi itu justru dari media sosial.
1: Media sosial.
0: Mungkin ada sisi introvertnya kan, pulang kerja bagi anak Batam kan, yang PT-PT kan 7-7 gitu, 7-7 gitu kan. Yang kalau misal keluar dia harus ada mengeluarkan fisik lah, tenaga dari fisiknya itu, dimana sih tambah lelah. Nah justru lewat dari media sosial, entah itu WhatsApp mungkin ya contohnya, nah mereka justru lebih senang berdiskusi lewat media sosial itu. Nah dari sudut pandang Bang Kamal, apakah mereka di sini itu gimana tetap positif ketika berpendapat? Itu gimana menurut Bang Kamal?
1: Oke, terkait media sosial, apa berdiskusi di media sosial ya, itu sebenarnya gak masalah juga kan. Maksudnya ketika, ya itu yang tadi kakak sampaikan, mungkin karena kelelahan, kecapean, ya kita maklumi lah gitu kan, nggak apa-apa untuk berdiskusi mungkin melalui media sosial baik WA, Facebook, TikTok dan sebagainya gitu kan. Akan tetapi alangkah baiknya gitu kan, maksudnya kalau bisa diusahakan harus berjumpa, karena kita tahu lah kak, kalau baik di WhatsApp itu kadang nada itu berpengaruh gitu kan. Contohnya lah apa namanya, sudah makan. Kita tanya kan sudah makan gitu kan. Nanti ya jawabnya sudah makan gitu kan, kayak nadanya berbeda gitu loh. Jadi tersinggung gitu kan. Itu contoh yang terkecil, makanya ya ketika diskusi lewat WA, ketika nadanya udah dirasa itu tidak bagus, tidak baik, itu stop aja gitu loh. Mendingan jumpa atau enggak ya telepon, tapi ya kalau telepon, kalau enggak jumpa ini agak sama. Ketika udah jumpa gitu kan. Udah jumpa ya, kalau kami bilang kan, kami karena biasa duduk bareng sama Bang Roy dan kawan-kawan, apa sih yang gak bisa diselesaikan dengan di warung kopi kan, seperti itu. Seperti alangkah baiknya kita jumpa, udah selesai udah gitu loh. Tapi kalau lewat WA ini panjang gitu kan ya, tapi kalau memang keterbatasan waktu dan kecapeannya, tidak masalah untuk berdiskusi melalui media sosial. Akan tetapi ketika dirasa bahasanya itu udah agak lain, mending berhenti dulu, karena mungkin diri sendiri kecapean, bed punya kurang, itu kan pengaruh juga gitu loh. Pengaruhnya sangat banyak gitu, makanya ketika ada bahasa-bahasa yang kurang, udah rasa udah menyimpang lah, bahasanya udah melebar, mending stop dulu lah, istirahat dulu gitu kan, besok lagi lah kita jumpa atau gimana. Itu sih yang saya ini kan.
0: Berarti meluangkan waktu kosongnya untuk berdiskusi secara langsung agar tidak ada kesalahan komunikasi.
1: Baik.
0: Oke, saya ke Bang Roy. Bang Roy, nah peran keluarga itu masih membentuk nggak sih sebenarnya dalam cara pandang anak muda?
2: Peran keluarga sangat berperan besar dalam membentuk karakter ataupun cara pandang anak-anak muda hari ini. Memang kalau kita mau lihat ya, di Batam yang paling kurang itu adalah bonding time ya. Karena seperti yang kita sadari tadi, waktu orang banyak tersita untuk bekerja. Ada yang 7-7, ada bahkan yang 10 gitu kan. Bukan hanya 7 gitu, ada yang 10 ke 10 kadang gitu, macam-macam. Bahkan ada yang 7 ke 10. Nah, keluarga menjadi sekolah pertama, tempat di mana kesadaran baru itu diperoleh. Sehingga peran keluarga ini punya andil yang cukup besar dalam membentuk pola pikir atau cara pandang anak-anak muda hari ini. Itu mengapa orang tua harus mawas diri atau sadar diri bahwa karakter atau cara pandang anak-anak ini terbentuk pertama kali dari lingkungan keluarga, kemudian meningkat satu level ke lingkungan sekolah, lingkungan sosial, tempat bermain, ataupun tempat-tempat yang lain. Boleh tempat nongkrong, tempat menyalurkan hobi. Oleh karena itu, orang tua harus sejak dini semakin membangun kesadaran terhadap anak-anaknya untuk mau bersosial dengan paling dekat itu dengan tetangga-tetangganya. Jadi anak-anak harus diizinin main dengan orang-orang di sekitarnya, boleh diajak bertandang ataupun sekedar ngerumpi-kerumpi kecil dengan tetangga-tetangga. Kalau mau ditingkatkan lebih besar lagi, dibawa ke lingkungan-lingkungan sosial, misalnya komunitas-komunitas kecil di sekitar RT RW. Karena dengan demikian, sedikit banyaknya karakter anak-anak ini akan terbentuk. Dia akan semakin menyadari bahwa ya tetangga-tetangga di sekitarku ini adalah sahabat-sahabatku. Mereka adalah saudara-saudaraku. Meskipun kita ini punya saudara kandung, tetapi karena kita mayoritas di Batam ini adalah perantau, saudara kita cukup jauh. Ada yang misalnya seperti saya di Medan gitu kan. Itu kan jauh. Jadi kalau butuh sesuatu, yang paling dekat itu adalah tetangga. Sederhananya kalau kita punya kegiatan-kegiatan kecil lah, ada acara ngumpul-ngumpul komunitas di rumah, orang-orang yang bisa kita minta tolongin pertama itu adalah tetangga kita. Misalnya nih, kita butuh tenda di depan rumah. Nah, anak-anak tetangga bisa kita libatin, bantu susun kursi yuk gitu. Atau anak-anak kita boleh kita libatkan, bantu itu tetangga lagi mau ada kegiatan, bantu susun kursi, bantu sapu-sapu, atau setidaknya bantu untuk bagi-bagi aqua gelas ke tamu-tamu yang datang. Ini adalah bagian menanamkan cara pandang positif bagi anak-anak. Itu adalah langkah kecilnya. Sehingga kalau ditanya tadi, seberapa besar peranan keluarga dalam membentuk pola pandang anak, ya sangat besar. Karena sekolah pertama itu adalah di lingkungan keluarga.
0: Oke, berarti keluarga itu adalah sekolah pertama di mana khususnya orang tua berarti yang mendidik mereka untuk bersosial, menghargai dan menghormati orang lain juga. Termasuk yang paling dekat adalah tetangga mereka sendiri. Nah, saya ke Bang Kamal, Bang. Apakah anak muda saat ini, menurut abang, itu mereka menerima perbedaan dibanding generasi sebelumnya? Atau justru sekarang itu malah semakin kacau kalau kita ambil konteks secara luas se-Indonesia?
1: Oke, saya melihat malah yang sekarang ini lebih menarik gitu ya. Lebih apa namanya... keberagaman itu malah sangat ya jadi apa ya bahasanya itu, saya melihat sendiri ya, baik di media apa itu lebih menarik, lebih suka, lebih happy gitu kan. Kayak dulu kan nggak ada itu yang namanya war takjil gitu kan. Ah, baru-baru ini aja kan ada war takjil lah, yang apa nama yang dari apa agama lain gitu kan, itu malah happy gitu kan, jam 3 udah war gitu kan, dan tiga itu kan juga sebuah keberkahan gitu bagi penjual UMKM. Karena apa? Betul. Yang biasanya hari-hari sebelum apa tahun-tahun sebelumnya mereka menyiapkan 10, ini bisa menyiapkan 20. Ini contoh ya, kalau apa namanya jajanan gitu 20. Karena apa? Ya untuk diborong pertama jam 3 udah turun, jam 10 apa 10 udah terborong ya, 10 lagi kan seperti itu, jadi lebih menarik gitu loh. Dan tokoh-tokoh agama juga yang sekarang ini juga saya lihat menarik kali gitu loh, maksudnya lebih karena mungkin milenial atau lain sebagainya lebih enak gitu loh. Ada beberapa ini apa tokoh-tokoh agama itu kayak pendeta siapa yang apa lupa yang masih muda itu, ya itu kan juga ayolah kita war kesana apa gitu kan,
2: Marcel,
1: jadi Marcel ya itu kan, Marcel apa jam Marcel itu kan juga menarik. Kita tunggu pokoknya apa namanya Ramadan nanti kita war gitu kan. Yeah. Dibalaslah sama Habib Ja'far katanya kan. Kita borong telurnya untuk Paskah nanti kan, itu lebih menarik gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi saya lebih ya untuk di apa tuh jadi lucu gitu kan. Tapi kan dengan konteks tidak mengganggu akidah masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi dengan yang apa non itu apa buat takjil itu kan nggak mengganggu, toh puasanya juga tetap berjalan. Nggak mungkin karena buat takjil puasanya dialihkan atau lain sebagainya kan, nggak mungkin. Dengan juga bercanda apa namanya, kita borong telur Paskah, toh telur itu nggak mungkin jatuh borong semuanya kan, seperti itu. Jadi menarik gitu loh. Jadi itulah saya melihat ya, kalau terkait perbandingan dulu sama sekarang saya nggak bisa ini ya, tapi saya lihat itu kayaknya lebih apa, toleransinya atau apa itu lebih menarik gitu loh. Jadi untuk apa, kesadaran yang kaum-kaum milenial Gen Z ke bawah tuh lebih ya udahlah, toh dirimu juga saudaraku, jadinya seperti itu. Jadi umat itu ikut-ikut gitu loh, dah saling bercanda, saling apa, tak tidak mengganggu akidahnya, seperti itu sih.
0: Oke, jadi justru dengan sekarang dengan adanya juga terbantu dengan media sosial, kita jadi tahu dari berbagai agama, itu malah kita bawa dengan rasa happy, ceria, untuk membuat hal yang berbeda dan tidak mengganggu akidah gitu. Nah, lanjut ke Bang Ray lagi.
2: Siap.
0: Menurut Abang, apa sih kebiasaan sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menjaga hubungan antar umat beragama, suku dan etnis?
2: Hal sederhana yang boleh dilakukan itu adalah saling mengunjungi. Ketika Natal teman-teman Muslim datang berkunjung ke teman-teman yang Kristen, begitu sebaliknya ketika Ramadan atau ketika Idul Fitri, bahkan ketika Idul Adha, teman-teman di luar Muslim datang mengunjungi saudara-saudara yang Muslim. Itu adalah langkah pertama. Yang kedua, boleh dinaikkan lagi levelnya. Kalau seperti kami biasanya selain berkunjung, malah kalau kebiasaan-kebiasaan ketika Idul Adha itu kita ikut bareng gitu, nyate bareng-bareng gitu. Jadi selesai hewan kurban disembelih, beberapa yang tidak dibagikan ini jadi bagian panitia. Nah, kita ikut serta bersih-bersih ini hewan kurban, kita ikut potong-potong. Nah, malam harinya kita ikut bakar sate sama-sama. Nah, ketika bakar sate ya kita tinggal berkontribusi apa yang kurang. Misalnya, oh ini daging sudah ada, berarti kita tambah beli buah, beli kacang-kacangan. Nah, dengan demikian kita punya waktu yang cukup lama untuk duduk, ngobrol santai, bonding time dengan teman-teman yang berbeda dengan kita, berbeda suku, berbeda agama, ataupun ras, dan berbeda daerah asal. Jadi ada bonding time. Makanya saya bilang tadi, semakin sering bersama, maka kita akan semakin kehilangan rasa curiga dengan sesama kita. Karena apa yang mau kita curigain? Orang kita ngopinya kadang karena cangkirnya kurang, kita satu cangkir kok gitu kan? Terus apa yang mau kita curigain gitu? Kita sering sama-sama. Sate yang dia makan, saya yang bakar gitu kan? Terus apa yang mau dicurigain? Ketupat yang dia sajikan, ya saya yang makan kan gitu. Makanya ya langkah-langkah konkret itu adalah saling berkunjung, punya waktu bonding time, ya itu tadi boleh makan bersama atau ngopi bersama, itu boleh ditingkatin. Kalau mau ditingkatin satu level lagi, ya kalau bisa berkegiatan bersama-sama. Apa gitu, misalnya kami ini mau renov masjid nih, bisa gak teman-teman yang tidak muslim ikut bantu-bantu, nanti ya yang bisa gergaji kayu silakan gergaji kayu, yang bisa kocok pasir pasir, yang bisa susun batu. Itu jauh manfaatnya lebih besar. Karena apa? Ya di satu sisi ternyata kebersamaan kita selama ini meningkat dia menjadi sebuah aksi nyata. Dan harapannya aksi nyata ini boleh di copy paste teman-teman di wilayah-wilayah atau di tempat-tempat yang lain. Karena ya dengan demikian keberagaman ataupun toleransi itu tetap terawat, bukan hanya sekedar narasi ataupun diskusi-diskusi sempit, tetapi sudah sampai kepada sebuah aksi nyata. Berbagi takjil yang tadi juga menjadi langkah konkret. Ikut serta bersih-bersih masjid atau menjaga keamanan ketika sholat id, itu juga menjadi aksi konkret. Menjaga keamanan gereja ketika Natal dan Paskah oleh teman-teman yang di luar Kristen, itu juga menjadi langkah konkret. Dan banyak hal yang lain. Boleh tanam pohon bersama, dulu kita pernah lakuin, pemuda Katolik bersama teman-teman Ansor tanam pohon bersama. Kita tentukan di mana titiknya, ya kita tinggal sepakatin apa pohon apa yang mau kita tanam. Mungkin itu beberapa langkah-langkah konkret atau aksi-aksi nyata yang kecil tetapi sangat berdampak bagi keberagaman tadi.
0: Berarti langkah sederhananya adalah berkunjung, kemudian makan bersama, karena itu di situ nanti kita akan bisa berdiskusi bareng. Dan selanjutnya adalah nih, ini yang berkegiatan bersama dalam lingkup skala yang lebih besar lagi. Nah, kembali ke Bang Kamal. Bang, kalau misalnya pagi ini ada anak muda yang mendengarkan, mulai hari ini, langkah apa yang bisa mereka lakukan untuk menjaga kebersamaan minimal di lingkungan sekitar?
1: Oke, terima kasih. Untuk pemuda yang sedang mendengarkan, untuk di lingkungannya, pertama ya paling enggak itu tegur sapa lah tetanggamu, minimal ya say hello. Karena yang tadi di awal saya sampaikan, bukan saudara kandungmu yang menolongmu pertama ketika kamu kesusahan atau butuhkan, tapi adalah tetanggamu yang paling terdekat. Makanya tegur sapa, yang dulunya mungkin pulang kerja tutup pintu ataupun kamar kos itu tutup itu, ya kita tegur sapa aja, sapa kak, bang atau yang lain sebagainya, minimal tegur sapa dulu. Habis itu luangkan waktu lah, minimal berapa ya, kalau dia capek dan sebagainya, ketika tetangga agak respon terlalu, ya kita setiap hari tegur gitu kan, lama-lama juga beliau pasti ada timbal baliknya. Yang kedua ya ngopi bareng gitu kan, ngopi bareng di teras kan nggak jadi persoalan, toh dengan modal 5.000 juga selesai barang tuh kan gitu. Makanya itulah tegur sapa, ngopi bareng. Nanti dengan kopi bareng ataupun kalau kami bilang kan berbagi rokok lah, walaupun rokoknya yang harga-harga standar gitu ya, bukan standar ya, rokok bareng aja. Karena apalagi kalau laki-laki nih, mohon maaf ya, dengan sebatang rokok satu gelas kopi itu udah ceritanya itu udah satu inilah skripsi lah, bahasanya seperti itu, udah panjang lebar gitu kan. Dengan cara seperti itulah ya, untuk yang cewek ya tetap harus saling tegur sapa, nggak usah terlalu inilah, ramah lah, minimal seperti itu. Kalau udah tegur sapa, udah nanti ngopi bareng, udah rokok-rokokan bareng ya tadi bang sama bang Roy, udah satu gelas berdua gitu kan, satu kopi maksudnya, kopi gelas berdua itu udah kemana-mana udah cocok lah itu. Mau ngapa-ngapain udah cocok, udah klop kali kalau kayak gitu kan ya. Untuk ya, cewek juga itu tegur sapa, yang paling penting pokoknya itulah kak, tegur sapa gitu kan, tegur sapa. Habis itu ya saling kadang kan minta bantuan, tolonglah aku bangunkan jam segini, kadang saya bangunnya ini ya, itu kan butuh juga gitu kan. Nah, gedor saja, paling penting pokoknya kalau saya menekankan tegur sapa dan ngopi bareng seperti itu sih. Nanti terkait apa yang dilakukan itu pasti ketemu jalannya. Kalau udah dua itu berjalan, udah selesai dunia, pokoknya udah aman lah gitu loh. Seperti itu sih kak.
0: Berarti tegur sapa minimal ke tetangga terdekat banget.
1: Iya.
0: Sebelah rumah ya.
1: Iya, sebelah rumah.
0: Ngasih makan ke dia juga, ngasih makan gitu kan juga kan.
1: Itu salah satu tegur sapa juga kan.
0: Nah, Bang Roy, ada pesan gak sih sebenarnya untuk generasi muda ini dalam momentum hari lahir Pancasila?
2: Pesan untuk anak-anak muda di hari lahir Pancasila ini adalah ajakan sih, lebih kepada ajakan. Mari saling merangkul, mari saling menguatkan. Kita harus sama-sama menyadari bahwa orang lain ataupun sesamamu yang lain adalah dirimu dalam bentuk yang lain. Jadi mereka itu adalah saudara-saudari kita. Jangan saling mencurigai, tapi mari kita jadikan perbedaan dan keberagaman ini sebagai sebuah kekayaan dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang lebih positif.
0: Oke, nah, pesan dari Bang Roy. Kalau dari Bang Kamal, pesan untuk anak muda di hari lahir Pancasila.
1: Pesan untuk pemuda-pemudi di momentum ini adalah salinglah tegur sapa ke tetangga-tetanggamu. Bagaimanapun juga tetanggamu itu adalah saudara kandungmu yang beda rahim saja. Seperti itu. Habis itu saudara kandung itu ya, karena yang bisa menolong itu adalah tetanggamu. Itu lagi-lagi yang saya tekankan, karena apa? Dari situlah kita butuh bantuan, apalagi kita makhluk sosial. Jangan melihat ya, minimal misal tetanggamu tuh dengan kepercayaanmu beda. Itu jangan diapakan, harus dikesampingkan, karena ketika kamu butuh, ketika kamu sakit, enggak mungkin kamu tanya agamamu apa baru kamu tolong, kan tidak mungkin itu. Habis itu sukumu apa baru kamu tolong, tidak. Pasti ketika kamu minta tolong tetanggamu itulah, semisal kamu beda agama, kamu minta tolong tetanggamu lah yang datang duluan. Makanya tegur sapa, jangan lupa habis itu ngopi bareng. Ya kalau ada makanan bareng ya saling ini lah, semisal dari kampung ya bagi-bagi gitu loh. Habis itu ya kalau tetangga ada kegiatan ya datang. Kalau semisal beda agama kan ada itu momen kadang makan bersama ya datang. Ketika tidak makan sesuatu yang itu ya tinggal sampaikan aja datang. Paling minta kopi, habis itu ngerokok udah selesai. Tetanggamu pasti mengerti kok. Karena beberapa juga yang saya jalankan ketika jumpa dengan komunitas-komunitas lain gitu kan. Ketika saya bilang tidak gitu kan, mereka udah mengerti. Jadi mereka tidak akan terus mengulangi menawarkan hal yang tidak memungkinkan kamu untuk memakan atau meminumnya. Itu aja sih.
0: Iya, baiklah. Nah, pendengar setia RRI Pro 1 Batam, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Batam Menyapa pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Roy Chardo Sitanggang dan Bang Muhammad Kamal Yusuf yang telah berbagi pandangan, pengalaman serta inspirasi bagi kita dalam memperingati Hari Lahir Pancasila. Semoga perbincangan pagi ini dapat menjadi pengingat kita semua bahwa menjaga persatuan itu menghargai perbedaan dan merawat toleransi merupakan tanggung jawab kita bersama, khususnya untuk masyarakat Batam di tengah keberagaman. Mari terus menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di ruang digital. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Renita Soharjana dan teknisi Sariana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
3: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
4: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
4: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
3: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
4: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
4: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
3: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi.

0: Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf, Bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Karena informasi dan inspirasi. Prosatu.
4: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Kepulauan Riau telah mempersiapkan sejumlah agenda wisatawan unggulan guna menggenjot kunjungan wisatawan domestik maupun internasional hingga akhir tahun 2026. Nah, di mana target tentunya mencapai kunjungan 500 ribu wisatawan mancanegara, di mana berbagai event wisata digelar mulai pertengahan sampai akhir tahun ini. Nah, di mana diketahui pendengar, pada Agustus ada Bintan Resort naik parade dari pihak Hotel Lagoy, kemudian disusul Tour de Bintan pada akhir Agustus 2026. Kemudian di Oktober ada Bintan Triathlon di Lagoy yang bekerjasama dengan Bintan Resort Cakrawala. Dan selanjutnya pada November 2026 digelar Mandiri Bintan Marathon dan Desember ada Bintan Culture. Dari pengalaman sejak awal 2026, kunjungan wisman ke Bintan terus meningkat seiring banyaknya agenda wisata yang digelar bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Nah, di mana diharapkan yaitu Dispar menekankan memprioritaskan sektor pariwisata berkualitas dan juga berkelanjutan, di mana wisata berkualitas menitikberatkan pada pengalaman wisata yang aman dan nyaman agar wisatawan yang sudah datang akan kembali lagi. Nah, di mana wisata berkelanjutan berorientasi menjaga lingkungan dan kebudayaan lokal, dengan demikian pariwisata maju dan budaya tetap dilestarikan. Ya, mudah-mudahan dengan event yang digelar di Provinsi Kepri bisa mendatangkan banyak turis lokal maupun juga mancanegara.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Baik, berangkat. Terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam. Karena informasi dan inspirasi, Glenn Fredly dengan auditor pesona sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Batam pagi dan nanti akan ditemani rekan saya Ardo untuk Batam siang. Tetap di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Please, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baru saja kita tadi mendengarkan satu lagu ya, dari Numata, dari Nuka, yang berjudul Pelan-Pelan. Dan lagu ini pendengar memiliki makna tentang penerimaan diri dan perjalanan hidup. Lagu ini juga tentunya menjadi pengingat untuk kita semua agar tidak mudah merasa lelah atau berkecil hati saat melihat orang lain melaju lebih cepat, serta juga meyakinkan kita bahwa setiap orang memiliki takdir dan waktunya masing-masing untuk sukses. Dan di lagu ini juga pendengar memiliki pesan utama, yaitu tidak apa-apa untuk melangkah atau berproses perlahan, asalkan tidak pernah berhenti. Kecepatan bukanlah hal yang utama, melainkan juga konsistensi. Lagu ini juga tentunya dibuat untuk meredakan kecemasan dan rasa lelah karena berlomba menjalani kehidupan. Dan Nuka Band juga berharap pendengarnya menyadari bahwa semua orang memiliki jalannya sendiri yang sudah diatur. Dan tentunya pendengar, lagu berikut dari, selain dari Nuka tadi, ada lagu dari Numata yang berjudul Begini Begitu.

Ibadah haji dan umroh merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh keberkahan serta membawa pulang hati yang lebih tenang dan

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil ada

0: Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan relay dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, karena sesaat lagi setelah dinamika olahraga pendengar, kami akan menghadirkan tentunya program Rentak Melayu untuk Anda, dan nanti juga akan ada program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan dia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun, sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan.

0: performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nopa menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
1: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami, dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
0: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
2: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
0: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
3: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia

0: Anseong, Siuci, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lain yang dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Rolikarnando dan Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
1: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
2: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
0: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk ini.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topik yang akan dihadirkan nanti?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti kita akan membahas mengenai koperasi yang disebut sebagai kekuatan baru dalam transformasi ekonomi Pancasila. Dalam peringatan hari lahir Pancasila kemarin, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membumikan nilai-nilai ekonomi Pancasila melalui penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Koperasi dinilai mampu menjadi wadah gotong royong ekonomi sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pun mendorong koperasi agar semakin berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Lalu bagaimana peran koperasi dalam mewujudkan transformasi ekonomi Pancasila? Sejauh mana koperasi mampu menjawab tantangan ekonomi di era modern saat ini? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah perkembangan hubungan internasional menyusul keputusan Iran yang menghentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut menjadi perhatian dunia karena hubungan kedua negara selama ini memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah maupun kondisi geopolitik global. Berbagai pihak kini mencermati arah kebijakan yang akan diambil kedua negara tersebut. Lalu apa yang melatar belakangi penghentian sementara perundingan tersebut? Bagaimana dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan dunia internasional? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas fenomena tutupnya sejumlah gerai retail nasional yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Perubahan pola belanja masyarakat, perkembangan platform digital, hingga kondisi persaingan usaha disebut menjadi beberapa faktor yang memengaruhi industri retail saat ini. Fenomena ini pun memunculkan pertanyaan mengenai kondisi sektor perdagangan dan daya beli masyarakat. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik tutupnya sejumlah gerai retail tersebut? Apakah ini menjadi tanda perubahan perilaku konsumen atau ada faktor lain yang turut berpengaruh? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkait penanganan korban pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran yang melanda pemukiman warga tersebut mengakibatkan banyak warga terdampak dan harus mengungsi. Berbagai instansi terkait terus melakukan penanganan mulai dari penyediaan tempat pengungsian, layanan kesehatan, hingga bantuan logistik bagi para korban. Bagaimana kondisi terkini para korban terdampak kebakaran? Langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan pihak terkait untuk membantu pemulihan warga akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
0: Baik, Ade. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah Gorontalo sebagai salah satu daerah dengan area perkebunan kelapa yang cukup luas. Memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha pengolahan batok kelapa yang bernilai ekonomi dan berorientasi ekspor. Bersama reporter Andrianto Sanga.
3: Pendengar dan pemirsa Pro 3 di mana saja berada, tempurung atau batok kelapa selama ini sering dianggap sebagai limbah yang kurang memiliki nilai guna. Padahal bagian kelapa tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi. Seorang pengusaha di Gorontalo berhasil memanfaatkan potensi tersebut dan kini usahanya terus berkembang dan mampu menembus pasar ekspor.
4: Provinsi Gorontalo merupakan salah satu kawasan yang memiliki areal lahan kelapa cukup luas di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah mencatat Gorontalo memiliki areal perkebunan kelapa lebih dari 70 ribu hektar yang tersebar di 6 kabupaten dan kota. Berbeda dengan tanaman perkebunan lainnya, hampir seluruh bagian kelapa dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai tambah. Selain daging buah, air dan sabutnya, tempurung atau batok kelapa juga dapat diolah menjadi berbagai produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya arang batok kelapa yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan arang briket. Potensi besar tersebut dimanfaatkan oleh salah seorang warga Kabupaten Gorontalo, Nijar Lawani. Melihat tingginya permintaan pasar terhadap arang batok kelapa dan produk turunannya, pada tahun 2021 ia mendirikan usaha yang diberi nama CV Natur Birkah. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengumpulan dan pemasaran arang batok kelapa menuju luar negeri.
5: Kami sudah melakukan aktivitas ekspor barang, khususnya briket, batok kelapa, bahan bakunya itu dari 2021. Jadi sudah berjalan 4 atau 5 tahun ini, kita sudah ada sekitar 30 lebih.
4: Untuk mendukung kegiatan usahanya, Nijar merekrut 12 tenaga kerja lokal yang bertugas melakukan bongkar muat material arang batok kelapa yang dibeli dari petani sampai ke gudang perusahaan yang berlokasi di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Arang batok kelapa yang telah dikumpulkan kemudian disortir dan dipacking menggunakan karung berukuran besar.
5: Kita ngambil dari petani. Jadi petani-petani kopra yang ada kelapa, kopranya diproses, dijual, batoknya pun mereka proses untuk dibakar. Mereka punya tungku pembakaran masing-masing. Jadi di kita itu, karena kita di sini sebagai pengepul, jadi petani-petani itu sudah tahu. Sudah tahu, baik mereka nggak punya akomodasi untuk antar, kita yang jemput. Dan harganya, belum butuh saya sampaikan, kalau pengambilan kami langsung di petani, kita yang jemput itu, di sekarang update-nya 9.800, tapi kalau kita tunggu di tempat ini, itu kita bayar selisih 210.000, kita tunggu di tempat per kilonya. Dengan spesifikasi kadar air maksimal 15%.
4: Permintaan pasar terhadap arang batok kelapa asal Gorontalo cukup tinggi. Setiap bulannya, perusahaan milik Nijar Lawani menerima permintaan arang briket sebanyak 2 kontainer dari Arab Saudi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, CV Natur Birkah secara rutin mengirimkan sekitar 10 kontainer material arang batok kelapa ke sejumlah perusahaan mitra yang berada di Pulau Jawa. Arang batok kelapa tersebut selanjutnya diolah menjadi arang briket sebelum diekspor menuju Arab Saudi.
5: Di ekspor pertama, kami produksi di sini. Masih ada pabrik briket di sini. Namun, karena adanya suatu dan lain hal, pabrik yang ada di sini tidak bisa beroperasi lagi. Dari segi kualitas menurun karena mesin-mesinnya itu sudah lama, tidak diupdate lagi. Sehingga ada komplain dari buyer kami untuk meningkatkan kualitas. Sehingga kami terpaksa harus mengambil produksi yang ada di Jawa, karena di Jawa banyak pabriknya. Itu mitra kami, sudah PKS, sudah perjanjian kerjasama, kita yang supply raw material, kita pun kalau ada buyer permintaan untuk produk jadinya briket, kita bantu untuk tradingkan atau jualkan.
4: Melalui usaha yang dirintisnya, Nijar tidak hanya berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, tetapi juga ikut mendorong pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Kehadiran usaha ini juga memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor ekspor. Dari bisnis yang dijalankannya tersebut, Nijar mampu meraih keuntungan yang cukup besar setiap bulan.
3: Usaha arang batok kelapa ini menjadi bukti sumber daya Gorontalo dapat memberikan nilai tambah yang besar apabila dikelola dengan optimal. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Pemerintah Bima Nusa Tenggara Barat saat ini mendorong adanya diversifikasi pangan lokal melalui jenis pangan lokal yang kembali dikenalkan. Bersama reporter Sofian Asyari.
6: Bima Nusa Tenggara Barat masih memiliki potensi pangan lokal yang bisa dikembangkan.
7: Bima Rembang, Nusa Tenggara Barat saat ini masih menyimpan potensi makanan lokal, yakni jenis sorghum dan jemawut. Jenis pangan lokal ini dikenal memiliki banyak kandungan nutrisi, baik asam animu, serat kalsium, dan lainnya. Bahan pangan lokal ini memang nyaris terlupakan di tengah gemuruh beragam makanan saat ini. Bahkan banyak warga di Bima, khususnya berada di kota, asing dengan jemawut dan sorghum. Seorang pemuda di Bima, Muhammad Salmin, mencoba mengenalkan kembali makanan pangan lokal ini. Agar menarik bagi masyarakat, khususnya kalangan milenial dan Gen Z, diolah menjadi bahan makanan yang saat ini digandrungi. Salmin pun terus berinovasi untuk mengolah sorghum dan jemawut menjadi makanan yang digandrungi dan sehat. Upaya diversifikasi pangan yang dilakukannya pun menunjukkan hasil dengan berbagai jenis olahan pangan. Salmin juga merasa terpanggil untuk mengenalkan kembali dan melestarikan produk lokal ini. Sejumlah petani di Bima masih menanam sorghum dan jemawut meski terbatas. Diharapkan dengan langkah kecil ini dapat menggeliatkan kembali petani untuk tetap menanamnya.
8: Saat ini Marinpa Bima sedang fokus mengolah pangan lokal jelawut dan sorghum. Pangan lokal jelawut dan sorghum ini di daerah kami atau di Kabupaten Bima, Kota Bima dan sekitarnya merupakan pangan lokal yang sudah lama terlupakan. Pada saat periode beras instansi yang zaman Orde Baru itu sebelumnya merupakan pangan yang cukup digandrungi oleh masyarakat Bima. Pangan lokal ini menjadi concern kami karena sudah cukup lama terabaikan, tapi punya kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Dia punya asam amino, dia punya serat yang sangat bagus, dia kalsiumnya oke gitu. Nah, membuat kami menjadi tertarik untuk mengangkatnya kembali sebagai pangan yang kayaknya masih sangat layak untuk dikonsumsi zaman sekarang. Kami terhubung sama petani-petani di pelosok-pelosok Bima untuk terus mengkampanyekan pangan lokal jelawut dan sorghum ini sebagai pangan yang kita tidak boleh meninggalkannya.
7: Salmin kini kerap diundang untuk memasarkan produknya di berbagai acara di Bima dan di luar, mengikuti berbagai kompetisi hingga tingkat nasional.
6: Dari Bima Nusa Tenggara Barat, Sofian Nasari melaporkan.
0: Nanti kami akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
1: Kilas Berita.
0: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta proses rekrutmen tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 berjalan transparan, objektif, profesional, dan akuntabel. Hal ini disampaikan menjelang pengumuman hasil seleksi program yang diminati lebih dari 10.000 peserta dari hampir 2.000 perguruan tinggi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya tersedia sekitar 1.230 peserta dan 246 ketua tim. Menteri Iftitah menegaskan, TEP mencari generasi muda terbaik yang memiliki kapasitas dan semangat pengabdian bagi Indonesia, bukan karena kedekatan atau akses tertentu. Seluruh proses seleksi pun diminta didokumentasikan dengan baik demi menjaga kepercayaan publik. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Ia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, kisah cucur legendaris Usao, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang telah bertahan selama puluhan tahun. Bersama reporter Wiwin Ngari.
9: Di Jalan Timur Raya kilometer 28, jalur penghubung antara negara Indonesia dan negara Timor Leste, tepatnya di kawasan Oesao, Kabupaten Kupang, terdapat satu kuliner sederhana yang justru menjadi ikon perjalanan. Tengah babangka, pinggir babunga, kue cucur. Lebih dari sekedar jajanan, pondok jagung gerhana cucur Oesao menyimpan cerita perjuangan dan cita rasa yang melekat di hati penjual, pembeli, hingga para pelintas jalan. Permisi, Ma.
10: Aroma aroma manis menggoda menyambut setiap pengendara yang melintas. Inilah kisah tentang ketekunan, rasa cukup, dan usaha kecil yang bertahan puluhan tahun dalam balutan kue tradisional khas Cucur Oesam. Usaha ini dimulai sejak 45 tahun lalu oleh Meti Fangidae. Dari modal kecil hanya Rp10.000, kini berkembang menjadi salah satu ikon kuliner di Oesao.
11: Kalau mulai Cucur ini awal dari 45 tahun lalu, tapi masih kecil-kecil dari modal 10.000. Dengan jalannya waktu sudah berkembang di Pondok Gerhana Subardiri dari 2010. Itu di rumah, di tempatnya sekarang bengkel Gerhana Motor, itu jualannya masih kecil-kecil, tapi berkembang sampai ini hari.
10: Berawal dari dapur rumah, usaha ini tumbuh seiring waktu. Bukan hanya Cucur, tetapi juga merambah ke berbagai usaha lain. Namun, Cucur tetap menjadi andalan utama. Salah satu pekerja di Cucur Gerhana, Malia Neonuva, mengatakan, keunikan Cucur Oesao terletak pada bahan dan rasa. Menggunakan gula lontar alami, cita rasanya berbeda dari Cucur kebanyakan. Di balik dapur sederhana, para pekerja setia menjaga kualitas rasa yang sudah dikenal luas.
12: Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan tepung terigu,
13: tepung beras,
12: ada gula air, ada adas. Nah, kalau mau dilihat kue Cucur di sini, dibilang termasuk oleh-oleh juga. Terlebih yang pulang kampung kan sering bawa oleh-oleh kue Cucur. Biasa campurnya di boker yang besar.
10: Saat ramai, puluhan hingga ratusan porsi bisa terjual dalam sehari. Tanya soal rasa, usaha ini juga dikenal karena memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, dari tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari. Cucur Oesao bukan sekedar jajanan, tetapi juga simbol kerja keras dan kepercayaan. Hal ini tergambar di kala tim RRI Kupang mewawancarai salah satu pembeli.
14: Hari ini ada jalan-jalan ke Soe, singgah di Pondok Gerhana, Pondok Cucur Gerhana. Yang membedakan kue Cucur di sini nih, rasa. Dia punya adas, itu rasa sekali, dan kue Cucur ini tidak terlalu berminyak. Karena kalau pulang sampai di Kupang, sana ada kue Cucur, apa pasti tanya. Rasanya tetap, dan ini apa resep rahasia? Tangan dari pemiliknya, Ibu Meti Ayal, itu ownernya luar biasa. Pokoknya Pondok Gerhana is the best lah, untuk kue Cucurnya lah. Terbaik.
15: Oh, itu semua.
16: Dari generasi ke generasi, Cucur Oesao terus bertahan dan berkembang. Sebuah bukti bahwa potensi daerah bisa tumbuh dari hal sederhana dan menjadi kebanggaan di jalur perbatasan. Demikian video potensi daerah kali ini. Saya Yun Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang UMKM di Pasar Tani Alun-Alun Nunukan memanfaatkan hasil produksi petani lokal dan menyulapnya menjadi minuman siap saji penuh gizi, yang tidak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan daerah. Bersama reporter Tiara Alia Az-Zahra.
17: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lapak pedagang yang memanfaatkan hasil produksi petani lokal menjadi minuman siap saji dan berjuang seperti apa tetapnya. Yuk ikuti saya.
18: Sederhana, tapi kaya akan manfaat. Kalimat itulah yang menggambarkan minuman buah jadul yang dijual oleh Warlinda, pemilik usaha Dapur Aisyah. Rasanya yang manis dan segar memadukan buah pepaya, kundur, serta nanas. Menariknya, minuman ini diracik khusus menggunakan bahan-bahan lokal untuk meredakan panas dalam serta kaya akan gizi yang baik bagi tubuh. Setiap pekannya, Dinda menjajakan dagangannya di Pasar Tani Alun-Alun Nunukan, Kalimantan Utara. Biasanya, wanita yang akrab disapa Linda ini menyajikan minuman buah jadul dalam keadaan hangat yang dibanderol seharga Rp10.000 per gelasnya.
19: Kalau
13: kalau boleh tahu ibu jualan apa ibu?
19: Jadi kalau di Pasar Tani kan ini spesial bawa buah jadul.
13: Buah jadul itu apa aja sih bu bahan-bahannya?
19: Komposisinya ada pepaya, kunyit dan juga nanas. Jadi semuanya kita pakai bang buah-buahan lokal.
13: Berdasarkan pengetahuan kami dari nenek moyang, buah jadul itu bermanfaat untuk mengurangkan panas dalam. Karena kita kan mengandung kunyit. Kunyit itu kan bagus juga untuk beberapa penyakit. Jadi kita jualnya dalam kondisi hangat seperti ini, belum dikasihkan dengan es. Jadi kalau misalkan teman-teman mau minum dengan es, bisa dikondisikan, tinggal ditambahin semua.
18: Usaha ini telah ia geluti sejak tahun 2013 silam. Biasanya Linda juga aktif berjualan jika ada acara atau kegiatan tertentu di Nunukan. Dalam sehari, Linda biasanya membawa 3 balang minuman buah jadul. Satu balang dapat menghasilkan 50 hingga 60 gelas dengan estimasi omset mencapai Rp500.000 per balangnya. Kebaikan dari minuman buah jadul ini rupanya bukan hanya dirasakan oleh para penikmatnya, tetapi juga membawa berkah bagi petani lokal di Nunukan. Linda secara konsisten memanfaatkan buah-buahan hasil panen dari kebun di kawasan Jalan Sungai Fatimah, Gang Damai, Nunukan. Selama belasan tahun berdagang, para petani lokal selalu mampu mengakomodir buah-buahan segar yang ia butuhkan.
13: Nah, kalau buah-buahan itu didapat dari mana, Bu?
19: Petani-petani yang ada di sekitar kami.
13: Kalau sejauh ini, petani lokal masih disuplai terus. Belum pernah kekosongan gitu, Bu.
18: Meski terkadang menghadapi kendala pada fluktuasi harga bahan baku, Linda tetap optimis. Sinergi yang baik antara pelaku UMKM dan petani lokal diyakini dapat menciptakan potensi besar untuk memajukan roda perekonomian di Kabupaten Nunukan.
20: Demikian potensi daerah di Kabupaten Nunukan kali ini. Saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 2 Juni. Dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamen Haj Dahnil Anzar Simanjuntak melepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Wamen Haj berharap jemaah haji Indonesia bisa menjadi haji yang mabrur. Laporannya disampaikan Sariful Alam. Alam.
1: Ya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak melepas jemaah haji Indonesia yang akan ke tanah air. Ia pun mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah haji yang mabrur dan meningkatkan kesehatannya, kesalahannya. Wamen berharap sampai di tanah air para jemaah haji Indonesia tetap sehat, dan Wamen atas nama rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia atas segala kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan haji tahun 2026. Berikut keterangan dari Wamen Haj.
2: Ibu-ibu haji, Thayyib Khair. Mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke tanah air. Ini jamaah haji Kepri. Kemudian mana lagi? Dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah, sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
3: Ini haji tahun ini gimana Ibu yang Ibu rasain sendiri?
1: Yang benar-benar dapat kami informasikan bahwasanya secara bertahap para jemaah haji Indonesia akan kembali ke tanah air, dan untuk pemulangan jemaah haji pertama itu dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang berangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul dengan kloter lainnya dari berbagai embarkasi. Dan pendengar, menurut Isan, pendengar, pelepasan kloter perdana dilakukan secara formal dan dihadiri pejabat Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menegaskan kritik publik terhadap putusan kasus kematian pelajar MHS merupakan hak konstitusional masyarakat demokratis. Wakil Menteri HAM Mugianto menilai kebebasan menyampaikan kritik hukum secara objektif harus dihormati, tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan. Mugianto menegaskan independensi peradilan merupakan prinsip utama negara hukum, yang wajib dihormati seluruh pihak tanpa pengecualian. Namun, ruang kritik masyarakat, keluarga korban, dan organisasi sipil harus tetap dijamin dalam negara demokratis. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memberikan kemudahan perubahan kemasan serta fleksibilitas pengadaan bahan baku. Untuk mengatasi kenaikan harga obat akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan beberapa kebijakan dilakukan untuk mempermudah perubahan kemasan, serta memberikan fleksibilitas dalam bahan baku yang memungkinkan perusahaan beralih dari pemasok di satu negara ke pemasok di negara lain. Kebijakan ditetapkan dan diharapkan dapat menekan atau setidaknya menstabilkan harga obat. Berita mancanegara, kuasa usaha Ad Interim Kuai, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Phnom Penh, Chris Naji mengatakan, jumlah WNI mantan pekerja jaringan penipuan daring online scam yang mengajukan permohonan bantuan kepada KBRI terus mengalami peningkatan. Ia mengimbau WNI yang telah memiliki surat perjalanan laksana paspor, SPLP, dan memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay, dapat segera membeli tiket kembali ke Indonesia agar proses penanganan terhadap WNI lainnya dapat berlangsung secara lebih optimal. Selain itu, Chris Naji juga mengingatkan otoritas Kamboja kini semakin tegas terhadap warga negara asing yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan daring. Berita olahraga, pelatih John Hartman memanggil bek muda Matthew Baker ke skuad timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni 2026. Kehadiran pemain berusia 17 tahun tersebut menjadi sorotan karena ia merupakan pemain termuda dalam skuad Garuda saat ini. Matthew Baker yang saat ini bermain untuk Melbourne City FC sebelumnya juga memperkuat timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2026. Meski terbilang muda, Baker mendapat kesempatan berlatih bersama para pemain senior dan sejumlah pemain diaspora andalan timnas Indonesia. Hartman mengatakan pemanggilan Baker merupakan bagian dari program khusus yang sedang dijalankan tim pelatih. Program itu disebut sebagai strategi akselerasi untuk mempercepat perkembangan pemain muda potensial.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: The Argentinian Bantoni powering through in Kempen. Oh, Jonsson saved it and it's got in. Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Perdagangan mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Wamendak Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan rasio tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR menilai penyelenggaraan Haji 2026 mengalami perbaikan. Penilaian tersebut mencakup aspek manajemen jemaah dan kualitas pelayanan di lapangan. Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan layanan Corridor Gate untuk menyambut kembalinya jemaah haji Indonesia ke tanah air. Melalui layanan ini, jemaah cukup melalui koridor yang telah disediakan tanpa perlu menjalani pemeriksaan keimigrasian konvensional maupun autogate. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat menyiapkan mekanisme pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang mulai dari proses kedatangan di Bandara Internasional Minangkabau BIM, pemeriksaan imigrasi dan kesehatan hingga penyerahan kembali kepada pemerintah daerah. Laporannya bersama Elan Silvia Sari.
2: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang akan dilakukan secara bertahap melalui dua gelombang penerbangan dari Arab Saudi, yakni melalui Bandara Jeddah dan Madinah. Pemulangan dijadwalkan berlangsung mulai 3 Juni hingga akhir Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi mengatakan, seluruh jemaah yang tiba dari Tanah Suci akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sebelum menjalani proses debarkasi di Asrama Haji Padang. Menurut Rifki, setibanya di BIM, jemaah akan langsung diarahkan ke bus untuk menjalani proses imigrasi dan pemeriksaan paspor. Setelah seluruh administrasi selesai, jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Padang untuk menjalani tahapan pemeriksaan lanjutan. Setiba di asrama, seluruh jemaah akan masuk ke aula utama untuk dilakukan pemantauan kesehatan dan pemeriksaan barang bawaan.
3: Mekanismenya ketika jemaah sampai di bandara, lalu kemudian jemaah itu masuk ke dalam bus, dan dalam bus itu proses imigrasinya diminta paspornya, kemudian distempel tanda telah datang kembali ke tanah air oleh imigrasi, lalu kemudian jemaah akan diberangkatkan menuju ke asrama haji Debarkasi Padang. Nah, seluruh jemaah itu masuk ke dalam aula itu, karena ini kan kedatangan dari luar negeri nih. Nah, jadi dipantau kesehatannya dan bahkan terdipantau barang bawaannya.
2: Sementara itu, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang juga mulai menyiapkan prosedur pemeriksaan kesehatan jemaah jelang fase pemulangan. Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, kepada RRI mengatakan, tim kesehatan akan ditempatkan di debarkasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah setiba di tanah air.
4: Kita kirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten, tembusan ke provinsi untuk mengamati itu kondisi jemaahnya. Apakah hanya yang sakit saja? Tidak. Seluruh jemaah yang di kloter itu kita minta untuk diamati dan kita minta feedback atau info.
2: Mawari Edi menjelaskan, jika terdapat jemaah yang demam pada tahap pemulangan, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan karena diwaspadai tertular penyakit berbahaya. Jemaah yang terdeteksi mengalami demam akibat penyakit dimaksud akan dirawat di rumah sakit rujukan haji. Sementara itu, bagi jemaah yang dinyatakan sehat, bisa langsung kembali ke kampung halaman masing-masing dengan tetap mendapat pemantauan. Dari Padang, Sumatera Barat, Elan Silviasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata Tokoh Dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
1: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, mengapresiasi keberadaan Bulusan Edupark di Kota Semarang yang berhasil menghadirkan solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Laporannya bersama Luki Setiawan.
5: Tiap-tiap daerah punya cara sendiri, tapi ujungnya itu sama, sampah bersih, sampah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan.
6: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, meninjau langsung kawasan Bulusan Edupark Selasa siang 2 Juni 2026. Menurutnya, model pengelolaan sampah yang diterapkan di lokasi itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam upaya mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Saat ini di Bulusan Edupark mengelola lebih dari 1 ton sampah organik setiap bulannya yang berasal dari rumah tangga, restoran, hotel, serta limbah dapur rumah tangga. Pengolahan sampah tersebut juga dipadukan dengan pemanfaatan kotoran ternak untuk menghasilkan media tanam berkualitas tinggi. Berbagai jenis tanaman buah dan sayuran organik tumbuh di kawasan itu, diantaranya belimbing, mangga, anggur, sawi, bayam, kangkung, selada, kacang panjang, hingga terong. Sebagian hasil panen bahkan telah dipasarkan kepada masyarakat. Menteri Jumhur menilai Bulusan Edupark menjadi contoh nyata bagaimana sampah dapat diolah sejak dari sumbernya, sehingga hampir tidak ada limbah yang berakhir di TPA. Konsep seperti ini menurut Menteri Lingkungan Hidup merupakan wujud ekonomi sirkular yang saat ini terus didorong oleh pemerintah.
5: Kita punya data bahwa mereka, teman-teman di Pemda itu juga serius ingin segera keluar dari kemelut soal penuhnya overload dari sampah-sampah ini. Ini sebenarnya kalau ikutin ibu ini aja, sistem di sini sebenarnya udah

0: yang sudah kritis dan kehilangan lapisan tanah subur.
1: Dengan inovasi Biospromik, olah sampah 1 detik siap menjadi media tanam dan pupuk organik. Bahkan langsung bisa makan maggot, makan ternak, dan makan cacing. Sehingga tidak satu pun yang dikirim ke TPA. Bahkan sebaliknya semuanya berguna, kembali ke alam.
0: Selain pengolahan sampah organik, Pulusan Edupark juga mengembangkan pengolahan sampah anorganik melalui bank sampah. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Pulusan Edupark juga memperoleh bantuan mesin penggiling sampah organik dan mesin pencacah plastik dari Menteri Lingkungan Hidup yang memungkinkan sampah diproses lebih cepat dan efisien. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Kementerian Haji Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji asal Babel. Laporannya bersama Debi Nirwandi. Debi, silakan dengan laporannya.
3: Baik, pendengar di mana pun berada dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, di mana Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Kemenhaj Babel mulai mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji asal Bangka Belitung. Jadwal kepulangan bagi jemaah yang tergabung dalam kloter 7, 8, dan 9 dipastikan akan berlangsung secara bertahap pada pertengahan Juni mendatang. Seperti disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah, bahwa proses pemulangan akan dimulai pada tanggal 11, 12, dan 14 Juni 2026. Saat ini seluruh jajaran petugas sedang fokus mematangkan skema pemulangan sekaligus menyiapkan langkah antisipasi bagi jemaah. Untuk memastikan kelancaran proses penerbangan, Kemenhaj Babel akan melakukan proses penimbangan bagasi lebih awal. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya koper jemaah yang melebihi batas muatan di telah ditentukan. Kemenhaj Babel juga menghimbau jemaah haji agar tertib dan mematuhi batasan berat bawaan barang, di mana jemaah hanya diperbolehkan membawa 3 barang utama dengan ketentuan sebagai yakni tas, koper, atau bagasi maksimal 32 kg, koper kabin maksimal 7 kg dan tas paspor. Kemudian Kemenhaj juga mengingatkan agar jemaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke koper maupun bagasi dan juga koper kabin. Larangan ini diberlakukan untuk keselamatan penerbangan. Berikut berikan wawancara dengan Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung.
4: Kita sedang mematangkan skema perpulangan dan kemudian juga menyiapkan mitigasi khusus bagi jemaah yang belum menyelesaikan rawat kuota. Kemudian tetap melakukan pemantauan kondisi fisik jemaah haji terus diperketat oleh tim medis kloter kita. Kemudian ada penimbangan mungkin ya, penimbangan bagasi lebih awal supaya tidak ada koper yang berlebih beratnya nanti.
3: Ya. Sementara itu pendengar, di mana Kantor Wilayah Kemenhaj Bangka Belitung menghimbau ataupun menitipkan pesan kepada para jemaah agar tetap menjaga stamina dan melengkapi dokumen perjalanan. Terpisah, pemerintah Provinsi Babel melalui Biro Kesra berharap para haji Bangka Belitung mendapat gelar haji yang mabrur maupun mabruroh. Demikian dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Volume sampah di kota Lok Semawe mencapai 110 ton per harinya pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Muhammad Jafar. Jafar?
5: Iya. Dari Lok Semawe dapat kami laporkan volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir TPA Alulin, Kecamatan Blangbangan, Kota Lok Semawe, setiap harinya mencapai 110 ton. Angka tersebut menunjukkan tingginya produksi sampah masyarakat yang harus ditangani oleh petugas kebersihan setiap hari pasca Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Lok Semawe, Zulfikar Syarif, mengatakan saat ini pihaknya mengoperasikan sebanyak 14 unit armada pengangkut sampah yang aktif melayani 28 rute di seluruh wilayah di 4 kecamatan dalam Kota Lok Semawe. Menurutnya, petugas kebersihan terus bekerja setiap hari untuk memastikan sampah dari kawasan pemukiman, pasar, dan pusat aktivitas masyarakat dapat diangkut ke TPA Alulim guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kota.

0: ada sekitar 100 hingga 110 ton sampah yang diproduksi di Kota Lusbawe. Pusat produksinya itu di Kecamatan Dasati, paling banyak isu sampah dari pasar. Dan untuk mengatasi itu selama ini ada 14 armada yang digunakan, yang minimal mereka operasi di 28 zona atau
1: di sisi lain, Zulfikar mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar memiliki kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga membutuhkan peran aktif semua pihak dan masyarakat. Pemerintah Kota Lusbawe juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan di tengah tingginya volume sampah harian yang mencapai sampai 110 ton per hari. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sangat diharapkan ke depan. Dari Kota Lusbawe, Provinsi Aceh, Muhammad Jafar melaporkan RRI Lusbawe terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas akan membangun kelompok swadaya masyarakat di setiap pasar rakyat untuk mengelola sampah bernilai ekonomi. Laporannya disampaikan Fahri Ansyah. Fahri.
3: Ya, baik Hana dan juga pendengar, dalam upaya mewujudkan Banyumas bebas sampah pada tahun 2028, terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan menyiapkan pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM di setiap pasar rakyat, guna memperkuat pengurangan dan pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Arief Sugiono, mengatakan, Banyumas selama ini dikenal menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sirkular. Melalui konsep tersebut, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sampah melalui pembentukan KSM sebagai operator pengelola sampah. Menurut Arief, pembentukan KSM di lingkungan pasar merupakan tindak lanjut arahan Bupati Banyumas untuk memperkuat pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumber, sekaligus menjawab persoalan sampah pasar yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Berikut pernyataan Arief.
4: Menyelesaikan permasalahan sampah pasar ya, dari beberapa tahun di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan yang cukup masih belum seperti pasangan sehingga Bupati menugaskan kami dengan sekali untuk membuat permasalahan terkait dengan adanya
5: kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemarin itulah sengaja tanda sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi dalam program Rentak Melayu. Jom menghebohkan tentunya adalah program yang untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, untuk berbalas pantun, berbagi cerita, dan tentu saja untuk mendengarkan request lagu-lagu Melayu favorit dari Anda. Dan pendengar, untuk sebelum kita terima penelpon pertama kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk. Ada pantun pertama dari Bang Yani di Sebras. Jalan-jalan di pagi hari, duduk sebentar bersama teman. Banyak orang membeli pari saat belanja di pasar ikan. Ewah. Dan pantun kedua mendengar dari Bang Yani, jalan-jalan bersama keluarga. Mau pergi ke Tanjung Batu. Anak sekolah suka membaca saat belajar dengan guru. Ewah. Terima kasih untuk Bang Yani, selamat siang dan selamat beraktivitas. Dan selanjutnya pendengar ada dari Pak Zaini dari Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom menghebohkan. Waalaikumsalam Pak Zaini. Buah selasi, buah kepayang, buah salam dalam keraton. Salam kasih dan salam sayang pada orang semua yang berpantun. Ewa. Dan baik pendengar, sebelum kita lanjut untuk membaca pantun-pantun yang sudah masuk, kita akan terima dulu untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo. Halo.
3: Halo.
2: Halo, Rentak Melayu.
3: Jom hebohkan.
2: Jom hebohkan. Bersama siapa di mana?
3: Ato nikah kawin.
2: Ato nikah kawin. Bagaimana kabar ya Ato di siang hari ini?
3: Sehat walafiat, luar biasa.
2: Luar biasa ya Ato ya.
3: Nah, cuma tak bisa ya bercari lama nih, apa nih Ardo?
2: Apa Ato?
3: Api Ato sinyalnya tak bagus.
2: Oh oke okay, Ato. Lagunya mau apa Ato?
3: Nah, lagunya nanti kalau dapat sekelip mata kau berubah.
2: Sekelip mata kau berubah ya?
3: Oh, pohonku okay. Ini pohon berlilin.
2: Eh wah.
3: Sekupi kecil katanya ikan sardin. Pantunku ini main-main, tapi hasilnya bukan main.
2: Hasilnya bukan main, betul Pak Zaini.
3: Belakang ketika di tengah hari. Tanah yang mana Ardo besi berkarat.
2: Eh wah.
3: Banyak lelaki suka mengikuti sunah Nabi. Empat.
2: Eh wow.
3: Pantun terakhir untuk ke.
2: Oh. Pantun terakhir, sila.
3: Ketika berenang sawah, tampak ditengok bersih. Begitulah dipegang, ditengok padi.
2: Betul.
3: Kata orang rumah patuh. Mak Leni, gemuk dan putih. Itulah yang aku cari.
2: Itulah yang aku cari ya.
3: Makasih Ardo, mau lihat di gudang. Horas,
2: mau lihat di gudang Horas atau

0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463301. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Rentak Melayu.
1: Jom menghiburkan.
0: Jom menghiburkan bersama Bang siapa nih, di mana Bang?
1: Dengan Pak Alang nih, Ardo.
0: Oh, Pak Alang. Bagaimana kabar Pak Alang?
1: Alhamdulillah, tapi kurang sehat lah.
0: Kurang sehat kenapa Pak Alang?
1: Badan peluh-peluh sikit itu.
0: Waduh, banyak begadang ke Pak Alang?
1: Enggak banyak begadang. Banyak tidur.
0: Banyak tidur malah ya. Aduh, Palang mau lagu apa hari ini, Palang?
1: Lagu dia Raja Doli, Raja Doli.
0: Raja Doli ya, Palang ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada berapa pantun hari ini, Palang?
1: Ada satu pantun 4 rat, ada satu pantun 2 rat.
0: Oke, okay. Sila.
1: Yang 4 rat. Ke Tanjung Balai Pedayung Sampan. Benat, badan benat dan letih tiada terasa. Kalau berpantun dicari dengan sopan, pasti banyak penggemar yang mendengarkannya.
0: Tetapi banyak pendengar yang mendengarkannya ya.
1: Yang kedua
0: sila.
1: Yang gue gerak aja. Ikan cepat ikan gabus.
0: Aduh.
1: Makin cepat makin bagus.
0: Pantun Pak Asra itu. Ini aduh Palang, ini lagunya Raja Doli dari siapa nih penyanyinya?
1: Nah, lagu tak tahu, bukan orang-orang ini lah tuh. Orang Sumatera punya lah.
0: Orang Minang ya, lagu Minang kan?
1: Iya, gitu lah.
0: Oke deh. Oke, siap Palang. Oke, terima kasih Palang. Oras Palang. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp. Dan pendengar, kita akan terima kembali untuk penelpon terakhir kita ya. Di kali ini ada siapa pendengar? Di 463301. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ardo, apa kabar? How are you?
0: Halo, Captain Syam. I'm fine, Cap.
2: Gimana yes, Captain Syam sini. Cap ada dengar info yang you go back. Kamu pulang ke Jakarta ya?
0: Iya, betul, Captain.
2: Oh, berapa hari libur di sana?
0: Yo. Kemarin itu total 12 hari, Cap.
2: Abis ada jumpa wanita misteri di Jermani yang kamu cintai, ada jumpa dia?
0: Ya, ada dong, Cap. Pastinya dong, Cap.
2: Jangan lupa nikah dengan dia, kesian dia. Cap, kalau dengar suara kamu, Cap ingatkan dia juga itu.
0: Iya, pasti. Terima kasih banyak.
2: Oke, Cap, kita berpantun ya. Jangan banyak cerita lah, kesian orang nak sini. Salam sayang, ingin bertanda, tanda ingatan untukmu sayang. Izinku belai rambutmu sayang, buat kenangan sepanjang hayat. Oke, Cap nak minta lagu Denyutan Hati ya.
0: Denyutan
2: itu,
0: Hati ya, Cap ya.
2: Dia marga Punjabi itu. Dia orang kalau di kerja nih, orang panggil Cap, Captain Sam Kumar kan, marga Kumar itu.
0: Siap,
2: Cap. Dan untuk Ardo, insyaAllah, don't worry for the kamu Kristiani, God bless you ya.
0: Okay, terima kasih, Captain.
2: Good luck to you. Bye.
0: Thank you, Cap. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Rentak Melayu. Dan pendengar, karena keterbatasan waktu, kita akan memutarkan dulu untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada Sekelip Mata Kau Berubah, lagu yang di request oleh Atok Nikah Kawin. Selamat mendengarkan.

Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai batu ampar atau

keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Sya'ban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Penyengat juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Penyengat. Pada terakhir jamak kali ini, masyarakat

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Jadi kita akan adakan pembinaan mubalik dalam bentuk jumlah.
3: Kita tahu bahwa ciri-ciri kota yang modern adalah...
1: Mengawali Warta Berita siang ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. Persatuan Mubalik Batam atau PMB mulai melaksanakan diklat standarisasi mubalik. Siapkan sertifikasi tahun depan. Transportasi publik jadi penunjang Batam menuju kota modern. Warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Ardo Sireputar. Persatuan Mubalik Batam atau PMB mulai melaksanakan diklat standarisasi mubalik di Kecamatan Sekupang sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi para mubalik. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal menuju program sertifikasi mubalik yang direncanakan dilaksanakan pada tahun depan. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suwarjana.
4: Diklat standarisasi mubalik yang digelar PMB Kota Batam diikuti para mubalik dan pengurus PMB dari Kecamatan Sekupang. Program ini merupakan bagian dari pembinaan mubalik yang akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kota Batam sepanjang tahun 2026. Ketua Umum PMB Kota Batam, Resdin Effendi Pasaribu, mengatakan pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mubalik sekaligus mempersiap program sertifikasi. Selain itu, PMB juga tengah mendorong penerapan kode etik bagi para mubalik dalam menjalankan tugas dakwah.
2: Jadi kita akan adakan pembinaan mubalik dalam bentuk diklat semacam workshop yang hari ini kita mulai dari Kecamatan Sekupang. Mudah-mudahan 2 minggu lagi kita akan adakan di per 2 minggu kita adakan di Batu Ampar. Habis Batu Ampar jadwalnya Bengkok, habis Bengkok baru Lumajang, terus sampai nanti selesai sebuah Batam kita adakan diklat. Target kita di tahun ini selesai. Nanti di periode yang akan datang setelah diberikan sertifikat dan pelatihan, harapannya nanti kita akan buka di tahun depan itu sertifikasinya. Yang barangkali nggak ada salahnya, baik yang sudah dapat sertifikasi maupun yang belum, kita sertifikasi ulang kembali.
4: Selain membahas peningkatan kompetensi, kegiatan ini juga menekankan pentingnya etika berdakwah, mulai dari penampilan, sikap, hingga materi ceramah yang disampaikan kepada masyarakat. Anggota DPD RI, Lia Saptarika, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap program standarisasi mubalik yang digagas PMB Kota Batam.
5: Berpakaian yang rapi, dan itu sebagai etika, sebagai seorang da'i, atau sebagai seorang mubalik, dan memang secara komunikasi nonverbal pakaian itu menunjukkan jati diri kita, dan saya sangat mendukung acara ini nanti akan ada di tempat-tempat lain, baik di Batu Aji, Sagulung, sampai Batu Ampar, Nongsa, dan Bulang Galang sebagainya.
4: PMB menargetkan seluruh rangkaian diklat standarisasi mubalik selesai dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Batam pada tahun ini. Setelah proses pembinaan selesai, PMB berencana melanjutkan program tersebut dengan pelaksanaan sertifikasi mubalik sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas dakwah di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suwarjana melaporkan.
1: Dari berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong pengembangan transportasi publik sebagai bagian dari pembangunan kota yang modern dan berdaya saing. Kehadiran layanan angkutan umum juga dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suwarjana.
4: Pengembangan transportasi publik di Kota Batam tidak hanya ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan kota yang semakin maju. Pemerintah Kota Batam Batam terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum agar semakin nyaman dan mudah diakses. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Henry, mengatakan keberadaan transportasi publik yang baik merupakan salah satu ciri kota modern. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat layanan angkutan umum sekaligus mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas yang telah tersedia.
3: Kita tahu bahwa ciri-ciri kota yang modern adalah kota yang dimana masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap angkutan umum. Karena itu, pemerintah Kota Batam terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik di Kota Batam.
6: Mari bersama-sama kita jaga transportasi publik ini, kita rawat bersama-sama, dan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
4: Pemerintah Kota Batam berharap pengembangan transportasi publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung mobilitas yang efisien di berbagai kawasan. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan modern. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rinita Sorjana melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Dan dari berita selanjutnya, pendengar, sebanyak 442 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 1 Debarkasi Batam tiba kembali di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka di Asrama Haji Batam Center pada Senin 1 Juni 2026 disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Batam yaitu Firmansyah, yang hadir mewakili pelaksana harian Wali Kota Batam yaitu Li Claudia Chandra. Kloter pertama ini terdiri dari jemaah asal Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Lingga. Dalam penyambutan tersebut, pemerintah Kota Batam juga menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan sehat dan selamat. Firmansyah juga berharap seluruh ibadah yang telah dijalankan dapat diterima serta membawa predikat haji mabrur. Ia juga mengingatkan agar nilai-nilai yang diperoleh selama berhaji seperti kesabaran, kedisiplinan, keikhlasan, dan semangat kebersamaan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Suasana haru dan bahagia tampak mewarnai proses penyambutan ketika para jemaah bertemu kembali dengan keluarga mereka. Pemerintah turut memberikan apresiasi kepada seluruh petugas dan panitia haji yang telah mendampingi serta melayani jemaah sejak keberangkatan hingga proses pemulangan. Debarkasi Batam sendiri juga menjadi salah satu pintu kepulangan jemaah haji dari 4 provinsi, yakni Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dari berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
7: Pemerintah Kota Batam menempatkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam arah pembangunan ke depan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kemandirian dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Wali Kota Batam, Amsak Rahmat, menegaskan pembangunan harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan dasar serta peluang peningkatan kesejahteraan.
8: Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemandirian masyarakat berarti mendorong warga Kota Batam agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
7: Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah Kota Batam berharap pembangunan ke depan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kompetitif, dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki, melaporkan.
1: Dari berita selanjutnya, pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Batam terus menunjukkan perkembangan dengan realisasi satuan pelayanan gizi yang telah terjangkau ratusan ribu peserta didik serta bayi, balita, dan ibu menyusui. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
7: Pemerintah Kota Batam menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, salah satunya program makan bergizi gratis sebagai upaya investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut juga dinilai penting dalam mendukung kesehatan anak serta pemenuhan gizi masyarakat sejak usia dini. Tercatat hingga Januari 2026, realisasi pelaksanaan program di Batam terus menunjukkan perkembangan. Layanan pemenuhan gizi tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga bayi, balita, dan ibu menyusui sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus terhadap asupan gizi. Wali Kota Batam, Mamsakar Ahmad, mengatakan capaian program makan bergizi gratis di Batam telah menjangkau sebagian besar target layanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
9: Capaian kinerja makan bergizi gratis sampai dengan Januari 2026, realisasi satuan pemenuhan pelayanan gizi SPTG sudah mencapai 74,53% dari kuota 161 SPTG sudah terrealisasi sebanyak 120 SPTG yang melayani 256.984 peserta didik dan 33.932 bayi, balita, dan ibu menyusui.
7: Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan anak dan masyarakat, namun juga mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, ribuan umat Buddha mengikuti ritual tradisional tiga langkah satu sujud di Singapura sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Raya Waisak. Prosesi ini juga dilakukan dengan berjalan perlahan sambil melakukan sujud setiap tiga langkah sebagai bentuk penghormatan, pengendalian diri, serta latihan spiritual yang mencerminkan ketekunan dan ketulusan dalam menjalankan ajaran Buddha. Kegiatan tersebut juga berlangsung dengan penuh hikmat dan diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan usia. Meski menempuh perjalanan yang cukup panjang, para umat juga tetap menjalani ritual dengan tertib dan penuh kesungguhan. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk praktik keagamaan yang telah lama dilakukan menjelang maupun saat perayaan Waisak sebagai sarana refleksi diri dan penguatan nilai-nilai kebajikan. Selain menjadi momen ibadah, ritual tersebut juga menarik perhatian masyarakat dan wisatawan yang menyaksikan langsung prosesi keagamaan tersebut. Perayaan Waisak di Singapura tahun ini berlangsung dalam suasana damai dan penuh kebersamaan, sekaligus juga menjadi pengingat akan pentingnya hidup dengan kesadaran, welas asih, serta penghormatan terhadap sesama makhluk hidup.
4: Ini kita mulai dari dunia e-sports. EA Sports sukses menggelar kampanye Team of the Season atau TOTS untuk game FC Mobile di Kota Bandung. Kegiatan ini mendapat sambutan meriah dari komunitas gamer dan pecinta sepak bola digital yang hadir untuk mengikuti berbagai aktivitas interaktif serta kompetisi antar pemain. Dalam acara tersebut, para peserta berkesempatan mencoba sejumlah fitur terbaru FC Mobile sekaligus merasakan atmosfer kompetitif yang dikemas lebih dekat dengan komunitas. Selain menjadi ajang promosi, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat hubungan antara pengembang game dengan para pemain di Indonesia, khususnya di Bandung yang dikenal memiliki komunitas e-sports cukup besar. EA Sports menilai antusiasme penggemar FC Mobile di Indonesia terus meningkat, sehingga kegiatan serupa berpotensi kembali digelar di berbagai kota lainnya. Kampanye TOTS ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perkembangan e-sports dan game sepak bola digital di tanah air yang semakin diminati kalangan muda. Kita beralih ke sepak bola. Persib Bandung dipastikan ikut tampil di ajang ASEAN Club Championship atau ACC musim depan. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyebut keikutsertaan Persib di kompetisi tersebut menjadi sebuah kebanggaan karena dapat mewakili Indonesia di level regional. Menurut Aditya, tampil di ACC bukan hanya soal persaingan antar klub Asia Tenggara, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia di mata internasional. Persib pun bertekad mempersiapkan tim sebaik mungkin agar mampu bersaing dengan klub-klub terkuat dari negara lain di kawasan ASEAN. Selain memperkuat skuad, manajemen juga terus meningkatkan kualitas organisasi klub demi menjaga standar profesionalisme saat tampil di kompetisi internasional. Keikutsertaan Persib di ACC diharapkan dapat menambah pengalaman pertandingan bagi para pemain sekaligus memperkuat reputasi klub di level Asia Tenggara. Sekian berita olahraga hari ini, saya Anita Sorjana, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Persatuan Mubalik Batam atau PMB mulai melaksanakan diklat standarisasi mubalik. Siapkan sertifikasi tahun depan. Transportasi publik menjadi sorotan Batam menuju kota yang modern. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis,

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RR Batam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Ardo Sirabu terdapat kembali menemani Anda tentunya dalam program Digoda, Digo yang dangdut mantul, mantap betul. Dan tentunya pendengar, di program ini kami juga akan menghadirkan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan dan pilihan dari pendengar tentunya. Dan pendengar, sebelum kita untuk lanjut terima penelpon pertama kita dalam program Digoda kali ini, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk, yang sudah dikirimkan pendengar melalui WhatsApp kami. Pesan yang pertama pendengar ada dari Ci Asna, Digoda, Digoyang Dangdut. Ci Asna, Melcem mau salam buat Monik, Mas Lidar, Sarina, Reina, Mas Prabu, Kapten Siam, Udin Buton, Sarina, Reina, dan semuanya yang di RRI Batam, lagunya Pengadilan Cinta. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Ci Asna. Dan nanti kalau ada kesempatan waktu, kita akan putarkan lagu dari Ci Asna. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Bang Roni dari STB yang hadir mau request lagu Aku Bukan Rahwana dari Nasar. Dan salamnya buat Putri, Udin, Prabu, Toci, Tengku Ardiansyah, Abid Nego, Cigu Norma, Kakak Raha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nepegi, Emira, Patohat, Durais, dan Pak Zaini, Pamur, dan tentunya untuk semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Lalu selanjutnya pendengar, ada dari Bang Yani di Sebras, Digoda, Digoyang Dangdut mantul, mau titip salam buat Kira Naswa, Mancong, Ima, Ajes, Kazul, Lisda, Kasur, Redi, dan semua pendengar. Bang Ardo, selamat bertugas, selamat siang. Selamat siang juga Bang Yani, dan selamat beraktivitas Bang Yani. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Edi Sutikno di Kampung Dalan Nurung. Nah, minta lagu Mbah Dukun. Oh, tadi sudah diputarkan ya lagunya ya. Dan mau titip salam buat Lukas Surang, baru Wa Sarimin, Yanto, Aris, dan Wa Anton. Terima kasih untuk Bang Edi Sutikno. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Bang Abid Nego yang mau titip salam buat Mak Dia, Ibu Asri, Nek Kembar, Nek Sakira, Juliana, Jamila, Malina, Rahma, Sekar, Mama Boy, Kakak Raha, Betty, Lavia, Nur Bilkis, Ma Firman, Nek Aswa, Marempong, Norma, lalu ada Siti Jamila, Raja Lang, Nek Jasmine, Makitam, dan Siti Jamila, Madewi, Putri Cantik, Mastura, Gafar, dan tentunya buat semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Dan baik pendengar, kita selanjutnya kita terima untuk Anda, terima kasih pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya, yang sudah mengirimkan salam-salam. Dan kita terima pendengar untuk penelpon kita pertama dalam program Digoda pada hari ini. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, mantap, mantap. Mantap. Tak pandai mama nak.
0: Ini bersama mama siapa nih?
1: Nah.
0: Nah, lo.
1: Pendatang baru, orang lama.
0: Pendatang baru, orang lama. Siapa nah. Gitu?
1: Mama Fajar, Ardo.
0: Mama Fajar, bagaimana kabarnya Mama
1: dari
0: Fajar?
1: Dari Tawang, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Mama Fajar ya. Udah makan siang belum Mama Fajar nih?
1: Udah. Ardo udah makan?
0: Belum dong Mama Fajar, masih siaran ini Mama Fajar.
1: Tahu tadi Mama tak makan lah, nunggu Ardo.
0: Waduh, Ardonya kelamaan ya Mama ya. Mama Fajar mau lagu apa hari ini?
1: Benalu Cinta
0: Benalu Cinta. Oke, Benalu Cinta. Oke. Salam untuk siapa Mama Fajar?
1: Buat Aldo yang lagi bertugas. Selamat siang. Buat Mama Dewi, Mama Sophie, Mama Mia, Mak Dia, Kak Dinda, Kak Ania, Nenek Karen, Nenek Kembar, Nenek Peggy. Buat Kak Juliana, Kak Jamila yang di Penyalai, Kak Jamila di Guntung, Siti Kak Jamila kalau yang di Guntung. Buat Bang Alek, buat Bang Iman, Bang Haji, buat Roni, buat Putra Rangsang, buat Bang Udin Buton.
0: Mm-mm, buat siapa lagi?
1: Prabu Bangkit. Itu Tok itu, Tok eh, Tok Tok Prabu Bangkit.
0: Tok Prabu Bangkit ya.
1: Nah, itu nak dipanggil Tok. dia kan manggil mama Pajar kan nenek Pajar. Apa tuh? Oh. Nah, jadi sekarang mama Pajar pula mak manggil dia Tok.
0: Tok Prabu Bangkit ya.
1: Ah, tak usah jadi Prabu Bangkit. Tok Prabu Bangkit tuh.
0: Tok Prabu Bangkit ya.
1: Ah, dia asyik buat kejombret. buat Kak Zarina, Kyu, buat Umi Desi. Buat Pak Nga, Mak Nga, menantu yang di Balai. Buat anak mama yang di Tanjung di Marina Kebun Jambu di Batam. Selamat bekerja semua, hati-hati jalan kerja.
0: Betul. Siapa lagi
1: buat
0: mama?
1: Buat ayah Pajar juga yang lagi santai-santai ini, hati-hati. Buat semua. Nih buat keluarga yang di Tanjung Kedabu, buat Cia dengar.
0: Mereka
1: tuh kan lama mama Pajar tak ada masuk kan. Nah, buat yang di Penyagun, buat Wak Normi di Tanjung Sama, buat Tak Mor, Tok Ci, Mama Iman, Mama Boy, buat Mama Azi, buat semua-semua lah.
0: Untuk semua-semua ya. Ada
1: Gun Batu 2, Gun di Batu 2 ya.
0: Betul, siapa lagi tuh?
1: Sekarang buat semua-semua lah Mama Senggol habis, yang tak disebut nama pun Mama Senggol habis.
0: Mama
1: buat
0: Monet.
1: Pak Monik ya, Mama Senggol habis semua.
0: Senggol habis semua ya.
1: lagu putarin ya.
0: Pasti dong Mama, benar lu cinta ya.
1: Horas tuh.
0: Oke, Horas Mama, terima kasih untuk Mama Fajar. Sehat selalu tentunya untuk Mama Fajar ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Ada siapa pendengar di belakang Mama Fajar yang tadi mengatakan bahwa katanya Bang Prabu Bangkit dipanggil Tok Prabu Bangkit aja. Halo. Digoda. Bersama siapa di mana nih digoda hari ini?
2: Kata-kata hari ini apa dong?
0: Waduh Bang Haji, kata-kata hari ini Bang, biar panas terus menyerang tubuh kita, terus menyinari tubuh kita, tapi kita jangan mau kalah bersinar seperti matahari.
2: Alhamdulillah.
0: Kata-kata hari ini apa Bang Haji? Kata-kata hari ini apa Bang Haji?
2: Kata-kata hari ini kesal tak jumpa Aldo kemarin di studio.
0: Oh, kemarin Bang Haji datang?
2: Rombongan kami.
0: Oh, rombongan siapa aja itu, Bang Haji?
2: Panga Bunda. Sama Kak Long. Sama Boy Putri.
0: Oh, Marina kemarin ya.
2: Iman.
0: Waduh,
2: ramai. Bang Haji. Lama kami kemarin di siaran tuh.
0: Waduh.
2: Neta ada jumpa.
0: Iya. Ardo lagi di Jakarta itu, Bang Haji.
2: Ini jadi Prabu. Kemarin kami satu ami ke rumah Bin kemarin.
0: Oh, seru ya.
2: Mobil jumpa nanya, Aldo mana Aldo yang majak suara kangen nak jumpa Aldo kan? Di mana rautnya kan? Ada hidung ke Aldo kan? Kemarin kan jumpa, kata apa hidung nggak ada.
0: Aduh.
2: Kapan mau jumpa lagi ya?
0: Iya nih, aduh.
2: Kata sama Melayu ngaruk kami ke studio.
0: Iya, nantilah next saya ketemu ya kita Bang Haji ya.
2: Ya, lagu dong.
0: Lagunya apa tuh Bang Haji hari ini?
2: Lagu apa tuh? Sapu Tangan Merah Im Yunus ya.
0: Sapu Tangan Merah.
2: Iya.
0: Udah dicuci Bang sapu tangannya jadi warna hijau Bang.
2: Belum. Simpan kenangan.
0: Belum ya Bang Haji.
2: Ya, salam ya.
0: Salamnya untuk siapa Bang Haji?
2: Untuk Mama Fajar di masa sekarang. Nampaknya Mama Fajar ceria ya sekarang ya.
0: Iya ceria selalu. Oke, dong Mama Fajar.
2: Oke, betul. Normal. Alhamdulillah ya. Doa kami semua. Mama Lini, Mama Lina. Iya di Tawang.
0: Siapa lagi Bang Haji?
2: Mama Lini, Mama Lina ikut kemarin.
0: Oh ikut juga.
2: Betaroke gitu sama bin-binan sama.
0: Waduh, seru ya Bang Haji ya.
2: Seru sekali, semua bikin rekaman kemarin.
0: Iya, seru memang Bang Haji. Apalagi Bang Bin bisa nyanyi kan. Iya, apalagi Bang Bin itu bisa nyanyi, pandai nyanyi tuh Bang Bin itu.
2: Tapi kami diundangan kemarin tempat acara Bang Haji.
0: Oh.
2: Habis itu berangkat dua mobil pergi. Are-are apa Ziza, Meta, pergi semua kami kemarin.
0: Waduh, seru banget.
2: Nampar siap kami nyanyi-nyanyi lah di sana, Iman nyanyi.
0: Waduh. Untuk nah, mixer nah, ikut lah ya, Bang Haji ya.
2: Bunda, gadis manusia. Pindah buah lagu.
0: Iya.
2: Kamu tak ada sesel jumpa kamu dua kali. Sudah tiga kali, empat kali lah Bang Haji ke studio tak pernah jumpa Bin.
0: Iya ya.
2: Untuk Monik juga kemarin perubahan oleh Monik. Untuk Panga Bunda juga kita senggol. Untuk Mbak Tuti, Mbak Binda datang kemarin juga. Sama Boy, Putri, kita senggol semua ya. Untuk ini Cik Mustafa.
0: Siapa lagi itu?
2: Tegi. Semua yang ada untuk ini apa Aisyah juga Nirmala,
0: Munai,
2: Bang Iman, Roy juga ya.
0: Yes.
2: Satu untuk semua ada lagunya.
0: Ada dong, Bang Haji.
2: Untuk galak itu galak terakhir. Aldo yang kemudian gambar di tempel itu Jo ya, nanti bikin besar gambar ya.
0: Oke, siap Bang Haji.
2: Kami lihat Bang Haji ada sebelah kanan ada gambar banyak.
0: Oh, ada gambar Bang Haji ya.
2: Jadi saya tanya dengan Bang Arin mana lo gambar.
0: Oke, siap Bang Haji.
2: Terima kasih tuh.
0: Terima kasih Bang Haji, sehat selalu Bang Haji ya. Oke. Terus Bang Haji sehat selalu tentunya untuk Bang Haji. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar kita kembali menerima ya. Kalau tadi kata Bang Haji sudah datang tapi tidak ketemu pendengar. Tapi tidak usah khawatir pendengar, karena juga penyiar-penyiar lain tentunya juga seru. Apalagi kemarin memang datang kebetulan pas program di apa namanya karaoke di udara itu bersama Bang Bin ya. Apalagi Bang Bin itu pandai bernyanyi pendengar. Kalau Wardo nyanyi belum tentu sepandai Bang Bin pendengar. Kita terima kembali pendengar di 463351. Halo. Halo.
3: Halo kembali.
0: Kembali halo. Bersama siapa di mana?
3: Jangan putus lagi siaran ini. Apa sinyal ini langsung hilang lagi, tak dapat tidur.
0: Waduh, atau tak dapat tidur?
3: Tak dapat tidur, panas menyengat, memikat, menggoda.
0: Waduh.
3: Pagi pergi ke Batam tak ngajak Ato. Kemana? Baru tak didatangkan.
0: Oh, atau nih sebelum terputus sinyalnya atau mau lagu apa nih?
3: Ini tadi tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur ya lagunya ya?
3: Uh-huh.
0: Oh, tak dapat tidur.
3: Salam.
0: Salamnya untuk siapa nih atau?
3: Untuk Pak Haji Petir sekeluarga di Tenggara. Ismail, Jafar, serta Tadi itu.
0: Lalu?
3: Itulah untuk Ismail dan Gala. Untuk yang di Seberas, Nasturan Seberas.
0: Iya.
3: Untuk Makun, Pak Paulgiri, Pak Toha, Imam Mahadi, dan semua pendengar-pendengar yang datang yang mendengar suara Atuk dan Ardo pada hari ini.
0: Pasti, Horas Atuk nikah kawin. Terima kasih Atuk.

Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di sesi pertama kali ini ya, dalam program kita Digoda, Digoyang Dangdut bersama Pro 1 RI Batam. Dan pendengar, kita akan putarkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Dan nanti pendengar, kita akan kembali menerima telepon setelah program cek fakta ya, tentunya yang akan kami siarkan di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar lagu pertama nih yang di request oleh Mama Fajar, Benalu Cinta dari Mansur S.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan program Cek Fakta untuk Anda edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Ardo Siraputar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna kemasan dan sedikit berbusa. Namun faktanya beredar, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis adalah hoax. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, Sekretariat Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden merupakan minuman saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dan minum itu juga merupakan sparkling apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa minuman yang diminum oleh keduanya kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Demikian mendengar kami sampaikan Cek Fakta untuk Anda yang periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu Air Batam dalam program Digoda, Digoyang Dangdut Mantul Mata Betul. Dan pendengar, kita akan bacakan kembali untuk sebelum kita terima penelpon berikutnya, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dari pendengar. Pesan selanjutnya pendengar ada dari Asral di Sanglar. Selamat siang semua pendengar RRI. Selamat siang juga Bang Asral ya. Mau request lagu katanya Payung Hitam dari Iis Dahlia. Dan salam-salamnya buat keluarga di kampung, Kak Dila, Kak Evi, Kak Ajar, Kak Ipa, To Ciksel, To Madar, To Asep, To Nah, baru ada To Off, To Gani, buat Maia, Maian, Netija, baru ada Neyan, Ella, Ega, Apis, Ajis, Aslia, baru ada Maknen, dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Dan buat Mas Ardo, selamat bertugas. Terima kasih juga Bang Asral, selamat bertugas dan sehat selalu tentunya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Malah di Penyalai. Mau request lagu Bandar Tasik Malaya dari Darafu, versi dangdutnya katanya. Dan salamnya untuk Pak Sulimin, Pak Fauzi, Makun, Tokci, baru ada Kapten Syam, Bang Jamil, Bang Aji, dan lain-lainnya tanpa terkecuali. Dan terima kasih banyak untuk Kak Ardo. Terima kasih juga untuk Kakak Mala dari Penyalai.

0: Nek kembar, Nek Karin, Monique, Cegu Norma, to nikah kawin, dan buat satu buat semua pendengar Pro 1 dari Batam. Dan katanya mau minta lagu Kehilangan dari NASA. Dan selanjutnya pendengar dari Hana nih, dari Sanglar. Selamat siang Digoda, selamat siang juga. Mau request lagu bang, katanya lagunya Benang Emas dari Lesti. Salam-salamnya buat Abang Apis, Bang Hanif, Bang Kairo, Bang Pazril, Bang Iki, Kak Azlia, Kak Wah, baru ada Ade Aziz, Ade Husna, buat Makci, Ella, semangat jualannya. Semoga laris jualannya hari ini. Amin, amin, amin. Semoga laris jualannya buat siapa nih tadi nih? Buat Makci Ella ya, semoga laris jualannya. Dan salamnya untuk semuanya aja bang. Selamat bertugas Bang Ardo. Selamat bertugas juga buat Kak Hana ya. Sehat selalu tentunya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Neyasmin yang mau request lagu dari Yunita Babil, Tergoncang. Tergoncang kenapa nih Neyasmin? Dan salamnya buat semuanya aja, terima kasih katanya. Terima kasih juga untuk semua pendengar Pro 1 yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Dan pendengar kita kembali terima untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar di penelpon kita pertama dalam sesi kedua kali ini? Halo, Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut.
0: Digoyang dangdut, pajaka suara tergoyang-goyang. Bagaimana kabarnya pajaka suara?
1: Alhamdulillah sehat separuh, tak sehat separuh.
0: Waduh, tak sehat separuh, sehat separuh. Jangan separuh-separuh pajaka, nanti separuhnya dimakan kucing.
1: Iya. Ya dimakan kucing ke rimau yang tak sehat, ini dimakan rimau tak apa. Yang sehat jangan.
0: Yang sehat jangan ya Pak Jaka ya. Aduh. Pak Jaka mau lagu apa hari ini nih?
1: Lagu Suratan Diri.
0: Surat sendiri?
1: Suratan Diri.
0: Suratan Diri.
1: Ah.
0: Lagu ini ditujukan untuk siapa Pak Jaka?
1: Ditujukan buat Norma.
0: Buat Norma ya. Aduh, memang pujangga ini ya. Pendekar cinta ini memang sulit nih mendengar.
1: Coba dikirimkan lagu ini di telepon Norma tak angkat.
0: Angkat ya. Akhirnya mengirimkan lagu ini lewat udara ya. Pak Jaka ya.
1: Dikirim, kalau dikirimkan lagu ini kan dia dengar.
0: Iya, betul. Salam-salam untuk siapa Pak Jaka?
1: Salam buat dia yang pertama sekali yang di atas nih, Norma.
0: Pendekar cinta memang nih pendengar.
1: Ini banyak sikit dong sih yang banyaknya
0: okay, nyala okay. Oke, siap Pak Usu. Untuk siapa Pak Usu?
1: Buat Norma, Jamila, Dinor, Kak Pah, Nek Kembar, Kak Juliana, Kak Nur Bilkis, Wak Normi, Rahma, Kak Puspa, Mama Esa, Roy, Siti Jamila, Bang Iman, Nenek Aswa, Wiwi, Siti Aisyah, Mak Noy, Tok Ci, Mak Dia, Bu Asring, Uni Desi, Bang Amira, Tok Nikah Kawin, Kak Desi, Mama Azi, Pak Polzi, Mama Iman, Roy, Bang Amira, Pak Tohat, Bang Haji, Pak Mor, Kak Mila, Ika Jambi, Setiawan Jambi, Inal Durai, Pak Kumis, Adul Jaiz, Bang Tengku,
0: siapa
1: Nek
0: lagi?
1: Nek Sakira, Kak Sarina, Kiu Kiu, Bang Raja, Mak Dewi, Kak Nirmala, salam satu buat semua.
0: Salam satu buat semua ya, Pak Usu ya.
1: Buat Aldo, semoga sehat selalu.
0: Amin, Pak Usu. Saya selalu juga buat Pak Usu. Waalaikumsalam, Pak Usu Limin ya. Pendekar cinta kita, pendekar barusan kita terima ya. Semoga sehat selalu juga buat Pak Usu di sana ya. Dan selamat beraktivitas tentunya buat Pak Usu. Dan pendengar kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Digoda.
2: Digoda, Digoen Randu, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Zaini.
0: Pak Zaini?
2: Pak De.
0: Pak De, waduh bagaimana?

0: Pakde kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Pakde ya.
1: Iya.
0: Pakde, mulai gua pada hari ini Pakde.
1: Air Tuban.
0: Air Tuban?
1: Iya.
0: Oh, air susu dibalas air Tuban ya?
1: Iya.
0: Ini Pakde siapa ini? Pakde siapa?
1: Pakde.
0: Pakde Pokan.
1: Ajar gua ini.
0: Gimana kabarnya Bang Udin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Bang Udin ya.
1: Kurang sehat ini
0: Bapak. Iya, dari suaranya lemas sekali nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Air Tuba ya lagunya ya tadi ya, Bang Udin ya.
1: Mansur S.
0: Oke, siap Bang Udin. Salam-salam untuk siapa Bang Udin?
1: Salam pertama untuk Arda sehat selalu.
0: Amin Bang Udin.
1: Iya, udah berapa hari kurang sehat lagunya Arda.
0: Semoga cepat sehat ya Bang Udin ya.
1: Iya.
0: Lekas sembuh pokoknya buat Bang Udin ya.
1: Itu harus. Biar ada pemasukan.
0: Betul itu Bang Udin, itu yang terpenting.
1: Iya. Salam, lanjut salamnya juga ada Karha juga.
0: Mm-mm.
1: Putri Cantik juga, Melati.
0: Mm-mm.
1: Mbak Ika juga, Siti Jamila juga, Pak Mur juga.
0: Betul.
1: Pak Nur Bilkis juga, Bang Mirjai juga, Bang Iman.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga sama Slidar, Kak Norma, Mama Leni juga, Bang Mail juga, ada juga Kak Ani juga, Kak Mila juga, Mama Lina, ada juga Mama Mia juga, Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni juga, Kak Sarina, Kak Ana, ada juga Bang Jai juga, Kak Putra juga, Seuni.
0: Betul.
1: Ada juga siapa juga yang...
0: Siapa lagi?
1: Kak Norma. Siapa? Nek Kembar juga. Pak Nurmin. Bang Andi juga. Pak Lan juga. Bang Risa Putra juga. Nek Karim. Bang Gala juga.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Ayam Koko juga. Bang Saima juga. Kak Julian 1, 2, 3 juga.
0: Betul.
1: Yasna juga. Pokoknya satu untuk semua aja ya.
0: Satu untuk siapa, semua ya. Oke deh.
1: Assalamualaikum Mardo.
0: Waalaikumsalam Bang Udin. Sehat selalu tentu ya Bang Udin ya. Semoga lekas sembuh untuk Bang Udin pendengar. Semoga segala sakit penyakit yang dialami Bang Udin nih, yang dirasakan Bang Udin saat ini, semoga cepat sembuh dan tetap apa agar kembali ceria lagi nih pendengar. Bergabung bersama kita tentu ya dalam segala program Prosat Werebata. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo. Digoda?
2: Halo, Digoda. Sama Ardo.
0: Bersama Ardo. Ini bersama siapa nih?
2: Nah, Ardo juga.
0: Bersama Ardo juga?
2: Iya. Apa kabar, Do?
0: Baik dong tentunya. Bagaimana kabar Ima Jemila?
2: Alhamdulillah, sehat. Lagi aja, Do. Ngegratin.
0: Apa?
2: Lagi aja, ngegratin.
0: Iya nih. Apa Ardo menghilang dulu nih? Majemin.
2: Ya, menghilang terus dong ya.
0: Iya.
2: Rindu ya dong.
0: Waduh, rindu ya. Rindu juga tentunya nih Majemilah sama pendengar Prosatu nih.
2: Ya, kalau rindu, minta lagu rindu berat
0: ya. Rindu berat ya lagunya ya. Oke deh. Lagunya rindu berat. Dari siapa tuh penyanyinya tuh, Majemilah?
2: Lagi siapa dong ya,
0: rindu
2: dong.
0: Rindu berat.
2: Lagu berat.
0: Oh, rindu berat dari ini ada rindu itu berat dari ada Camelia Manik.
2: Oh ya, Camelia Manik dong.
0: Camelia Manik ya. Oh, iya. Oke deh. Salam-salam untuk siapa Ma Jemila?
2: Salam-salamnya lagu ini berat, rindu berat.
0: Oke, rindu berat ya.
2: salam-salam tadi buat apa? Ya Ujen ya. Ujen. Ujen. Mak Ajar,
0: betul.
2: Karin, terus siapa lagi?
0: Siapa Mbak Dewi,
2: Nisa Tira, Kak Pak, Kak Luwati ya. Iman,
0: betul.
2: Udah lama tak masuk nih dong.
0: Udah lama ya, Mbak Jemila ya?
2: Iya, udah lama dong. Buat Monik ya, nanti Monik di sekolah dong. Monik Norma, Lukas Rundan. Terus siapa tadi?
0: Siapa lagi?
2: Jaka suara tadi ya, Jaka suara. Jaka suara terus Iman ya. Terus
0: ini
2: ya, Pak Alang. Tunggu dulu, lupa nih jawab.
0: Lupa nih ya.
2: Dua tinggi ya, Kak Raha. Mas Prabu. Buat keluarga yang tersayang ini beda ya. Buat ini, buat yang ditarik bekal pasti.
0: Betul. Siapa lagi ya, yo, Ma Jamila?
2: Aduh,
0: aduh, aduh, serem banget ya.
2: Diterang lah doh. Dia 2 menit gitu, kalau dia 5 menit nanti radio. Buat ada, kalau juga doh, sehat selalu doh. Horas.
0: Horas, tentunya Ma Jamila sehat selalu tuh buat Ma Jamila ya. Baik, pendengar, kita kembali terima penelpon berikutnya di 463351. Ada siapa di belakang Ma Jamila? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bersama Dada siapa di mana?
3: Yang dangdut mantul, mantap betul, bersama Didi Aldo.
0: Bersama Didi Aldo, bersama siapa kah ini?
3: Bersama Kak Siti Jamila.
0: Waduh, Jamila 12 sudah masuk nih pendengar.
3: Oh iya, apa kabar dong?
0: Baik tentunya Kak Siti, bagaimana kabar Kak Siti Jamila?
3: Alhamdulillah, haradangnya dong.
0: Haradang, betul Kak Siti, di sini juga haradang sekali nih Kak Siti.
3: Minta lagu dong.
0: Lagunya apa nih?
3: Lagunya Bunga Surga dong.
0: Apa?
3: Bunga Surga.
0: Bunga Surga ya, oke Bunga Surga. Ada? Ada dong, lagunya untuk siapa nih?
3: Hah?
0: Lagunya untuk siapa?
3: Ya, lagunya untuk pertama untuk Didi Aldo. Selamat jalankan tugas, semoga selalu sihat.
0: Amin, amin.
3: Nah, buat yang baru turun tadi siapa?
0: Tadi ke Ma Jamila.
3: Oh iya, buat Ma Jamila, Jamila juga, Juliana 123, buat Pak Sulimin, Bang Iman, Bang Uden Buton, Bang Abed Nego, Durais, buat Bang Haji Gemoy, buat Bang Tohat juga, Bang Iman, buat Teh Unik juga, buat Sarina Kiu-Kiu.
0: Sarina Kiu-Kiu.
3: Buat siapa lagi ya? Jaka Suara, buat Pak Mus juga, buat Prabu Bangkit, buat Juli, buat siapa, buat Monik juga,
0: betul.
3: Kak Pisan, Cikgu Nurma, buat Nek Gemar, Nek Begi, Mak Di, Mak Kom, Nek Palma, Mak Pajar juga, buat Mak Rempong juga, buat Bang Adi juga, buat satu untuk semua dong.
0: Satu untuk semua ya, Kak Siti Jamila ya.
3: Oke, satu untuk semua, salam spesialnya, semua juga buat Aldo aja deh.
0: Oke deh.
3: Bunga surga, mudah-mudahan dapat bunga surga ya dok.
0: Amin, amin.
3: Oke, makasih atas waktunya. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Siti Jamila ya. Semoga sehat selalu juga buat Kak Siti Jamila di sana. Dan pendengar, kita akan bacakan dulu untuk WhatsApp nih yang pesan-pesan sudah masuk nih kepada kami nih. Pesan selanjutnya pendengar ada dari Ma Itam di Bintan yang salam-salamnya untuk fans-fans Radio RRI Batam. Mama Lina, Mama Dewi, Mama Leli, Monik, baru Leli atau Leni nih. Monik, Kakak Fa, Norma, Makun, Lekarin, Madia, Kakak Sarina, Ma Berlian, Abid Nego, Iman, Pak Ngah, Bunda Juliana, Ika Jambi, Ma Ucu, Ma Ngah, semuanya lagunya Malam Terakhir dari Imam S. Dan buat Ardo, salam sehat. Salam sehat selalu juga untuk Ma Itam ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kamonik nih yang mau titip salam untuk Kapten Syam, Ma Siti, Koko Kayam, Mama Lina, Nenek Kembar, Grup Nano Nano, Pak Haji, Pak Ngah, Mama Fajar, Ika, Rahma, atau Nika Kawin, Ma Jamila, dan buat DJ Ardo, terima kasih atas waktunya. Susah masuk katanya. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami juga, baik di sesi pertama tadi, maupun di sesi kedua, baik yang di Rentak Melayu, maupun di Goda. Dan terima kasih pendengar, dan kita akan putarkan dulu untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar, ada dari Suratan Diri, Ria Amelia.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Tasuma Kemosa dari Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 2 Juni 2026. Diawali dari Batam di mana penambahan 19 armada baru Trans Batam dinilai sebagai langkah positif pemerintah Kota Batam dalam memperkuat layanan transportasi publik. Namun kebijakan yang dianggap belum akan berdampak signifikan jika tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang terintegrasi.

Informasi selanjutnya, simpang siur informasi menyeret nama Syahrul Firdaus, seorang pegawai dinas pemadam kebakaran dan juga penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, akhirnya mendapat pelurusan. Beredar kabar bahwa Syahrul adalah korban salah tangkap dan pengguna narkoba, mengalami kekerasan hingga adanya permintaan tertentu dari kepolisian pada Kamis 30 Mei 2026 kemarin.

0: Dan informasi terakhir dilansir dari antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG kelas 1 Hang Nadiem Batam memperkirakan cuaca di wilayah Kepulauan Riau secara umum pada hari ini dominan berawan pada Selasa. Selain itu juga terdapat potensi guyuran hujan dengan potensi ringan hingga sedang yang berpeluang melanda sejumlah titik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Itu peringkat informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore ini, terus bersama di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: 101,1 RIB FM, Divki Khalif dan juga Senan Santingan yang terdalam mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini di program digitalisasi. Dan di studio sudah ada narasumber-narasumber luar biasa saya yang akan bergabung nanti di share dengan tema cermat dan juga bijaksana dalam bermedia sosial di era digital. Ada ibunda saya, Dr. Sarmini SPDM PD. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Agak dekat, Bu, dengan mic. Oh. Kebiasaan ngevlog.
1: Siap.
0: Ya, siap. Kemudian ada abang kita, Bang Abdul Rakib SPDI MPD. Beliau adalah kepala sekolah SMP Nabila. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Sore, Bapak.
0: Oke. Kemudian yang kedua ada bunda saya, Kusmini SPD MM, kepala sekolah SD Nabila juga. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Oh, kalau bunda tadi, Dr. Sarbini adalah ketua GPW Indonesia. GPW
1: Goresan Pena Wanita.
0: Oh, oke. Okay. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan tema kita adalah tentang cermat dan bijaksana dalam bermedia sosial di era digital. Sebagai prolog ini, Bunda, mungkin kita sedikit mengupas tentang apa sih yang dimaksud dengan media sosial, kemudian juga bagaimana dampak terhadap kehidupan di masyarakat saat ini. Monggo.
1: Iya. Terima kasih, Mas. Tadi saya tanya, Mas Ariel udah nggak nyanyi nggak?
0: Okay.
1: Iya. Jadi kalau kita bicara tentang media sosial, itu membicarakan sesuatu yang hari-hari ada bersama kita, kan kayak gitu. Jadi kalau kita bernafas pakai udara, kayaknya media sosial ini juga sudah membersamai kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu.
0: Benar.
1: Dan ketika bicara tentang media sosial, nampaknya tidak ada satupun anak sekarang, ya, yang tidak punya media sosial atau tidak bermedia sosial, kan kayak gitu. Karena pada dasarnya di media sosial itu bagaimana kita beraktualisasi diri di situ, kemudian memperkenalkan diri kita itu seperti apa kegiatan kita, kemudian apa yang kita rasa, kemudian apa yang ingin kita sampaikan atau pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan itu di situ.
0: Di situ.
1: Kalau berkaitan dengan profesi, ya pastinya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan profesi kita, itu biasanya seperti itu. Nah, dampaknya bagaimana? Ya, dampaknya luar biasa. Karena pada dasarnya orang yang menguasai media itu menguasai dunia. Gitu. Jadi bagaimana mendeskripsikan diri kita, memperkenalkan diri kita untuk eksistensi, ya untuk zaman sekarang media sosial itulah tempat yang paling mudah untuk dijangkau. Gitu.
0: Cuman memang harus lebih bijak
1: pastinya,
0: ya.
1: Betul. Karena kan kayak kebetulan saya kan direktur sekolah Islam Nabila gitu, dosen juga kan.
0: Siap.
1: Gitu. Nah, kemudian juga selain itu kan ada beberapa lembaga ataupun apa ya, wadah istilahnya. Itu GPW itu kan wadah yang saya inisiasi ketika teman-teman menang di penulisan nasional. Gitu. Jadi mulai dari enggak sengaja gitu. Enggak sengaja tahun 2001 akhir itu 2002 itu mewakili Provinsi Kepri itu yang mengadakan BNPT. Gitu. Nah, pada saat itu ulasannya tentang wanita. Ini juga berkaitan tentang bagaimana eksistensi diri kita di dunia pendidikan, kemudian kita tulis, kemudian diikutkan lomba yang sebenarnya saya sih itu udah limit waktu itu kurang antara kurang 3 hari 4 hari itu baru ikut. Alhamdulillah menang.
0: Jadi yang terakhir itu terbaik ya.
1: Akhirnya saya inisiasi, ya sudah kita bikin wadah menjadi GPW. Nah, itu adalah media.
0: Benar.
1: Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman seluruh Indonesia, penulis-penulis itu alhamdulillah akhirnya membentuk wadah GPW gitu. Dan anggota kita juga alhamdulillah sudah ada di Malaysia.
0: Lebih terfokus ya, terfokus.
1: Betul,
0: ya. Dan mungkin lebih terkendali dalam hal-hal yang mungkin.
1: Karena asik sebenarnya kalau kita bermedia dan itu tadi yang penting bijak menggunakannya.
0: Siap.
1: Ya, harus menjadi sesuatu yang positif.
0: Gitu. Dari Mas Bapak mau ditambah, Mas Rakib yang ditambahkan.
2: Sedikit menambahkan.
0: Oke, okay, mengasihkan monggo.
2: Bermedia sosial. Jadi melengkapi dari Bu Dr. Sarmini tadi ya, intinya media sosial zaman sekarang itu seperti kewajiban.
0: Iya,
2: ya.
0: Benar.
2: Jadi kalau kita tidak bermedia sosial, tidak mengikuti zamannya sekarang ini,
0: yaudah,
2: agak susah. Ya, agak susah. Yang jelas media sosial ini kita gunakan dengan baik, kita gunakan dengan hal-hal yang positif.
0: Benar.
2: Karena kita sering dengar kan yang namanya media sosial ini ya seperti pisau.
0: Benar.
2: Mungkin itu sebagai awal.
0: Kepada Bunda Kusmin.
3: Iya, untuk media sosial zaman sekarang memang benar disampaikan oleh Bu Dokter dan juga Pak Rokib tadi bahwasanya memang zaman sekarang tidak bisa kita tidak bermedia sosial. Apalagi di zaman digitalisasi ini kan semuanya serba harus menggunakan media gitu ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan media ya otomatis akan ketinggalan gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak promosi-promosi yang kita gunakan atau kita lakukan tuh melalui media-media. Jadi kalau untuk itu, apalagi kami nih anak-anak usia SD nih Pak, untuk media sosial tuh harus benar-benar kita dampingin. Orang tua juga harus mengingatkan betul ya, bahwasanya kalau media sosial itu kita gunakan dengan bijak, ya masa depan kita akan terjamin gitu istilahnya ya. Tapi kalau kita menggunakannya tidak bijak, bisa jadi itu menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif.
0: Benar. Jadi memang harus apa? Harus sharing dulu sebelum disaring ya.
3: Iya, betul. Betul.
0: Karena memang kalau bicara tentang media, masyarakat lebih cermat dalam menggunakan media sosial, mungkin dampaknya agak sedikit minim ya, Bunda ya.
3: Iya,
0: apa pada saat informasi sudah kita lepas, itu sudah tinggal tunggu reaksi bahasanya.
3: Iya, betul.
0: Kalau salah ya diterima komplain dari, karena netizen ini susah ya. Mungkin mungkin ada pengalaman dari Bunda nih kalau masalah respon dari netizen. Iya. Terus pada saat kita bahasanya apa ya kurang kurang bijak dalam memposting gitu.
1: Iya, jadi memang kalau pengalaman pribadi sih karena kebetulan media sosial saya berisi kegiatan-kegiatan di kampus juga, di sekolah juga, kemudian di GPW ataupun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan pekerjaan sih, seringnya begitu. Kalau nggak ada, kalau yang nggak berkaitan dengan pekerjaan biasanya tentang hobi saya. Hobi saya itu healing, itu ke pantai, cari sunset.
0: ngeplok gitu. Ya.
1: Nah, berkaitan hal tersebut, kalau soal netizen Indonesia ini katanya netizen yang paling
0: agak-agak ya. Kritis ya.
1: Ya, kritis banget ya gitu. Nah, makanya ketika kita mau share segala sesuatu yang ada di media, include dengan konsekuensinya dong.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Maka sebelum nge-share, kita harus lihat dulu, ini penting enggak kira-kira saya share?
0: Iya.
1: Kalau sudah saya share, kalau saya mendapatkan istilahnya respon dari netizen tadi, kira-kira saya sakit hati enggak? Kira-kira akan berdampak positif atau negatif enggak untuk saya? Kan kayak gitu.
0: Tuh.
1: Itulah harus bijak. Kemudian kalau misalkan kita ikut men-share dari sumber yang lain, kan berarti kita harus tahu apakah sumber itu betul-betul valid. Bisa dipercaya atau tidak.
0: Betul.
1: Jangan-jangan hoax kan kayak gitu. Nah, itu penting banget untuk kita. Kemudian juga kalau untuk personal sih saya harapannya ya kita harus tambah cerdas untuk apa namanya bermedia sosial ini, karena kan kadang-kadang kan orang memposting sesuatu itu dikarenakan emosional.
0: Oke.
1: Happy sekali posting, sedih sekali posting, kemudian marah sekali posting, itu kan bahaya.
0: Benar-benar.
1: Ya, karena kaitannya dengan emosional gitu.
0: Berarti tidak ada yang misteri lagi.
1: Nah.
0: sudah nggak ada rahasia lagi, benar.
1: Kalau semuanya di posting tanpa filter,
0: benar.
1: Itu akan sangat merepotkan pastinya, dan pastinya dampaknya tidak akan menjadi sesuatu yang positif.
0: Oke.
1: Itu. Jadi kita harapannya ya akan lebih cerdas sih di dalam bermedia sosial.
0: Betul. Mas Rokib, tambahan?
2: Iya, tambahan.
0: Mungkin ada pengalaman kan masih gensi sedikit nih.
2: Iya. Mungkin kalau untuk pengalaman pribadi saya pernah Pak sekali. Iya. Jadi ada informasi, kemudian saya langsung teruskan ke grup. Tapi informasi itu tentang keagamaan sebenarnya. Makanya langsung saya teruskan ke grup dan saya enggak nyangka tiba-tiba rame di situ. Jadi harus di cross check dulu. Bahasa kita tabayun dulu.
0: Tabayun benar, ya. benar.
2: Jangan asal share, ya namanya netizen pak ya.
0: Iya.
2: Mungkin 100 yang suka, satu yang nggak suka benar. Gitu. Jadi
0: pasti
2: satu itu yang ini.
0: Pasti ada walaupun sebagus
2: apa. Iya, makanya kan dalam bermedia sosial ini.

0: Penerima informasi ini biasanya kan bermacam-macam persepsi. Iya,
1: benar-benar mindset mereka menerima.
0: Iya, jadi ketika kita meng-share itu, makanya harus bahasanya harus benar-benar yang jelas, benar-benar yang tidak menimbulkan ambigu.
1: Benar-benar.
0: Nah, karena gimana pun juga itu tadi bermacam-macam persepsi akan muncul dari satu informasi yang kita sampaikan ini. Nah, itu kalau kita tidak bijak betul, ya akan menjadi rame akhirnya kan netizen
1: jadi,
0: ini
1: jadi sensitif ya.
0: Iya, betul.
1: Padahal ngomongnya ini gitu.
0: Iya.
1: Impunya ini gitu, tapi mereka reaksinya
0: Kami pernah gitu juga, Pak. Jadi artinya ya mau tak mau kita ya harus konfirmasi ulang lagi. Memang kan bahasa
1: apalagi
0: di media itu agak
1: ini ya, Bunda, kalau pas ada pengumuman di sekolah gitu kan
0: iya,
1: ada
0: betul.
1: Grup tuh, guru wali murid ya.
0: Iya,
1: kan
0: betul.
1: Saya juga gitu kan. Kadang sama orang kan nih ini. Oh ya, itu udah buahnya gitu. Dan interpretasi yang lain-lain ya.
0: Iya, betul.
1: Padahal nih informasinya main hari ini ujian jam sekian gitu. Itu udah nanya tuh malam itu. Oh, iya benar ya, berarti memang harus benar-benar di
0: harus benar-benar bahasanya yang jelas dan tidak menimbulkan ambigu tadi, Pak.
1: Betul.
0: Kadang-kadang juga kan yaitu tadi orang ketika menerima informasi itu akhirnya bermacam-macam persepsi. Seperti itu.
1: Dan memang harus cepat dibalas juga.
0: Iya.
1: Kalau nggak cepat dibalas jadi masalah lagi.
2: Makin besar.
1: Soalnya kalau lambat dijelasin ada pembenaran.
0: Iya.
1: Oh bener nih kayaknya sama nih. Iya. Karena kan kita ada apa grup orang tua murid gitu kan. Ini informasi merasanya sangat penting ya. Apalagi kan ada ujian, ada informasi sekolah. Kadang-kadang dari sekian ratus wali murid ini kan beda-beda ya. Persepsinya terpasnya ada beda.
0: Kadang-kadang kita mau efisien gitu ya, Bang ya. Ternyata
1: malah
0: tidak
1: panjang.
0: Efisien ya, malah panjang gitu kan.
1: Oke. Kepada Bunda, ini bicara tentang sedikit kita tinggalkan nanti bicara tentang kesehatan nih, Bunda.
3: Ah iya, baik.
1: Sejauh mana pengaruh mereka terhadap kesehatan mental kita kalau hal seperti ini, Bunda?
3: Iya. Jadi memang itu tadi disebutkan ya Bang ya, kesehatan mental. Memang betul. Jadi orang itu bukan hanya sehat fisiknya saja.
1: Iya.
3: Fisiknya sehat tapi pikirannya kemana-mana,
1: betul,
3: kan
1: betul.
3: Mentalnya sedikit, sedikit-sedikit jadi permasalahan, overthinking.
1: Iya.
3: Sehingga itu akan berpengaruh di kehidupan kita. Begitupun dengan media sosial juga. Di dalam media sosial kalau kita tidak bijak, kita tidak cerdas, ya itu tadi asal posting, tidak berpikir dampaknya seperti apa, karena netizen itu bisa menimbulkan apa ya, permasalahan baru jadinya kan gitu. Mungkin orang bilang, lah ini kan media sosial atau medsos ya, medsos saya kan kayak gitu.
1: Iya.
3: Ya terserah saya kan.
1: Benar.
3: Kadang-kadang begitu.
1: Ada seperti itu, Bunda.
3: Tapi efeknya kalau memang seperti itu terus-menerus, ya dia harus siap dengan dampak-dampak yang akan ditimbulkan gitu. Mungkin dengan yang tadinya hubungannya baik.
1: Iya.
3: Contoh nih, misalkan ada orang yang posting liburan terus, tapi dia punya utang.
1: Utangnya naik ke saya.
3: Nah, dia punya utang. Nah, yang utang itu pas lihat postingannya.
1: Iya, benar.
3: Kok belum bayar ya ke saya? Kok postingannya liburan terus ya? Kan kayak gitu.
1: Benar.
3: Berarti kalau liburan healing terus, berarti kan finansialnya oke. Kan kayak gitu. Tapi kok utangnya belum dibayar. Nah, ini kan belum istilahnya akan menimbulkan permasalahan baru.
1: Benar.
3: Dimana nanti kalau terus-menerus kayak gitu ya akan berkaitan dengan apa ya? Penyakit hati namanya ya. Penyakit hati yang iri, yang dengki, yang marah ibaratnya. Nah, itu secara kesehatan mental kan sangat tak bagus gitu. Jadi terpikirkan ini teman sendiri, mau nagih nggak enak kan kayak gitu, mau nagih nggak enak, postingannya liburan terus kan kayak gitu. Nah ini memang harus dipahami bahwasanya betul media sosial itu punya kita ya, punya kita Instagram punya kita, misalkan Facebook punya kita, TikTok punya kita kan kayak gitu. Tetapi ketika kita men-share apa yang kita posting, itu kan
1: sudah
3: orang
1: betul.
3: Semuanya orang bisa melihat postingan kita gitu, apalagi teman kita.
1: Benar.
3: Gitu. Nah, jadi memang ini harus hati-hati yang seperti itu gitu. Nah, maka kalau mau sehat

0: fisik mental ya medsosnya harus sehat.
1: Iya.
0: Kita harus dibekali dengan knowledge atau ilmu, atau paling tidak hal-hal apa yang boleh untuk diserkan, hal-hal apa yang tidak boleh untuk diserkan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri, bener, bener. Paling tidak gitu.
1: Mencoba ke diri sendiri ya, bener. Kalau ini diposting kira-kira saya tersinggung gak ya?
0: Iya, karena kan ya begitu ya, kadang-kadang orang nge-share ini pada saat nge-share-nya gak mikir.
1: Benar.
0: Tiba sudah rame baru, oh iya ya, kan gitu. Jadi sadarnya udah belakangan kan.
1: Kadang terburu-buru pingin viral bunda kayaknya. Kadang-kadang biarin nanti viral gitu, iya. Tapi pada saat udah viral
0: baru di take down.
1: Baru di take down karena memang yang namanya netizen ya maha tadi.
0: Betul.
1: Mengadilinya.
0: Berkuasa.
1: Jadi memang berpengaruh terhadap
0: sangat-sangat berpengaruh itu. Karena atau misalkan public figure ya, postingannya kan istilahnya tidak selalu oke.
1: Iya.
0: Nah, sekali dia posting sesuatu yang dalam tanda kutip memicu apa namanya komentar dari netizen yang dalam artian negatif, ya itu akan menjadi branding akhirnya,
1: iya,
0: kan
1: benar,
0: personal
1: benar.
0: Branding yang sekiranya mungkin akan mengurangi value daripada si public figure tadi.
1: Akhirnya
0: gitu.
1: Juga jadi ngerti masyarakat.
0: Betul,
1: oh ya. Segitu.
0: Ya.
1: Gitu,
0: kita pun mikir-mikir kalau mau misalkan sharing nih ya, maksudnya sharing gitu. Aduh, kira-kira. Makanya jadinya mikir banyak gitu, iya. Kan jadinya mikir banyak karena kalau media sosial saya sih yang pegang admin.
1: Oh.
0: Jadi isinya.
1: Jadi sudah melalui apa ya,
0: iya,
1: banyak polarisasi.
0: Jadinya isinya ya memang hampir 90% kegiatan
1: pembelajaran.
0: Betul, dan itu biasanya nanya saya dulu, yeah. Gitu Bunda. Bunda kalimatnya, yeah. Diksi-diksinya sudah betul belum?
1: Benar.
0: Terus kalau kegiatan ini misalkan di-share, Bunda backsoundnya apa?
1: Iya,
0: jadi benar-benar saya cuma bilang backsoundnya itu hanya boleh satu lagu Melayu, dua lagu nasional, tiga lagu Islami, ya. Kemudian yang keempat instrumentalnya boleh.
1: Boleh. Siap.
0: Jadi benar-benar cek dulu.
1: Sudah ada rambu ininya.
0: Betul. Iya, betul.
1: Jadi kalau di luar itu berarti adminnya juga harus bertanggung jawab.
0: Iya. Itulah media sosial kita, dalam artian nampaknya kita hidup juga ada rule-nya kan, gitu. Di dalam media sosial juga harus ada rule-nya. Kalau kita tidak ingin cari masalah.
1: Iya, benar.
0: Begitu.
1: Jadi berpengaruh terhadap kesehatan dari Mas mungkin.
2: Iya.
1: Untuk bisa memanage dan paling tidak mengurangi tekanan mental tadi itu.
2: Iya. Saya rasa sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, artinya ketika kita bisa bermedia sosial dengan bijak,
1: yeah.
2: Dengan sehat, maka insya Allah kesehatan mental kita juga akan terjaga. Kalau nggak sehat, ya maka juga akan terganggu kesehatan mental kita. Ya.
1: Kayaknya kalau tadi, kita posting nggak sehat berarti memang ada kelainan juga kayak bunda.
2: Iya. Kalau memang itu hoax ya benar, kenapa harus di-share gitu ya.
1: Benar.
2: Iya. Jadi itu kalau kita bermedia sosial sehat, maka insya Allah kesehatan mental kita juga akan sehat. Kalau kita nggak sehat dalam bermedia sosial itu tadi overthinking. Mungkin dengar atau baca sedikit info yang
1: emosi.
2: Ada di
1: iya,
2: yang
1: kadang-kadang
2: ada di
1: informasi yang meninggal atau, gitu kan.
2: Iya.
1: Pada baru ketemu kemarin di situ kan yang meninggal.
2: Iya. Nah, sekarang kan itu, banyak seperti
1: iya.
2: Itu. Banyak di TikTok
1: benar.
2: Katanya artis ini meninggal
1: iya,
2: padahal
1: benar.
2: Masih jumpa
1: segar
2: ya, iya, gitu. Jadi intinya harus bijak memang sih.
1: Iya. Harus sabar ya.
2: Iya.
1: Jangan cepat kesal. Bunda silakan.
3: Iya. Harus sabar intinya ya. Mengelola emosi itu ketika kita bukan yang sebagai meng-share informasi, tapi kita menerima informasi juga kita harus kontrol emosi kita.
1: Harus bicara dari berapa sisi ya. Kadang-kadang ini posting makan enak nih kan. Kemarin juga enggak gini yang itu kan kayak kesannya kita langsung mindset-nya udah kena kan.
2: Yeah.
1: Makan ini padahal ya gitu kan. Apalagi sekarang kan langsung
2: sabar
1: itu harus sabar. Jadi memang
3: ya harus benar-benar kita bisa mengelola emosi kita, biar kita tidak sakit mental kita ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang mungkin membuat kita emosi tadi, membuat kita jadi apa ya, overthinking, yang tadinya kita tidak mempunyai persepsi terhadap artis misalkan, yang dengan adanya informasi yang negatif akhirnya kita pun punya persepsi ini negatif juga, ini nggak bagus juga, padahal sebetulnya itu belum tentu, gitu. Jadi makanya kita harus bisa juga mengkontrol emosi kita. Begitu juga untuk pemakaian kita untuk media sosial juga harus dikontrol dengan waktunya. Mungkin jangan sampai kita terus-terusan pakai itu, apalagi ya kami acuannya anak-anak ya Pak ya, maksudnya karena kami memang apa ya, sering pemerhati anak-anak di jenjang sekolah dasar, jadi harus betul-betul dikontrol untuk pemakaian gadgetnya, sehingga tidak menimbulkan gangguan, termasuk gangguan fisik ya, ketika kebanyakan
1: tayangan yang tidak layak bahasanya ya. Kalau fenomenal cyberbullying ini Bu, gimana cara ininya, cukup mengkhawatirkan apa gimana?
0: Bullying ini memang menjadikan PR untuk kita semua. Itu. Jadi dari sekolah juga, dari orang tua apalagi, media karena perannya luar biasa ya. Seperti tadi dikatakan bahwasanya media itu seperti sebuah pisau, gitu. Mau dipakai masak, masakan itu matang, kita makan, menjadikan tubuh kita sehat. Tapi ketika pisau itu di tangan yang salah, karena itu akan membuat celaka semuanya, gitu. Nah, bullying begitu juga. Anak-anak ini dikarenakan waktu untuk bermedia apabila tidak terkontrol, ya, pagi, siang, sore, malam mereka pegang handphone, mau tidur pegang handphone, bangun tidur pegang handphone, kan kayak gitu. Kalau untuk yang positif sih nggak masalah ya, gitu. Jadi untuk mengetahui atau menambah wawasan, pendidikan, nggak masalah. Tapi ketika media ini tidak ada filternya, apa yang dilihat anak, game-game sekarang juga banyak terkontaminasi dengan kekerasan.
1: Kekerasan, benar.
0: Dengan kriminal. Sehingga kalimat-kalimat yang dikeluarkan, mohon maaf, sangat tidak mendidik.
1: Benar, benar.
0: Di sekolah mereka menirukan, misalkan yang tidak pantas dikatakan, dikatakan kepada temannya, gitu. Terus di game-game ini juga banyak kalimat-kalimat yang diksinya itu memang mencemooh, menghina, kasar. Nah itu merupakan salah satu sumber yang sangat-sangat tidak baik untuk anak-anak kita, gitu. Ketika anak-anak kan kadang-kadang seperti fotokopi ya, gitu. Jadi mengambil dari apa yang tidak baik itu kemudian dipraktekkan terhadap temannya, itu. Jadi ini memang sangat memprihatinkan, gitu. Seperti kita juga sebagai seorang pendidik, ini menjadikan kefokusan kita untuk bagaimana merangkul dari semua pihak yang terlibat, gitu. Dan kita berharap juga dari pemerintah pastinya, dari media ini juga harus dibatasi filter-filter ataupun apa ya, kan banyak banget iklan-iklan yang tidak mendidik ya, gitu. Sehingga tidak terjadi pembullying di sekolah, gitu. Karena anak-anak itu juga mendapatkan dari media ini sesuatu yang negatif itu luar biasa, gitu. Maka seperti di sekolah kami melarang anak-anak membawa handphone. Kecuali gitu. Kalau SD mutlak nggak boleh bawa handphone. Tapi SMP dan SMA boleh bawa handphone tapi tidak berfasilitas internet. Kemudian boleh membawa handphone berfasilitas internet apabila dibutuhkan. Contohnya misalkan kita lagi ujian dan menggunakan aplikasi yang ada di handphone tersebut, gitu. Karena kan semua gedung itu terfasilitasi dengan WiFi. Jadinya kan WiFi kami setiap gedung ada berapa ya itu ya? Banyak sekali ya. Gitu. Jadi setiap gedung, setiap lantai itu ada WiFi. Kemudian kayak lab ada WiFi, kemudian auditorium ada WiFi. Jadi memang apabila anak bebas membawa handphone yang berfasilitas internet,
1: modal handphone aja, Bu ya.
0: Kita nggak ngerti apa yang dibuka.
1: Benar, akses,
0: gitu.
1: Ya.
0: Karena untuk story-nya nanti mereka sangat kan mereka jauh lebih paham kan anak-anak
1: lebih
0: itu.
1: Lebih Gen Z,
0: tiba-tiba,
1: betul. Kalau di rumah udah ketinggalan jauh sama anak.
0: Story-nya dihapus aja dan kita nggak ngerti tadi apa yang dibuka. Benar. Gitu. Terus semuanya dipasswordin. Kan repot itu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, maka memang kita membuat MOU gitu, bahwasanya di sekolah tidak boleh, tidak dibenarkan membawa handphone berfasilitas internet kecuali pada saat menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Betul, karena kan pembelajaran kita dari TK hingga SMA memang menggunakan infocus gitu. Jadi semua guru juga pakai PPT, pakai ini. Jadi anak-anak langsung bisa melihat pembelajaran itu gitu.
1: Betul. Jadi sudah ada SOP-nya.
0: Betul.
1: Oke, jadi ada kesepakatan bersama, jadi lebih enak ya Bunda ngaturnya ya.
0: Karena orang tua juga pasti akan sangat kesulitan untuk memantau.
1: Benar.
0: Gitu. Di Batam ini kan 90% orang tua itu kan bekerja.
1: Bekerja.
0: Gitu. Sedangkan di sekolah dari pagi sampai siang atau menjelang sore. Itu pulang-pulang orang tuanya sudah capek gitu. Nah, waktu bersama orang tua, pendampingan orang tua ini juga harus di eksklusifkan lagi. Gitu. Jadi istilahnya timingnya harus bagus ke anak ini, karena apa? Mungkin anak juga dalam keadaan capek, orang tua dalam keadaan capek, kemudian nanti kalau misalkan anak bilang mama tadi di sekolah ada begini misalkan.
1: Iya.
0: Ma, boleh aku cerita? Udah enggak usah cerita, mama capek pulang kerja.
1: Iya.
0: Papa capek gitu. Ceritanya besok aja misalkan. Nah, itu anak merasa sendiri dan tidak didengarkan. Itu sehingga larinya ke handphone. Iya, udah benar. Ini aja. Jadi dibebaskan untuk supaya mungkin orang tuanya pengen istirahat ini itu dikasih handphone saja. Supaya tidak tantrum misalkan. Mungkin orang tuanya
1: mungkin bagi orang tuanya satu solusi, tapi justru ini
0: menimbulkan masalah baru pastinya gitu. Maka masalah bullying ini memang anak-anak juga tidak menutup kemungkinan bahwa sumber-sumber bullying itu salah satunya adalah media sosial.
1: Iya, betul. Dari orang ini mungkin ada pengalaman. Karena menangani SMP ya, ini kan masa-masa
0: anak-anak remaja
1: yang sangat.
2: Zaman sekarang Pak ya.
1: Iya benar.
2: Tapi intinya untuk meminimalisir bullying, bahkan menghilangkan bullying, mungkin banyak acara.
1: Banyak Pak. Acara ya.
2: Tadi yang disebutkan sama Bu Dokter kita itu diantara cara. Kemudian kalau cara kami yang kami terapkan di sekolah, karena kan memang di bidang pendidikan di sekolah Pak ya.
1: Siap.
2: Ya. Di antara caranya ya kita beri banyak-banyak literasi Pak. Kita beri banyak-banyak pemahaman gitu. Contohnya kan bullying itu banyak ya, ada yang verbal, non-verbal gitu.
1: Iya.
2: Kalau yang verbalnya itu yang sering terjadi Pak ya. Mungkin bukan hanya di sekolah kita, bukan hanya di sekolah kami, di sekolah mana-mana itu.
1: Di mana-mana.
2: Yang sering terjadi verbal itu ngejek nama orang tua. Biasanya anak-anak itu bukan nama anaknya yang dipanggil, tapi langsung nama ayahnya gitu. Jadi jawabnya sudah manggil. Itu kan termasuk bullying.
1: Betul.
2: Dalam bentuk verbal Pak ya. Maka di antara cara kami ya, kami banyak-banyak beri literasi atau pemahaman, di antaranya ya lewat tausiah ba'da duha Pak. Jadi anak-anak di sekolah kami
1: ada program ini ya.
2: Ada program ya. Jadi anak-anak setelah sholat duha itu kan ada tausiah.
1: Ada tausiah.
2: Minimal 5 menit.
1: Oke.
2: Materi kami guru yang menentukan. Nah, kami perbanyak di situ untuk menangani atau bahaya-bahaya membuli.
1: Iya.
2: Nah, di antara contohnya kalau ketika kita membuli, kemudian yang dibuli tidak membalas kan seolah-olah kita yang berdosa. Kalau saling balas-balasan kan enggak berdosa.
1: Iya.
2: Itu di antaranya. Kemudian juga banyak apa kalau di sekolah kami ya. Jadi dari guru-gurunya juga sering mengingatkan gitu bahaya bullying gitu. Apa yang kita perbuat kan kembali ke kita.
1: Iya,
2: ya, itu di antara cara kami.
1: Oh, salah satu memotivasi mereka ya.
2: Iya, bahaya bullying.
1: Bahaya bullying. Iya. Dari ibu kepala sekolah kita tadi yang SD.
3: Iya, kalau di kami karena mungkin anak-anak kita kan masih dalam tahap perkembangan dasar ya Pak ya. Jadi antisipasi kami itu ya menumbuhkan rasa saling tolong, saling menyayangi, sehingga tidak akan terjadi bullying. Jadi di situ kita kasih pengertian juga bahwasanya kita satu kelas itu adalah satu keluarga. Jadi enggak ada yang saling membuli gitu. Jadi ya kita kuatkan untuk rasa saling memiliki, saling menyayangi, dan juga apa ya, memang betul kalau di SMP itu suka mengejek nama-nama orang tua gitu ya. Kadang-kadang kami tuh
1: kita dulu juga gitu.
3: Iya,
1: kadang-kadang juga gitu dulu. Kadang ditulis di apa tuh, di tembok-tembok itu kan, nama saya sama nama siapa dikasih plus gitu. Itu rame dulu. Tapi dulu kan enggak ada medianya.
3: Iya. Cuman sekarang ini kadang-kadang Pak, Bang, bisa kebawa. Kita kan di SD ini dilarang anak membawa HP.
1: Betul.
3: Kecuali memang ketika ada pembelajaran TIK yang memang mengharuskan anak bawa HP. Cuman kadang-kadang mereka ini punya grup-grup sendiri yang di luar sepengetahuan guru gitu kan. Nah, mereka itu kadang-kadang nanti efeknya ketika sudah di sekolah, baru kalau ada eje-eje kami panggil, kami mediasi gitu, kami tanya. Nanti sumbernya itu ya dari WA tersebut, dari chat WA mereka itu gitu. Jadi itulah, kita tetap kecolongan sebetulnya. Betul. Karena cuman kita tetap berusaha untuk koordinasi dengan orang tua juga, untuk saling mengingatkan
1: karena mereka itu ada grup juga ya.
3: Iya. Makanya minta orang tua untuk saling mengontrol juga ketika ada grup-grup anak kita,
1: kerjasama. Iya. Ya. Oke, siap. Jadi memang benar-benar ya, yang namanya informasi digital ini tidak bisa di, karena memang maya ya.
2: Jadi biasanya di grup-grup.
1: Di grup-grup ya.
2: Iya.
1: Oke. Kadang mereka kan bisa kayak apa, kalau kasusnya kan tawuran gitu kan, dari grup-grup juga ya.
2: Dikompor-komporin
1: gitu, ya. Gitu kan, mungkin informasinya itu belum seperti itu, sudah dibumbuin, iya, dibumbuin. Jadi ini memang harus mulai untuk ini dari program sekolah sendiri untuk memantau ini. Memang ada siapa, ada guru yang memang tukang memantau atau memonitor?
2: Iya, kalau di sekolah kami memang sudah ada, Pak.
1: Yes, ada polisi lain itunya ya.
2: Jadi terutama guru-guru yang perempuan. Jadi memang yang dikatakan sama Bu Kepala Sekolah itu tadi benar, mereka itu punya grup masing-masing. Kalau di sekolah itu kan ada grup dengan wali kelasnya. Tapi mereka di belakang itu bikin grup sendiri yang enggak ada wali kelasnya gitu. Biar mereka lebih bebas.
1: Gitu.
2: Grup BA, grup yang lain-lain, lain dan yang lainnya.
1: Betul.
2: Tapi kami di antara caranya itu menyusup, Pak. Guru-guru perempuan itu.
1: Jadi geng gitu ya.
2: Jadi menyusup, jadi jasus ya, mata-mata.
1: Benar.
2: Nanti apa yang didapat dari grup itu biasanya dilaporkan ke kami. Pak, seperti ini.
1: Cuman
2: iya,
1: perkembangan. Kadang kan
2: guru-guru yang perempuan.
1: Ada biasanya satu informasi seperti kan, ini grup nih SMA nih kan, ini balik kelasnya ada di sini. Nanti dia bikin grup baru, terus dia ngomongin yang apa yang di ini, apa yang diinformasikan dari balik kelas ini. Nah, mereka diskusi sambil ngobrol. Ini bapak ini mereka grup. Dan ya kalau positif enggak ada masalah, takutnya nanti salah menafsirkan. Jadi benar ini fakta.
2: Saya kan memang yang terjadi sekarang.
1: Oh gitu ya.
2: Benar. Bukan untuk cari kesalahan, tapi
1: supaya untuk
2: meminimalisir.
1: Ya,
2: betul.
1: Begitu ya.
2: Bagus, atau pembulian.
1: Iya, karena nanti takutnya
2: sangat bebas kan, Pak. Ketika di grup itu enggak ada wali kelas atau enggak ada gurunya, luar biasa kan.
1: Mereka bebas komen, bahkan mereka bebas mengejas guru-guru dan wali kelasnya.
2: Mumpung gak ada gurunya.
1: Oh, jadi di Nabila sudah
2: disusupi guru.
1: Disusupinya sudah seperti itu, manajemen memikirkan untuk informasi-informasi ya. Jadi fenomena sekali ya Bu ya. Ya Allah, memang kalau memang tidak gercep ya ketinggalan ya. Karena memang dunianya, terus memang Gen Z-nya seperti itu, segala informasi lewat di situ. Pada saat ketinggalan ya jauh sudah ya. Oke. Kemudian ini informasi untuk pendengar kita dan juga untuk anak-anak kita dari Bunda, singkat saja mengenai penggunaan media sosial yang bijaksana dan memang benar-benar adem. Mungkin ada tipsnya, monggo.
0: Iya, pada dasarnya kita tidak bisa terpisah dari media, teknologi ya, gitu. Karena memang sekarang zaman digitalisasi gitu, nggak bisa kita terpisah dari teknologi gitu. Tetapi ya itu tadi, harus bijak, harus cerdas. ketika kita men-sharing apapun itu harus dipikirkan, mm-hmm. ya, akibatnya, dampaknya. Kira-kira akan berdampak positif atau berdampak negatif. Itu. Dan harus ada kolaborasi kerjasama antara ya orang tua, kemudian anak tersebut juga mm-hmm. dan guru. Mm-hmm. Jadi harus punya satu persepsi yang sama. Itu makanya kalau di tempat kami ketika masuk ke sekolah itu ada surat perjanjian.
1: Iya.
0: Gitu, surat perjanjian. Ya. Betul gitu, karena kan memang ada SOP atau MOU gitu yang diterapkan di sekolah kami. Tapi alhamdulillah selama ini yang terjadi anak-anak kita masih terpantau dengan baik. Gitu. Makanya itu guru juga harus punya medsos.
1: Benar.
0: Gitu. Untuk apa namanya? Tadi seperti menjadi spionase benar, kita harus punya medsos juga gitu. Kita harus berteman juga dengan murid-murid kita supaya kita ngerti juga. Tapi kadang di-head juga ya.
1: Lebih dekat ya.
0: Dan juga kemudian mungkin tambahannya kita merangkul instansi-instansi seperti Polda, kemudian puskesmas. Jadi psikolog, kita punya psikolog sekolah. Jadi memang di sekolah kita sudah ada psikolog. Gitu. Itu memberikan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi untuk anak-anak terkait dengan media ini. Gitu. Bagaimana mereka akil balik, bagaimana mereka bermedia, bagaimana dampaknya, bagaimana apa istilahnya, kriminalitas yang terkait dengan narkoba, pergaulan bebas, itu termasuk juga menyusupnya di media kita. Dan itu memang kita merangkul instansi tersebut untuk memberikan pemahaman kepada murid-murid kita.
1: Sinergi dan beberapa program ya.
0: Betul, gitu, dengan instansi seperti kepolisian, kemudian seperti puskesmas,
1: BNN,
0: BNN. Alhamdulillah kita juga MOU gitu. Psikolog alhamdulillah perannya luar biasa.
1: Benar.
0: Makanya karena memang psikolog.
1: Karena memang yang tadi informasi-informasi yang kurang sehat ya.
0: Iya,
1: memang harus cepat-cepat diobati.
0: Betul. Karena yang tadinya rukun tiba-tiba kenapa anak itu kalau di sekolah pada diem-dieman gitu kan, itu terbaca sama kita kan. Yang jadi biasanya
1: terdeteksi dini macam.
0: Betul. Yang biasanya akrab banget tiba-tiba kok renggang itu terbaca.
1: Benar, benar.
0: Tiba-tiba nilainya anjlok, tiba-tiba menjadi pendiam, tiba-tiba menjadi mungkin emosional itu. Ah, itu psikolog kita rangkul nanti biasanya anak-anak itu mau curhat panjang lebar lah. Panjang lebar akhirnya ke mana-mana.
1: Jadi sedini itu ya.
0: Betul.
1: Nabila ya. Monggo, Pak Rekat.
2: Iya, baik. Tentang bagaimana cara kita bijak dalam bermedia. Iya. Sudah sangat jelas Pak yang dijelaskan sama Bu Direktur, namun saya menambah jadi karena kan kita orang Muslim Pak ya.
1: Iya betul.
2: Ya, apapun itu kita kembalikan ke agama kita.
1: Siap.
2: Jadi agama kita itu juga mengatur dalam bermedia sosial. Al-Qur'an hadis juga sudah mengatur. Banyak sebenarnya aturan-aturan itu, tapi di antaranya ya dikatakan di dalam Al-Qur'an kan juga begitu. Ketika kita bermedia sosial, maka kita tidak boleh menyebarkan yang hoax ya.
1: Iya.
2: Nah, di dalam Al-Qur'an jelas itu kan. Nah,
1: kategori
2: tidak boleh kita
1: hibah ya.
2: Iya. Gitu. Jadi sangat jelas di surah Al-Hujurat itu. Jadi itu di antaranya. Ketika kita mau bermedia sosial yang sehat, yang bijak, kita tidak boleh menyebarkan berita-berita yang hoax. Harus kita cek dulu, fatabayyanu, harus kita cross check. Iya, enggak boleh langsung share-share yang tadi sempat kita bahas. Kemudian juga di antaranya dijelaskan di dalam agama kita juga itu ya, tentunya kita dalam bermedia sosial itu kita membalas komentar atau ngetik. Kalau dulu kan mungkin enggak ada media sosial itu, kita lisan ya, kita ngomong. Kalau sekarang kan ketikan kita, jari-jari kita ini harus bermedia, kita gunakan dengan baik lah ketika bermedia sosial. Karena kan omongan kita atau jari kita ketika kita bermedia sosial ya akan diminta pertanggungjawaban nanti.
1: Jadi saksi
2: ya,
1: nanti
2: akan
1: di
2: jadi
1: sananya.
2: Saksi betul.
1: Oh,
2: ya.
1: Biasa.
2: Ya mungkin itu, mungkin yang terakhir ya. Kita gunakan dengan baik itu, yang positif-positif aja.
1: Siap.
2: Seperti yang tadi kita sampaikan, media sosial itu seperti pisau bermata dua, Bu ya.
1: Apa yang kita tanam ya,
2: iya,
1: bahasanya. Gitu.
2: Makanya kita gunakan dengan baik, kata Nabi juga kan begitu, Allah itu mewajibkan atas segala sesuatu itu kan yang baik-baik. Termasuk media sosial harus yang baik-baik.
1: Harus yang baik-baik kalau ingin dapatkan yang baik-baik.
2: Untuk belajar, cari ilmu dan yang lain-lain.
1: Terakhir, Ibu kita, ibu kepala sekolah SD kita nih, ada Ibu Kusmini, silakan monggo.
3: Iya. Mm-hmm. Kembali lagi ya Bang ya. Kami itu anak-anak kecil. Jadi kalau misalkan bermedia sosial itu, anak-anak itu tidak lepas dari tanggung jawab orang tua. Siap. Jadi di sini harus perlu bimbingan orang tua. Mm-hmm. Bagaimanapun juga ya, orang tua juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mm-hmm. Gitu. Jadi kerjasama orang tua ini sangat kami harapkan. Karena makanya kita tidak memfasilitasi anak kita untuk bersosial media di sekolah, tapi di rumah kan bersama orang tuanya pasti itu. Yeah. Nah, jadi di sini ya kontrol orang tua itu juga kami harapkan untuk kerjasamanya seperti itu. Jadi makanya kalau ada tadi yang misalkan kalau di SMP ini gurunya yang menyusup, ya, di sini juga gurunya menyusup juga, tapi menyusupnya enggak hanya cuman gurunya saja, orang tua juga.
1: Kolaborasi jadi kita,
3: koordinasi dengan orang tua. Seperti apa harus pantau anaknya yang ada grup selain yang ada gurunya gitu kan. Kadang-kadang ada juga saat itu memang benar-benar terdeteksi dari karena ada anak guru yang memang kebetulan satu kelas, jadi ya dari situ laporan itu akhirnya jadi terdeteksi. Makanya harus benar-benar kita minta kerjasama orang tua juga. Karena kalau anak-anak ini kan memang ya tidak diberikan gadget di sekolah, tapi di rumah, sementara pengawasan orang tua ini yang kita yang harus harapkan.
1: Kadang yang tadi dikatakan oleh Bunda bahwa dikasih handphone merupakan solusi supaya nggak tantrum dan selainnya, justru kalau nggak dimonitor, nggak dikendalikan, jadi bumerang tadi. Okay. Terima kasih Bunda. Terima kasih untuk Bunda saya, Dr. Sarmini, SPD, MAD. Beliau adalah Ketua GPW Indonesia. Sudah hadir, sudah bersama kita ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Kemudian juga ada Abang kita Abdul Rokib, SPD, IMPD, Kepala Sekolah Nabila. Matur suwun, sudah bergabung sama kami. Kemudian juga ada Bu Kusmini, SPD, MM, Kepala Sekolah SD Nabila. Sudah share bersama kami di sore hari ini dengan tema cermat dan juga bijaksana dalam bermedia sosial di era digitalisasi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sore ini ada manfaatnya, dan yang pasti diskusi yang sangat menarik. Apabila digunakan secara cermat dan bijaksana, media sosial akan mampu memilah informasi menjadi etika komunikasi, serta bisa menjadi media sosial yang positif. Dan yang pasti yang tadi seperti yang beliau katakan, Pak Rokib, segala sesuatunya ada pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Kolwil 15 Pedang Prabu hari ini Selasa 2 Juni 2026.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Kolwil Nusantara 15.
0: Mendengar warta berita berjaringan Kolwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Pekanbaru. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Total luasan lahan terbakar mencapai 60 hektar. Selengkapnya kita dengarkan Santi Yunas melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi pada Selasa siang mengatakan operasi pemadaman memasuki hari keempat ini, luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya, kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
3: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asap kemarin itu di dua hari pertama penanganan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah, kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
2: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
4: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan kedepannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Terbatasnya pasokan akibat gagal panen di daerah pemasok membuat harga bawang merah di Kota Padang melonjak hingga Rp44.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
5: Harga bawang merah di sejumlah pasar di Kota Padang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan dari daerah pemasok akibat gagal panen. Salah seorang pedagang bawang merah di Pasar Raya Padang, Anto, mengatakan harga bawang merah premium saat ini mencapai Rp44.000 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar Rp6.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp38.000 per kilogram. Menurut Anto, kenaikan harga terjadi dalam waktu yang relatif singkat sehingga cukup mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar. Berkurangnya pasokan membuat harga di tingkat distributor meningkat dan berdampak langsung pada harga jual kepada konsumen.
6: Bawang nggak naik, Riko. Ampe puluh ampe, besoknya 38, 40. Pasokan kurang, orang banyak gagal panen. Besok lagi kerayu itu orang jarang ke ladang. Bawang putih masih stabil, masih biasa. Lado dari 1 kilo 38, lado Jawa 56. Sajak sudah rayu nih. Oh, nggak turun sih, Ma. Besoknya 1 Jawa 65, dari ampe-ampe sampai ampe 2. Kini 38. Oh, pas dek banyak masuk.
5: Lebih lanjut, Anto mengatakan tingginya harga bawang merah juga mempengaruhi pola belanja konsumen. Banyak pembeli kini beralih ke bawang packing yang dijual dengan harga lebih terjangkau, yakni sekitar Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp24.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan dalam beberapa pekan terakhir. Ia berharap pasokan bawang merah dapat kembali normal dalam beberapa hari ke depan sehingga harga di pasar.
0: Mendengar peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dan juga kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
7: Menyambut hari lahir Pancasila, masyarakat diajak untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis yang menilai Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama tanpa membedakan suku, agama maupun golongan.
8: Pesan kami dalam peringatan hari lahir Pancasila ini mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita menghidupkan kembali implementasi dari Pancasila. Bagaimana?

0: Pasi Intel Kodem 0303 Bengkalis menambahkan, menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan tugas menyeluruh masyarakat. Salah satunya dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Di Kabupaten Bengkalis, semangat gotong royong masih terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kerja bakti lingkungan, kegiatan keagamaan, hingga kegiatan sosial yang melibatkan warga secara bersama-sama. Karena itu, nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara dan ditanamkan kepada generasi muda agar tetap menjadi bagian dari karakter bangsa. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat semakin memperkokoh rasa cinta tanah air dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kepulauan Riau menjadi momentum memperkuat persatuan dan keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman. Berikut kita dengarkan laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Senin kemarin. Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur sipil negara atau ASN, serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini mengusung semangat memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk menjaga keharmonisan dan mempererat persatuan masyarakat. Menurut

0: Dijaga yang mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang berpotensi memecah belah. Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga persatuan dan kemajuan daerah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong pengembangan transportasi publik sebagai bagian dari pembangunan kota yang modern dan berdaya saing. Kehadiran layanan angkutan umum dinilai menjadi salah satu indikator sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut kita dengarkan laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
3: Pengembangan transportasi publik di Kota Batam tidak hanya ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan kota yang semakin maju. Pemerintah Kota Batam terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum agar semakin nyaman dan mudah diakses. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Henry, mengatakan keberadaan transportasi publik yang baik merupakan salah satu ciri kota modern. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat layanan angkutan umum sekaligus mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas yang telah tersedia.
4: Kita tahu bahwa ciri-ciri kota yang modern adalah kota yang dimana masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap angkutan umum. Karena itu, pemerintah Kota Batam terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik di Kota Batam.
5: Mari bersama-sama kita jaga transportasi publik ini, kita rawat bersama-sama, dan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
3: Pemerintah Kota Batam berharap pengembangan transportasi publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung mobilitas yang efisien di berbagai kawasan. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan modern. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Mahasiswa Kabupaten Siak berhasil harumkan nama Indonesia di ajang internasional yang diikuti 11 peserta dari 11 negara. Bupati Siak apresiasi dan turut bangga atas prestasi anak Siak asal Kecamatan Dayun tersebut. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Fiza.
6: Seorang mahasiswa asal Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Julius Andres Wijaya Gea, berhasil mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional melalui inovasi lampu energi alternatif berbahan dasar air gambut. Mahasiswa Universitas Riau tersebut meraih Gold Medal dan Contribution Award pada ajang Perlis International Engineering Innovation dan Innovation Exhibition atau PNVEC yang diikuti peserta dari 11 negara. Prestasi itu diraih melalui penelitian pemanfaatan air gambut sebagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan arus listrik. Andreas menjelaskan ide penelitian muncul dari kondisi daerah asalnya yang memiliki kawasan lahan gambut luas dengan ketersediaan air gambut yang melimpah. Bersama tim, Andreas kemudian melakukan eksperimen menggunakan metode sel volta atau sel elektronik kimia. Hasilnya mereka berhasil menciptakan prototipe lampu alternatif berkekuatan 1 watt yang mampu menyelesaikan stabil hingga 408 jam hanya dengan menggunakan 1 liter air gambut. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Siak Afni Zulkifli saat menerima Andreas di rumah dinas Bupati Siak.
7: Saya menerima langsung seorang mahasiswa asal Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak bernama Julius Andreas Wijaya Gea. Ia bersama rekan-rekannya dari Universitas Riau berhasil menciptakan inovasi teknologi ramah lingkungan berupa lampu energi alternatif berbahan dasar air gambut. Yang membanggakan adalah mereka pada kompetisi ini berhasil meraih medali emas dengan mengalahkan kontingen dari 11 negara. Tentu saja prestasi dan penghargaan internasional berupa gold Medal dan Kontribusi Award dalam ajang Perlis International Engineering Innovation and Innovation Exhibition yang diikuti peserta dari 11 negara ini berhasil membawa harum nama Indonesia dan tentu saja Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
6: Bupati Afni juga menyatakan kesiapan pemerintah Kabupaten Siak mendukung pengembangan pendidikan dan riset Andreas ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Andreas berharap inovasi lampu berbasis air gambut dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak sehingga menjadi solusi energi alternatif yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kawasan lahan gambut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pemerintah Tanah Datar komit membangun infrastruktur Sabodam di Nagari Sungai Jambu berjalan lancar tanpa kendala dan kini telah mencapai progres fisik sebesar 12% dari target. Berikut kita dengarkan laporan Irsyad dari Bukit Tinggi.
8: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar komit agar pembangunan infrastruktur pengendalian bencana di wilayahnya dapat berjalan dengan optimal. Untuk melihat perkembangan proyek itu, secara langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan peninjauan terhadap pembangunan Sabodam di Nagari Sungai Jambu. Di sela peninjauan, Eka Putra menyampaikan bahwa progres fisik infrastruktur itu saat ini telah mencapai 12% dan berjalan sesuai target tanpa kendala, berarti proyek penahanan material ini sendiri ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2027 mendatang demi mengantisipasi kecemasan masyarakat saat curah hujan tinggi. Pembangunan Sabodam ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi pasca musibah banjir bandang dan galodo yang melanda pada tahun 2024 lalu. Keberadaan infrastruktur ini dinilai sangat vital untuk menahan material batu, lumpur, serta kayu yang terbawa arus sungai saat debit air dari lereng Gunung Merapi meningkat drastis.
9: Untuk progresnya sudah 50%, untuk jaringan airnya, sungainya sudah hampir 100%. Jadi kita mohon dukungan masyarakat Tanah Datar supaya program Sabodam ya, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri PU sekarang dikerjakan dengan baik di Tanah Datar. Saya langsung di lapangan meninjau langsung di lokasi bersama Wali Nagari, Camat, para kabid di PU kita dan tentunya bapak-bapak dari Kementerian PU dan kontraktornya.
8: Diketahui ada 3 unit Sabodam yang dibangun di Batang Malana serta 1 unit River Training Work di Batang Bagu-Bagu. Realisasi pengerjaan saat ini mengalami surplus sekitar 3% jika dibandingkan dengan target rencana awal yang hanya sebesar 8%. Irsyad melaporkan.
2: Mendengar, produk unggulan Kabupaten Natuna berpeluang menembus pasar internasional. Pemerintah dan instansi terkait siap mendukung pelaku usaha dalam proses ekspor. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
10: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Sprindakopum Kabupaten Natuna, Marwan Syah Putra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan di Sprindakopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
11: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk kemudian dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan pilihan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Gitu kan? Nah kami selaku perwakilan.

0: daerah maupun ke luar negeri.
1: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
0: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam menilai capaian pembangunan daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan investasi, ekonomi, indeks pembangunan manusia, hingga tingkat pengangguran dan kemiskinan. Berikut kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
4: Pemerintah Kota Batam menegaskan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, namun juga melalui sejumlah indikator makroekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, tingkat pengangguran terbuka hingga angka kemiskinan. Sejumlah capaian yang ditunjukkan Batam dalam beberapa tahun terakhir dinilai menunjukkan tren yang positif. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi disebut berjalan seiring dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang tersemin dari peningkatan pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi warga. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan indikator makroekonomi dapat menjadi alat ukur sederhana untuk menilai apakah jalannya pemerintahan telah berjalan sesuai arah pembangunan yang diharapkan.
5: Kalau pertumbuhan investasinya tadi sudah dipaparkan 115,5% meningkat. Kalau pertumbuhan ekonominya juga memperlihatkan tren yang meningkat. Kalau IPM-nya dari 83,3 menjadi 83,8, IPM-nya meningkat. Itu menandakan kesejahteraan meningkat, pendidikan baik, kesehatan baik. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya membaik. Kalau angka kemiskinannya menurun, itu sudah mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan ini sudah berjalan pada rel.
4: Melalui indikator tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat capaian pembangunan secara lebih objektif, tidak hanya dari pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga dari perubahan kualitas hidup masyarakat yang berlangsung secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Ban Muzaki melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Tangkal radikalisme sejak dini, Densus 88 Riau dan Polres Siak nobatkan pelajar sebagai duta cegah intoleransi, radikalisme, dan juga ekstremisme dan terorisme. Selengkapnya kita dengarkan laporan Alwis Suryat Maja melaporkan.
6: Dari upaya membentengi generasi muda dari paparan ideologi menyimpang, Satgas Riau Densus 88 Anti Teror Polri berkolaborasi dengan Polres Siak sukses menggelar ajang pemilihan duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRET se-Kabupaten Siak. Dari hasil seleksi yang ketat terpilih 3 kader terbaik perwakilan sekolah di Kabupaten Siak. Juara 1 diraih oleh Shaina Syaftari Putri perwakilan SMA N1 Sabah Au, disusul juara 2 Syafika Anastasia Syaris Kika SMPN 1 Siak dan juara 3 oleh Neni Sahira Man Insan Cendekia Siak. Kasat Gas Riau Densus 88 AT Polri Kombes Pro Sunadi dalam sambutan yang menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Polda Riau dan Polres Siak. Yang menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk vaksinasi ideologi bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA.
7: Dan sasaran kita kali ini adalah masyarakat vaksinasi dengan sosialisasi ke sekolahan SMA dan SMP dan di Kabupaten Siak dengan program Ratakan Siak. Dan tentunya kita tahu beberapa waktu lalu ada kejadian di SMA 72 dan ada beberapa penyebarannya, dan memang sudah faktanya adalah melalui media sosial. Oleh karena itu, mari sama-sama kita waspadai penyebaran ideologi ekstremisme tersebut. dan tentu

0: tidak hanya kita belajar, tapi juga di orang tua juga mewaspadai. Mari kita dukung program ini.
1: Senada dengan hal tersebut, Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Hisham Siregar menjelaskan, kegiatan pemilihan duta cegah ilat merupakan bagian dari strategi preventif untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai paham yang dapat mengancam persatuan bangsa.
2: Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencegahan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Harapan dari kegiatan tersebut adalah untuk membentuk komunitas dan juga masyarakat Kabupaten Siak yang dapat menjadi tameng sekaligus untuk bisa aktif dalam pemberantasan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
1: Sebagai tuan rumah acara, Kepala Madrasah Aliyah Al-Aziz Riau, Muhammad Fahru Rozi, merasa bangga institusi dapat memfasilitasi kegiatan positif ini.
3: Baik, tujuan kami mengadakan acara rutayat di Madrasah Aliyah Al-Aziz Riau adalah kami menanggapi bahwasannya paham radikalisme ini tentunya sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami mencari kader-kader terbaik dari seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Siak. Alhamdulillah sudah terpilih ada 3 kader terbaik kita di Kabupaten Siak. Tentunya ini akan menjadi simbolis sebagaimana pentingnya peran pencegahan radikalisme terhadap pendidikan dan juga lingkungan masyarakat di sekitar Kabupaten Siak, dan tentunya juga kami berharap untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya pencegahan keutuhan bangsa dari ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Demikian Alusuran Maja melaporkan.
4: Mendengar pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut kita dengarkan laporan Nufri dari RRI Bukit Tinggi.
5: Pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 93 rumah warga akan diperbaiki secara bertahap mulai Mei hingga September 2026. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra kemarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyiapkan program bantuan tersebut hingga dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Atas nama pemerintah kota, dirinya mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam menyukseskan program ini. Dirinya menegaskan bantuan diberikan setelah melalui proses verifikasi agar tepat sasaran. Menurut Wakil Wali Kota, program Rehab RTLH tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik rumah, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya menilai rumah yang layak akan membuat keluarga lebih nyaman, anak-anak dapat belajar dengan baik, dan masyarakat menjadi lebih produktif. Alex Saputra juga mengajak camat, lurah, serta masyarakat penerima bantuan untuk terus menjaga semangat gotong royong selama proses pembangunan berlangsung.
6: Ingat bahwa bantuan ini adalah penyemangat, bukan ketergantungan. Tapi depan, pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat dengan memperkuat program di bagian sosial, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5: Pelaksanaan program dimulai dengan tahapan verifikasi pada April 2026, dilanjutkan penyerahan bantuan pada Mei, proses perbaikan rumah Mei hingga September, dan ditutup dengan pelaporan akhir pada September 2026. Nofri melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. 2 merek beras premium Bulog yang sempat dipasarkan di Tanjung Pinang kini tidak lagi tersedia karena terkendala pasokan. Berikut kita dengarkan Reni Ilda Valantara melaporkan.
7: Forum Bulog Cabang Tanjung Pinang saat ini belum menerima pasokan baru beras premium dari pusat. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya harga gabah sebagai bahan baku serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kepala Bulog Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan, Bulog sebelumnya sempat memasarkan 2 merek beras premium, yakni Sentra Ramos dan Gunung Kawi yang masuk ke Tanjung Pinang pada Desember 2025. Produk tersebut juga telah dipromosikan dan dipasarkan kepada masyarakat. Namun menurut Arif, kenaikan harga gabah membuat harga jual beras premium berpotensi melampaui harga eceran tertinggi. Karena itu hingga kini Bulog belum kembali memperoleh pasokan beras premium dari pusat dan stok yang ada di Tanjung Pinang telah habis.

0: menjalankan tugas utama dalam menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah serta memenuhi penugasan komersial. Bulog juga membuka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan padi gogo sebagai upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tengah mempersiapkan teknis untuk penyambutan jamaah hajinya yang telah selesai melaksanakan rukun ibadah haji menuju tanah air. Selengkapnya, kita dengarkan laporan Armain Ramli.
3: Padang Pariaman Hendra Suara kepada RRI kemarin mengatakan jemaah haji Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari dua kloter, yakni kloter 5 sebanyak 223 orang dan kloter 14 sebanyak 20 orang jemaah haji. Hendra Suara menjelaskan hingga saat ini kesehatan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Padang Pariaman dalam kondisi sehat walafiat dan diharapkan menjadi haji yang mabrur. Jemaah haji tersebut nantinya dijemput langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman bersama jajaran instansi terkait di Bandara Internasional Minangkabau dan seterusnya ke Asrama Haji Tabing Padang.
4: Insyaallah kita berharap jemaah haji kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kedatangannya mungkin dalam beberapa hari ke depan atau 10 hari ke depan ya sudah mulai berdatangan. Insyaallah ini kita akan menyambut nanti jemaah haji kita di bandara. Dari bandara ke Asrama Haji, nanti pelepasannya nanti di Asrama Haji. Dan tentunya dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, insya Allah berkenan nanti kita menemui jemaah haji kita Padang Pariaman.
3: Lebih lanjut, Sekda Padang Pariaman Hendra Suara menambahkan jemaah haji kloter 5 nantinya akan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Senin tanggal 8 Juni 2026 sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jemaah haji yang tergabung di kloter 14 akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Sabtu tanggal 20 Juni 2026 sekitar pukul 4.
2: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. Proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
5: Proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKA PSSI Natuna menggelar Open Selection Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 di lapangan Jarmin Ranai pada 30 hingga 31 Mei 2026. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 74 pemain muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna, termasuk Ranai, Serasan, Sedanau, Kelari, Pulau Tiga, dan Pulau Tiga Barat. Peserta yang mengikuti seleksi merupakan pemain kategori usia di bawah 19 tahun atau U19 dengan batas kelahiran per 1 Januari 2007. Dalam proses seleksi, para pemain menjalani sejumlah tahapan penilaian mulai dari kemampuan teknik bermain bola, fisik, mental, hingga disiplin. Sekretaris Umum ASKA PSSI Natuna, Herit Wihartanto, mengatakan dari total peserta nantinya akan disaring menjadi 37 pemain. Untuk tahap berikutnya, sebelum dipilih 18 pemain terbaik yang akan diberangkatkan ke tingkat provinsi di Tanjung Pinang pada November mendatang. Hartanto mengatakan seleksi dilakukan untuk mendapatkan pemain terbaik yang siap mewakili Natuna di ajang Porprov Kepri.
6: Kalau untuk ke provinsinya, nanti kita juga lihat dari hasil keputusan KONI juga nanti berapa orang yang ditanggung oleh KONI Kabupaten. Ya, memang kita persiapkan untuk adik-adik kita untuk ikut ajang pekan olahraga provinsi nanti di Tanjung Pinang pada bulan November. Hasil hari ini nanti akan kita bicarakan lagi dengan tim seleksi yang sudah kita bentuk kemarin.
5: Ia menjelaskan pemain yang lolos seleksi akan menjalani latihan terjadwal bersama tim pelatih sebelum mengikuti kompetisi berikutnya. Selain kemampuan bermain, aspek mental dan kedisiplinan juga menjadi perhatian dalam proses pembentukan tim. Saat ini ASKA PSSI Natuna melibatkan 3 orang pelatih dalam proses seleksi dan pembinaan pemain. Tim penilai nantinya akan mendiskusikan hasil seleksi sebelum menetapkan nama-nama pemain yang masuk skuad inti Natuna. Hartanto berharap seleksi terbuka mampu melahirkan pemain muda potensial dari daerah.
6: Persiapannya nanti ada TC-nya, ada TC-nya dalam waktu dekat. Anak-anak ini akan kita TC-kan lagi. Bapak Hudaibi, kemudian yang kedua ada Bapak Sandi Laksana, yang ketiga Edi Eldoni, biasa dipanggil AN.
5: ASKAP PSSI Natuna berharap proses seleksi berjalan maksimal sehingga mampu membentuk tim sepak bola yang kompetitif untuk mewakili Natuna pada ajang Porprov Kepulauan Riau tahun 2026. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.

Mendengar berita tadi sekaligus menutup warta berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kembali di Serasa Makamu 1 Herbatam Rosa dengan bertengkar manis di menit ke-54 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 Herbatam dan masih bersama Arega Tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar terbaru dilansir dari Antara, di mana seorang psikolog mengungkapkan sejumlah strategi yang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki suasana hati orang lain, baik dalam hubungan pribadi maupun dengan lingkungan pekerjaan. Dilansir dari halaman Psikologi Today pada hari Senin kemarin, upaya pengelolaan emosi orang lain atau interpersonal regulation menjadi bagian penting dalam interaksi sehari-hari karena dapat memperkuat hubungan sosial dan juga meningkatkan kualitas komunikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Naomi David dan juga Amanda Holman 2009 mengidentifikasikan berbagai strategi yang umum digunakan seseorang untuk mempengaruhi emosi orang lain. Dari 955 contoh yang dikumpulkan, para peneliti membagi strategi tersebut dalam dua kelompok besar, yaitu strategi yang membantu memperbaiki suasana hati dan strategi yang justru memperburuk emosi. Untuk meningkatkan suasana hati, peneliti menemukan 6 strategi utama. Yang pertama adalah menunjukkan penghargaan ataupun value, yaitu membuat seseorang merasa dihargai, diperhatikan melalui kehadiran, dukungan serta perhatian yang tulus. Kemudian yang kedua, mengalihkan perhatian ataupun interesting dengan mengajak seseorang melakukan aktivitas sosial, menghadiri acara atau menghabiskan waktu bersama orang lain yang peduli terhadapnya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan humor untuk membantu seseorang tertawa dan meningkatkan momen yang lebih ringan. Sementara strategi keempat, berfokus pada masalah yang dihadapi seseorang ataupun problem. Cara ini juga dilakukan untuk mendengarkan keluh kesah dan juga memberikan ruangan untuk mengapresiasikan perasaan dan juga menunjukkan rasa simpati. Strategi kelima, yaitu mengingatkan seseorang pada kelebihan dan juga pencapaian dan juga kemampuan yang dimiliki agar kembali percaya diri. Adapun strategi terakhir, yang keenam adalah membantu seseorang melihat situasi dari sudut pandang yang lebih objektif serta menemukan peluang atau solusi yang mungkin belum disadari. Psikolog Jeremy Nicholson menjelaskan strategi-strategi tersebut dapat dipadukan menjadi 3 langkah praktis. Langkah pertama adalah menghargai, mendengarkan. Pada tahap ini seseorang menunjukkan kepedulian sekaligus memberikan ruangan bagi lawan bicara untuk meluapkan perasaan dan juga pikirannya. Yang kedua, mengajak beraktivitas, mengingatkan nilai positif yang dimiliki seseorang. Cara ini membantu mengurangi fokus berlebihan pada masalah sekaligus membangun kembali rasa percaya diri. Langkah ketiga, yaitu menggunakan humor, memberikan saran konstruktif. Humor dapat membantu meredakan ketegangan, sedangkan saran membantu seseorang melihat persoalan dengan perspektif yang lebih luas. Dan kembali menurut Nicholson, perpaduan ketiga langkah tersebut dapat membantu seseorang keluar dari pola pikir negatif dan membuat keputusan yang lebih baik. Peneliti menilai kemampuan mengelola emosi orang lain secara positif dapat menjadikan keterampilan penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan juga sportif. Mudah-mudahan untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 Herbatam, terus fokus pada kebaikan, fokus pada positif agar hal-hal yang kurang negatif jauh menghindari Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tumpul di terus mengumum 1 RRI Batam, 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita cek fakta untuk edisi 2 Mei 2 Juni 2026. Informasi tentang Menhan Syafri mengumumkan program bantuan untuk para pensiun. Informasi hoax dan juga penjelasannya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, telah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan juga Menteri Nusron pengusahaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato dalam acara penyerahan dan juga penguasaan kembali kawasan hutan di Adan Sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juni 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri juga merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu juga dicek menggunakan interchangeable suara Syafri menggunakan dana mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Jadi informasi tentang Menhan Syafri mengumumkan program bantuan untuk para pensiun adalah informasi dan juga kabar hoax. Untuk mendapatkan informasi yang aktual dan juga terpercaya, cek dulu di program Cek Fakta dan dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Just Fontaine dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, Anda mendengarkan Trivia Piala Dunia.

Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.

Kembali di 101,1 FM Netra dengan Jakarta mengantarkan kita ke 13 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih di program Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Batam 2 Batam Center Indonesia. Sore hari ini kita akan coba mengulik tentang Piala Dunia 2026 yang akan kick off pada pekan depan. Berikut adalah sajian-sajian dan juga data fakta pesta sepak bola sejagat dunia ini, di mana Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Turnamen ini juga akan berlangsung 11 Juni sama dengan 19 Juli 2026, dan bagi Kanada ini menjadi salah satu debut sebagai tuan rumah Piala Dunia. Sementara itu juga Amerika pernah menggelar turnamen ini pada tahun 1994 dan Meksiko pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1986. Ada hal baru yang terjadi dan juga perubahan yang diterapkan di Piala Dunia 2026. Informasi mengenai bola resmi, lagu dan kota penyelenggara bisa dilihat berikut ini. Di antaranya tiga negara tuan rumah yaitu Piala Dunia untuk pertama kalinya digelar, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko akan menggelar pesta sepak bola di 4 tahunan tersebut. Kemudian diikuti 48 negara dan juga di antaranya terdapat edisi-edisi sebelumnya, yaitu Piala Dunia 2006 akan diikuti oleh 48 negara, 16 negara lebih banyak, dan ada 4 debutan yang akan berlaga di Piala Dunia 2006 yaitu Jordan, Uzbekistan, Tanjung Verde dan juga Curaçao masuk dalam daftar anak baru di Piala Dunia. Kemudian juga bola resmi untuk Piala Dunia 2026 masih diproduksi oleh Adidas dan kali ini namanya Trionda. Nama itu digabungkan merupakan dari kata tri dan juga onda. Pilihan ini terinspirasi dari Piala Dunia yang diselenggarakan oleh tiga negara, dan kota onda adalah memiliki arti gelombang. Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan chip sensor yang bisa membaca dan juga merekam pergerakan bola. Kemudian semua data pergerakan bola direkam secara real time, terhubung langsung dengan ruang kontrol video asisten referee ataupun wasit. Maskot dari Piala Dunia adalah Mavlezanyu dan juga Klutz, merupakan tiga maskot Piala Dunia 2026. Ketiganya punya karakter mewakili Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Mavle yang mempresentasikan Kanada digambarkan sebagai rusa. Rusa besar yang suka bertualang, dia mengenakan baju merah seperti Kanada. Zayu merupakan jaguar sebagai gambaran Meksiko, tampilannya mengenakan baju hijau kebesaran L3. Sementara itu Klutz menjadi gambaran Amerika dengan bentuk seekor elang brondol yang menjadi ciri khas negeri Paman Sam. 16 negara penyelenggara diantaranya adalah sebanyak 16 kota penyelenggara dipilih untuk menuntaskan Piala Dunia 2026, yaitu 11 kota di Amerika, 3 kota di Meksiko, dan kedua kota berada di Kanada. Amerika memilih Dallas, New Jersey, Atlanta, Kansas City, Houston, dan juga San Francisco. Los Angeles pilih Philadelphia, Seattle, Boston, dan juga Miami. Sementara Meksiko memilih Guadalajara, kemudian juga Monterrey, dan Mexico City. Dua kota di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan prize money terbesar Piala Dunia 2006 disebut sebagai turnamen dengan prize money terbesar, uang senilai $871 juta atau setara dengan 15,5 triliun rupiah akan didistribusikan kepada 48 negara peserta. Juara Piala Dunia 2006 akan mendapatkan hadiah sebesar $10 juta atau setara dengan 892 miliar rupiah. Dan insya Allah pembukaan dan penutupan pembukaan Piala Dunia 2006 akan dibuka pada 11 Juni 2026 atau 12 Juni 2006 waktu Indonesia Barat dini hari, akan digelar di Estadio Azteca Mexico City, Meksiko. Duel Meksiko melawan Afrika Selatan akan menjadi laga pembuka di Piala Dunia 2026.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, line teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan

0: Itu semua kamu satu Herbata masih di TV Piala Dunia 2026 bersama Pro Satu Herbatam dan kembali sadirkan beberapa informasi menarik dan juga spektakuler dari Piala Dunia dan pernak-pernik menjelang Piala Dunia 2026 di mana ada 6 pemain bintang dengan bayaran tertinggi di Piala Dunia 2026. Di antara adalah Cristiano Ronaldo yang masih paling tajir melintir, semua akan tersaji di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko bermain di 3 negara yang dipercaya FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Bintang-bintang sepak bola beda usia dan lintas generasi akan beraksi di sini. Bola Mania mengatakan apa yang ditunggu lagi, kini tinggal tiba saatnya Piala Dunia 2026 siap digelar di bulan pertama yang nanti akan di-kick off pada 11 Juni 2026 sampai dengan 19 Juli 2026 ya, satu bulan lebih. Semua akan tersaji di Amerika dan Kanada serta Meksiko. Kemudian juga bintang-bintang terkenal ada Argentina yang akan datang sebagai juara bertahan, bersiap mempertahankan dominasinya sementara para pesaing siap menggantikannya. Ada Brazil, Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, juga Belanda bertekad untuk memanaskan perburuan gelar terakbar 4 tahunan tersebut. Seperti edisi-edisi terdahulu, Piala Dunia nanti juga bakal menjadi panggung bagi barisan pemain pemuda atau pemain muda terbaik seperti Lamine Yamal, Nico Vaz dan juga Nico Will, kemudian Luka Pescovic dan juga ada Diomande serta Gilbert Tolmora. Dan jangan dilewatkan pada tarian terakhir, para veteran cemerlang seperti Luka Modric, Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo yang lain juga akan menarik Piala Dunia edisi ke-26 itu dengan menghadirkan barisan spektakuler ataupun superstar dengan bayaran-bayaran tertinggi. Besarnya cuan yang mereka kantongi membuat bintang-bintang ini kian terbebani untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negaranya masing-masing. Siapa saja mereka? Berikut ada 6 diantaranya seperti dilansir oleh Give Me Sport. Yang pertama kita akan hadirkan nanti ada Vinicius Junior Brazil dengan harga 43,2 juta pound per tahun. Pertanyaannya terbesar bagi Vinicius atau Junior pada musim panasnya adalah tentang performa di kancah internasional. Bagaimanapun bintang Real Madrid itu belum pernah mampu menampilkan performa yang terbaik untuk Brazil. Hanya 9 gol dalam 48 penampilan internasional adalah catatan yang kurang memuaskan untuk para pemain dan juga bakat luar biasa seperti itu. Meskipun demikian, pemain dengan nomor di bawah yang kedua yaitu Kylian Mbappe dari Madrid yang dibahas lebih lanjut tentang pemain Prancis, juga ada Vinicius yang mendapatkan imbalan yang lebih dari cukup atas usahanya di kota Spanyol. Gaji tahunan sebesar 4,3 atau 43,2 juta pound menjadikan salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Hanya waktu yang akan menjawab apakah mampu menunjukkan performa berharga di Piala Dunia 2026. Kemudian ada Neymar dari Brazil, 44,7 juta pound per tahun. Kemudian juga ada Erling Haaland dengan 54,1 juta pound per tahun, di mana bagi orang-orang Norwegia merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026. Lagi pula mereka mendominasi grup kualifikasi, memenangkan ke-8 pertandingan mereka dengan Martin Odegaard dan juga Alexander di lini tengah. Artinya ada banyak talenta, apalagi Erling Haaland adalah superstar yang tidak diragukan lagi. Dalam 43 pertandingan untuk negaranya, ia telah mencetak 55 gol dan lebih banyak dari dan pasti akan datang pada musim panas ini dengan pertandingan melawan Irak, Senegal dan Prancis di grup 1. Performa yang sangat mengesankan untuk Manchester City yang menjelaskan mengapa ia adalah pemain sepak bola Liga Premier dengan bayaran tertinggi menghasilkan 58,1 juta pound per tahun. Ada Kylian Mbappe 71 juta pound per tahun. Kemudian ada Lionel Messi 96,9 juta pound per tahun, di mana bagi orang banyak Lionel Messi membuktikan dirinya sebagai pemain sepak bola terhebat sepanjang masa yang tidak terbantahkan di Piala Dunia 2022. Pemain Argentina ini juga memimpin negaranya meraih kejayaan untuk pertama kalinya dan juga karirnya dengan 7 gol di Qatar, termasuk 2 gol di final melawan Prancis. Tidaknya yang bisa dikatakan oleh tentang Messi yang sebenarnya sudah dikatakan ribuan kali sebelumnya dan juga setelah menghabiskan beberapa tahun terakhir di MLS,
1: bersama Inter Miami, ia akan terbiasa dengan suhu yang sangat tinggi yang mungkin memberinya keunggulan bahkan di usia senjanya. Kemudian ada Cristiano Ronaldo dengan harga 194 juta pound per tahun. Tidak perlu menebak siapa pemain yang bayaran tertinggi di dunia, memang gelar itu dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ia telah memberikan begitu banyak perhatian kepada Liga Pro Saudi dalam beberapa tahun terakhir, di mana Al-Nassr membayar penyerang tersebut dengan 194 juta pound per tahun untuk jasanya. Itu setara dengan 3,7 juta pound per minggu atau 531 ribu per pound per hari. Pada tahap karirnya, Ronaldo pada dasarnya telah memenangkan semua gelar yang ditawarkan dalam sepak bola kecuali Piala Dunia. Ada kemungkinan besar bahwa ia akan mengembalikan sebagian besar penghargaan ke lemari trofinya, jika itu berarti ia bisa mengangkat trofi besar di kancah dunia bersama Portugal. Kini usianya 41 tahun dan hampir pasti akan menjadi kesempatan terakhir untuk meraih kejayaan. Itu pendengar, ada 6 bintang superstar yang luar biasa, di antaranya lah Cristiano Ronaldo yang akan hadir nanti memecahkan kancah Piala Dunia 2026.

sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama Kemari, Nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat popularitasnya. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

Budaya mana saja yang berada masih di Pro 1 Batam, dan terima kasih atas kebersamaan menjadi program trivia Piala Dunia 2026 edisi hari ini 2 Juni 2026. Sampai di sini perjumpaan kita dengan informasi-informasi aksi-aksi dari Piala Dunia 2026 yang akan digelar di 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Jangan lewatkan, saksikan pertandingan-pertandingan terbaik dan juga bisa Anda dengarkan di RRI Batam dan juga di Pro 1 Batam dan juga di TVRI Nasional tentunya. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai di sini perjumpaan kita di trivia Piala Dunia 2026. Saya pamit, sampai jumpa, selamat sore dan salam olahraga.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RR Batam, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada di Lintas Informasi. Dilansir dari rri.co.id, di mana Ketua Umum GKRAF Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan RR. Ia juga menyebutkan kerjasama dengan RR akan membuka peluang bagi pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra mengatakan GKRAF juga telah hadir di berbagai wilayah di Indonesia, di berbagai banyak wilayah di Indonesia, dan hal ini memungkinkan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif secara lebih meluas. Informasi kedua, FOMO sering dialami pengguna media sosial di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, dan perasaan takut tertinggal tren ataupun informasi dapat memicu kecemasan berlebihan pada seseorang. FOMO juga muncul ketika seorang merasa tertinggal setelah melihat pengalaman menyenangkan orang lain di media sosial, dan kondisi ini membuat orang lain sulit melepaskan dari jejak dan juga koneksi internet setiap hari. Dan informasi yang terakhir yang dilansir oleh rri.co.id, di mana nilai tukar rupiah terbalik melemah terhadap dolar Amerika dalam pembukuan perdagangan hari ini pada Senin kemarin. Secara tak terduga, rupiah menguat sebesar 0,43% atau 76 poin menjadi 17.805 rupiah per dolar Amerika. Hari ini berdasarkan dari data Bloomberg, rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah terpantau anjlok ke level 17.883 per dolar Amerika. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di Lintas Informasi Pro 1 Batam di kesempatan sore hari ini. Untuk informasi-informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id, dan informasi kumandang azan maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya pada hari ini dikumandangkan pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat. Terus bersama di Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: hadis hari ini.
1: Tidak akan datang kiamat selama masih ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Pendengar, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan sholat selama 60 tahun, tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah.

lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam solatnya baginda? Kemudian baginda Rasulullah menjawab, pencuri solat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan solat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Pendengar, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu, Baginda Nabi menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya nun jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu turun. Malaikat itu menyamar, kemudian menghampiri dan bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai Sipulan?" Sipulan pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab Sipulan, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, Sipulan ini menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta. Aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak lagi ragu itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

Dengar semua kamu suatu hormatan dari Vidi Aldiano dengan keagungan Tuhan mengantarkan kita ke 35 menit lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi terbaru akan saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari menjelang malam dari Pengadilan Agama Batam, di mana akan saya bacakan rilis panggilan untuk hari ini dengan informasi-informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda. Pada hari ini tertanggal 2 Juni 2026 Suci Monawati Sukma Esa sebagai jurusita pengganti dan juga pengadilan agama Batam atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 813/PDT.G/2026 PA Batam tertanggal 24 April 2026 telah memanggil Maurion Roni Poli bin Ferry Jan Foli, tempat tanggal lahir Dabu Singkep, 18 Mei 2286, beragama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan sekolah pelanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Bengkong, Sungai Nayon, Komplek Akasia, Gang Cendana nomor 31, RT 002, RT 012, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tidak diketahui lagi keberadaannya, yang pasti ada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RI Marta Dinata nomor 5, Sukupang, Batam, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Wartinah binti Sutono sebagai penggugat melawan Maurion Roni Poli bin Ferry Jan Foli sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan ke Panitia Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika tertulis, harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui pengadilan atau media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua jurusita pengganti Suci Monawati Sukma Esa. Kemudian panggilan yang kedua untuk sore hari ini kita akan coba kembali, yaitu telah memanggil Joko Santoso bin Sumo Diharjo, tempat tanggal lahir Mojosongo Boyolali, 27 Februari 1168, agama Islam, pekerjaan galangan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kapling Sagulung Baru, Blok E2 nomor 149-150, RT 005, RW 007, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia. Gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi, ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan dari Marta Dinata nomor 5, Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Sutarmi bin Madi Suwarno sebagai penggugat melawan Joko Santoso bin Sumo Tiarjo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat agar yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan ke Panitia Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika tertulis, harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada sidang. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, yaitu RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua jurusita pengganti Suci Monawati S atau Suci Monawati Sukma Esa. Kemudian yang terakhir, telah memanggil saudara Hernita bin Hernita Erbin Bagan M. Rasid, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, 13 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Mangga, RT 002 RW 003, Kecamatan Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia dan gaib. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan dari Marta Dinata nomor 5, Sukupang, Batam.
untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Rizky Habarus bin Jendam Barus sebagai pemohon melawan Hernita R. bin Bangun M. Rashid sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon yang bersangkutan dapat mengambil surat salinan permohonan ke Panitera Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan jelas berada di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 yaitu melalui media massa yang ditetapkan pengadilan yaitu RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua jurusita pengganti Suci Monawati Sukma Esa. Itu pendengar, tiga panggilan atau rilis dari Pengadilan Agama Batam untuk sidang Rizky bin Jedam Barus sebagai pemohon melawan Hernita R. bin Bangun M. Rashid sebagai termohon untuk urusan perkara cerai talak antara Rizky dan Hernita.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya itu, sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulul Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi

0: di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
1: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jamaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai, yang menyelesaikan berbagai administrasi, setelah itu jamaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
0: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
4: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan.
5: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
4: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
5: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
6: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
5: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
4: Indonesia kembali menegaskan.
5: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dapat dicapai melalui di.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
7: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Master.

0: Reuters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
1: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
0: setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mimbar Agama Hindu dan malam ini akan membahas tema makna kesucian dan keteguhan iman dalam upacara Ngentek Linggi. Dan pada malam hari ini yang bertugas sebagai host adalah I Putu Swardika dan juga narasumber Bapak Agung Arif Suryanata. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Hindu. Selamat mendengarkan.
2: Para pemirsa yang budiman, terimalah panganjali. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Om Anubhadra Ketawuyantu Iswatah. Semoga semua pikiran baik datang dari segala penjuru. Pemirsa yang budiman, di malam yang berbahagia ini kami bersama narasumber ya Bapak I Gusti Agung Arif Suryanata kembali menjumpai dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan di RRI Pro 1 Batam di frekuensi 105.1 di hari yang berbahagia ini. Luar biasa Pak Agung. Pak Agung ini merupakan tokoh umat Hindu Batam. Beliau juga seorang mangku ya. Nah, sekarang beliau akan memberikan pencerahan ya, di mana topik malam ini luar biasa, yaitu makna kesucian dan keteguhan iman dalam upacara Ngentek Linggi. Nah, ini perlu kita pahami apa sih sebetulnya upacara Ngentek Linggi ini. Kapan sih dipakai atau disebut upacara Ngentek Linggi? Nah, ini perlu kita juga mengetahui secara detail. Mari kita dengarkan narasumber kita yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak I Gusti Agung Arif Suryanata. Silakan, Mangku.
3: Terima kasih Bapak host kita, Bapak Putu Swardika. Selamat malam, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Ya, pada malam hari ini saya mencoba untuk memaparkan apa itu kesucian imam dalam upacara Ngentek Linggi. Om Swastiastu, Om Oginamastu, Namo Sidam. Selamat malam untuk pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, umat sedharma yang sedang berterhubung melalui frekuensi kedamaian pada malam ini, yaitu di RRI Pro 1 Batam 105.1 FM. Kembali berjumpa dengan saya I Gusti Agung Arif Suryanata. Ya, sekarang diminta sebagai host, sebagai narasumber. Narasumber yang biasa kita sebagai host, ya saya mencoba akan memaparkan
2: bergantian biasa
3: ya,
2: kita
3: bergantian. Sekarang saya mencoba untuk memaparkan sedikit acara upacara Ngentek Linggi. Puji syukur yang mendalam senantiasa kita haturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas pancaran asung kertawaranugrahnya kita semua masih diberikan anugerah terendah berupa nafas kehidupan, kesehatan yang paripurna ya, dan ketenangan pikiran, sehingga pada hari yang penuh kesucian ini, tepat pada hari Selasa tanggal 2 Juni ya 2026, kita dapat bersua kembali, saling menyapa dan saling meneguhkan rohani dalam siaran Mimbar Agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani di dunia ini bergerak begitu cepat, ya, berputar. Nah, di tengah hiruk pikuk keduniawian, aktivitas yang padat dan berbagai tantangan zaman modern, seringkali batin kita merasa lelah, ya, merasa sesak. Oleh karena itu, Mimbar Agama Hindu seperti ini hadir bukan sekedar sebagai pelengkap siaran, ya, tetapi sebagai penyubur jiwa, ya, penenang jiwa, sebuah tempat perhentian sejenak bagi jiwa kita untuk meneguk air kesucian spiritual. Ya. Dengan Mimbar Agama Hindu kita mendapatkan
2: pencerahan rohani
3: batin, ya, agar kita siap melangkah lagi dengan ketentuan atau tuntunan Dharma. Yeah. Pada malam hari ini, saya mengajak untuk pemirsa untuk mengheningkan sedikit, Pak. Mengheningkan pikiran sejenak, ya. Mengheningkan pikirannya, menenangkan pikirannya sejenak. Membawa kesadaran kita untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan. Mungkin sering kita dengar,
2: yeah,
3: ya. Di Bali,
2: di sini baru kita juga Bali melaksanakan.
3: Kita melaksanakan di, kalau tidak salah itu tanggal 31 di Pura Satyadharma, ya, Muka Kuning, Batamindo. Kita melaksanakan, yaitu tema yang sekarang atau yang kita akan paparkan di sini itu makna kesucian dan keteguhan imam dalam upacara ngenteg linggih. Oke. Okay. Sekarang kita lihat apa sebenarnya hakikat dari ngenteg linggih, ya. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai umat Hindu kita tidak pernah lepas dari yang namanya yajna. Ya, kita yajna atau persembahan suci yang tulus ikhlas. Yajna atau persembahan suci yang tulus ikhlas. Salah satu puncak dari implementasinya yaitu adalah dewa yajna. Kan yajna kita ada berapa?
2: Lima. Panca yajna.
3: Panca yang disebut dengan panca yajna, yaitu
2: dewa.
3: Dewa yajna yang tertinggi, terus pitra yajna, terus manusia yajna, dan
2: resi yajna,
3: buta yajna. Jadi itu kita. Sekarang kita akan membahas mengenai sedikit dia itu tentang dewa yajna. Baik dalam lingkungan keluarga atau sangga, merajan, banjar maupun panti di Pura Kayangan ada yang disebut dengan upacara ngenteg linggih. Kita semua atau ketika sebuah tempat suci selesai dibangun, ya, baru renovasi, baru dikerjakan, atau membuat bangunan
2: baru,
3: yang baru, kita mutlak melaksanakan upacara ngenteg linggih ini, ya, ya. Mari kita bertanya pada diri sendiri, masing-masing yang ada di apa namanya pendengar
2: radio setia.
3: Yang setia, mari kita merenung sendiri, apakah kita sudah benar-benar memahami makna dari ngenteg linggih tersebut. Jangan kita terjebak bahwa ngenteg linggih hanyalah sebuah rutinitas atau tradisi yang melelahkan fisik dan menghabiskan biaya besar. Memang rata-rata kalau kita lihat
2: butuh biaya,
3: kita butuh waktu panjang, sampai bisa sebulan, biaya yang lumayan tinggi, dan tenaga fisik kita harus sehat. Jadi jangan hanya berpikiran masih dengan itu, ya. Secara etimologi atau asal usul, kata ngenteg linggih itu ada dua kata yang berasal dari bahasa Bali, ya, yaitu ngenteg dan linggih. Mari kita lihat apa itu ngenteg. Ngenteg berasal dari bahasa Bali yang berarti menetapkan atau mengukuhkan atau mendudukkan agar tidak goyah lagi. Jadi biar tetap kuat gitu, ngenteg. Sedangkan linggih berarti kedudukan atau tempat duduk atau istana. Nah, jadi di sini secara religius ritual ngenteg linggih adalah suatu upacara penyucian tingkat utama yang bertujuan untuk menetapkan atau mengukuhkan dan memohon kedatangan Ida Sang Hyang Widi serta segenap manifestasinya ya, agar beliau berkenan melinggih atau bersetana di tempat-tempat atau pelinggih-pelinggih yang kita bangun. Buat, yang kita bangun. Sebelum acara atau upacara ngetak linggih ini, mungkin bangunan-bangunan itu hanyalah seenggok batu
2: kayu
3: yang dipergunakan. Nah, disinilah kita akan melakukan penyucian. Ya. Namun setelah melalui prosesi ngetak linggih, ya penyuciannya dengan cara ngetak linggih tadi, melalui prosesi ngetak linggih yang dipimpin oleh sulinggih atau pemimpin upacara yang disebut dengan pinan epia pandita atau ide peranda resi empu, yaitu beliau-beliau yang berwenang untuk melaksanakan atau memuput memimpin upacara ngetak linggih.
2: Jadi yang sang meragedui jati lah yang bisa melakukan upacara ngetak linggih. Ya, ini bukan upacara yang biasa gitu. Ini khusus harus karena ngelinggiang ide sang yang diwasa.
3: Yang biar bisa bersetana di tempat yang kita buat. Dengan kekuatan mantra yang dipimpin oleh sulinggih, ya, dengan mudranya dan dhyananya, beliau berubah spiritualnya menjadikan lingga atau simbol kehadiran Tuhan yang hidup dan sakral. Jadi gitu ya. Jadi dia melinggihkan ide di istana kan di sana. Pendengar RI yang budiman, konsepsi Hindu tidak pernah berhenti pada hal-hal yang bersifat fisik atau luarnya saja. Ada hukum makrokosmos atau buana agung dan mikrokosmos atau buana alit. Jika secara makro kita mengukuhkan istana Tuhan di pura atau merajan atau sangga, panti, maka secara mikro upacara ini menuntut kita untuk ngentegang serada atau yang ada dalam tubuh kita, menetapkan keriguan hati dan menundukkan Tuhan di dalam jiwa kita, karena Tuhan itu juga ada di dalam tubuh kita. Baik itu ciptaan beliau semua, baik itu tumbuhan,
2: hewan, binatang, manusia,
3: itu adalah diberikan jiwa. Jadi beliau yang bersetana di dalam tubuh kita. Kita adalah tempat wadah bagi beliau bersetana. Jadi yang kedua, sekarang kita renungkan sloka Bhagavad Gita adalah esensi di balik materi upakara. Ya, jadi kita lihat di sloka Bhagavad Gita ya, ada esensinya. Seringkali masyarakat melaksanakan upacara besar seperti ini memicu kecemasan, ada rasa kekhawatiran jika sarana upakaranya kurang megah, dan rasa segengsi yang tinggi membuat banten yang tidak setinggi milik tetangga merasa
2: masih kurang.
3: Atau dalam beban penisial yang mengabutkan ketulusan. Untuk menjawab keresahan batin ini, ya, semua umat yang merasa resah dengan hal-hal yang merasa wah-wah ini, takut tidak bisa melaksanakan, maka pada tuntut abadi disabdakan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, ya, yang disampaikan kepada Arjuna bahwa di dalam Bhagavad Gita Adidaya ke-9 sloka 26 disebutkan ya, bahwa dalam melaksanakan upacara yang paling sederhana adalah patram, puspam, palam, toyam, yome, bareti, praya, sati, tat, arah, bhakti, upartam, asanami, praya, tat, mana. Yang artinya di sini, siapapun yang sujud kepadaku dengan persembahan sehelai daun, sebagai sebiji bunga, ya, sebiji buah-buahan atau seteguk air, dipersembahkan dengan dasar tulus ikhlas, ya, cinta kasih, cinta bakti, dan keluar dari hati yang suci, aku akan terima. Ya, itu sabda dari Sri Krishna kepada Arjuna pada waktu Mahabharata yang menjadi Bhagavad Gita. Sloka ini sangat luar biasa. Mengapa Tuhan menyebutkan elemen-elemen yang sangat sederhana seperti patram, daun, puspam, bunga, palam, buah, dan toyam, air? Mengapa beliau tidak menyebutkan emas, perak, tapi mempergunakan daun,
2: buah, bunga, air,
3: juga api kalau di sana ada, ya. Kenapa? Jadi Tuhan di sini mengapa tidak menyebutkan emas, perak yang mahal? Ini adalah penegasan bahwa Tuhan tidak bisa dibeli, ya, tidak butuh itu. Dengan kemegahan materi, Tuhan tidak menilai sebuah yadnya itu dari besarnya atau mahalnya biaya. Seberapa tinggi tumpukan bantan yang sampai berapa meter, kita lihat di mana, ya. Jadi Tuhan tidak membutuhkan itu, ya. Yang beliau butuhkan atau yang diterima adalah persembahan itu adalah bakti. Jadi baktinya beliau mempersembahkan, itu disebut dengan bakti upah hitam, yaitu getaran cinta kasih dan ketulusan batin yang menyertainya. Jadi memang ketulusan di sini. Last carrier kalau kita lihat, ya. Jadi ketulusan, keikhlasan.
2: Ya,
3: itu yang tulus, ikhlas. Yang dibutuhkan itu bukan emas permata atau kemewahan atau itu, bukan itu yang dibutuhkan dari kita, tapi keikhlasan kita untuk mempersembahkan sesuatu. Sarana daun, bunga, buah, dan air adalah simbol dari seluruh alam semesta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ya, ada itu semua itu dianugerahkan kepada kita di alam ini oleh Ide Sang Yang Widiasa, Tuhan Yang Maha Esa. Melalui upacara Ngentek Linggih, kita merangkai unsur-unsur alam ini menjadi sarana upakara atau banten sebagai bentuk pengembalian syukur kita kepadanya. Namun sarana yang indah itu akan menjadi sia-sia jika jiwa si pembuat dan si pemohon tidak suci. Makanya di sini dituntut kesucian, ya. Jadi benar-benar kita suci, tulus, itu yang dituntut. Tidak ada rasa sombong di sini, tidak pamer, itu yang tidak dibutuhkan itu. Jadi yang dibutuhkan adalah kesucian dan ketulus ikhlasan. Hati yang suci atau prayatat manah adalah syarat mutlak agar persembahan kita sampai ke alam nirwana. Itu. Sekarang kita lihat makna dari Ngentek Linggih yang ketiga dalam reaktualisasi atau aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita bawa pemahaman ini ke dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Khususnya di hari Selasa ini, setelah upacara Ngentek Linggih yang besar selesai dilaksanakan, setelah genta sulinggih selesai berbunyi, dan setelah kain-kain wastra yang indah menghiasi pelinggih, ya, sudah dilepas. Jadi apa yang berubah dari diri kita? Apa yang berubah dari diri kita, ya? Setelah selesai acara tadi, dan ada perubahan, pasti ada perubahan, ya. Sangat kontradiktif apabila pembangunan suci sudah megah, sudah Ngentek Linggih, namun kehidupan rumah tangga kita atau hubungan kita dengan tetangga justru berantakan. Sungguh menyedihkan jika setelah upacara besar, ego kita justru meningkat karena merasa telah sukses menggelar yadnya yang mewah, lalu memandang rendah orang lain yang tidak mampu. Jadi kalau sudah Ngentek Linggih, jangan merasa, wah,
2: saya sudah bisa,
3: saya sudah berhasil, tapi
2: dengan biaya mahal, dengan biaya mahal. Nah,
3: itu. Jangan sampai kita merendahkan tetangga atau siapa saja yang apa namanya yang mungkin kehidupannya di bawah kita itu jangan kita merendahkan. Kita adalah sama di mata Tuhan. Di mata itu sama. Hence, esensi sejati dari Ngenteg Linggih adalah penyucian diri secara total melalui konsep Trikaya Parisuda. Nah, di sini ada Kaika Parisuda, yaitu berperilaku yang suci. Linggih yang sudah disucikan harus kita jaga kebersihannya, tidak hanya dari kotoran fisik, tetapi juga lingkungan sekitar kita harus dijaga dan tindakan-tindakan yang merusak alam. Jadi kita yang kita sudah bangun, kita sudah sucikan, kita harus jaga kebersihannya, jangan kesuciannya jangan dirusak. Ya. Yang kedua yaitu Wacike Parisuda. Tadi perbuatan, Kaika adalah perbuatan, perilaku, dan yang kedua adalah Wacike, yaitu perkataan, ya. Perkataan yang suci. Setelah mulut kita mencicipi tirta kesucian, kita mendapatkan anugerah tirta
2: yang suci,
3: dari upacara Ngenteg Linggih, maka kata-kata yang keluar dari bibir kita haruslah kata-kata yang menyejukkan, bukan fitnah, bukan makian, dan bukan perkataan yang memecah belah. Jadi benar-benar harus dijaga perkataan. Jagalah perkataan. Ya. Karena apa kata istilahnya? Mulutmu adalah
2: harimau.
3: Jadi kalau kita salah berbicara, salah mengucapkan, maka dia akan membuat kita sengsara.
2: Ya, mulut bisa membawa kebahagiaan, mulut bisa membawa maut.
3: Kematian. Oke. Terus yang ketiga adalah Manacika Parisuda. Manacika ini adalah mana atau pikiran. Pikiran kita. Ya, pikiran kita di sini haruslah suci, ya. Inilah inti dari Ngenteg Linggih atau mentegang iman mungkin mentegang hati atau jiwa. Pikiran kita harus menatap terpusat pada Dharma. Ketika badai kehidupan datang, baik itu ujian ekonomi, kesehatan maupun keharmonisan, maka pikiran kita tidak akan goyah karena kita tahu Tuhan telah melinggih di dalam hati kita. Kita setanakan beliau di tempatnya, atau kita buatkan tempat juga kita setanakan beliau di dalam badan kita, di hati kita ya. Makanya itu, nah, mari kita bayangkan jika setiap bait mantra dalam upacara Ngenteg Linggih mampu kita tanamkan dalam jiwa, maka tidak akan ada lagi perpecahan di antara krama pengempon pura, tidak ada lagi rasa iri hati atau dengki. Sebaliknya, kita tercipta adalah rasa gotong royong, kedamaian, dan kebahagiaan bersama. Salulung sabayang take, sagilik saguluk, ya. Paras, poros, ya.
2: Sarpanaka.
3: Jadi kita benar-benar sejalan. Akur, jadi tidak ada perbedaan, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita bersatu. Mungkin demikian yang dapat sampaikan pada para pendengar RRI yang berada di mana saja. Kurang lebihnya tiang minta maaf, saya mohon maaf. Mungkin nanti akan dapat disimpulkan atau diringkas oleh Bapak host kita, yaitu Bapak Putu Mardika, mengambil, silakan Bapak Putu.
2: Suksema narasumber kita Bapak Agung Arief Suryonato luar biasa. Jadi pengertian, nah ini Ngenteg Linggih ini kan termasuk Dewa Yadnya tadi Dewa sudah disiapkan Yadnya. Ini dari Panca Yadnya itu termasuk Dewa Yadnya. Dari pemaparan beliau ada filosofi dalam Ngenteg Linggih di Dewa Yadnya, ya. Yang pertama sifat satwam ya, kebajikan. Wow. Ya. Betul, ya. Jadi di sini mengajarkan umat untuk bergotong royong atau ngayah tanpa pamrih. Ya. Ya. Jadi pada saat upacara ngetek linggih ya, bergotong royong kita tidak bisa satu orang yang melaksanakan ini, tidak bisa karena upacaranya lumayan, banyak gitu ya, runtutannya sangat luar biasa gitu. Dengan jadi tenaga, membutuhkan tenaga. Jadi menyatukan krama Banjar. Kalau di sini kita Banjar kita ada 6 Banjar, Longsa, Tiban, Batam Center, Nagoya, Batu Haji Barat, Batu Haji Timur. Nah ini kita bergotong royong ya untuk bersama-sama ya, satu ketulusan rohani. Kemudian dalam filosofi yang kedua ini pembersihan diri ya. Saat umat sibuk menyiapkan upacara, maka kita dilatih untuk menahan diri dari ego, amarah, pikiran negatif agar vibrasi itu tetap suci gitu ya. Meskipun kita capek, udah ngayah, layah, lapar, mayah juga, duit juga keluar urunan ya. Untuk iya ini, tapi inilah di sini kita dilatih. Apalagi tidak tadi maknanya di Bhagavad Gita ya, bab 9 sloka 26 ini luar biasa ini. Jadi di sana dijelaskan tidak usah mewah-mewah. Patram puspam palam toyam ya. Yome baktya prayo cati. Tat aham, nah tat as tat aham bakti upartam. Nah, asnami praya tat mana. Ini luar biasa. Jadi ketulusan hati bakti ya. Bakti itu getaran cinta kasih. Kan itu yang penting, itu kuncinya tadi. Makanya di belakangnya ditutup dengan seloka asnami praya tat mana. Praya tat mana itu kesucian batin ya, kesucian batin itu luar biasa. Tidak perlu mewah-mewah, harus begini, harus begini, wah harus lengkap ini, tapi cukup patram puspam palam toyam. Jadi bisa kami simpulkan ya dari pemaparan beliau, ngeteglinggih ya bukan sekedar ritual akhir dari sebuah proses pembangunan fisik suatu pura atau merajan ya. Jadi setelah bangun ya sudah gitu, bangun megah-megah ya. Nah, melainkan simbol dari keteguhan hati umat manusia itu sendiri. Sebelum menstanakan Tuhan di tempat suci, umat diajak ngeteg ya, seperti tadi ngeteg ini bahasa Bali ya, ngeteg untuk memantapkan pikiran, keyakinan, serada atau iman ya kita. Tanpa pikiran yang teguh dan suci, pemujaan di tempat tersebut tidak akan mencapai spiritual, tidak akan mencapai spiritual yang mendalam ya. Ini perlu keteguhan hati, kesungguhan. Ini yang penting. Ya. Kemudian sebuah bangunan yang baru dibangun ya, ini mengubah tatanan alam sekitar ya. Jelas itu pohon-pohon ditebangi, terus tanah dicangkul ya. Ada bangunan-bangunan yang akan dibangun di sana. Ini di alam sekitar ini diolah ya, memotong kayu, memahat batu. Oleh karena itu melalui rangkaian ngeteglinggih ini ya, seperti melapas, mewinten dan tawur. Nah, masyarakat memohon maaf kepada alam ya, dan mensucikan kembali area tersebut. Ya inilah melalui prosesi itu. Meskipun alam dirubah, nah, akhirnya memohon maaf disucikanlah melalui upacara ngeteglinggih ya. Filosofi ini erat kaitannya dengan Trihita Karana ya, yaitu menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut Prayangan, manusia dengan alam Palemahan, manusia dengan sesamanya disebut Pawongan. Nah, sebuah pelinggih atau pura sebelum diupacarai hanyalah sebuah benda mati. Ya itu onggokan batu, onggokan beton, kayu, ukiran kayu. Nah, filosofi ngeteglinggih ini apa sebenarnya? Sebelum melakukan upacara ngeteglinggih hanya seonggok batu gitu ya. Begitu upacara ngeteglinggih ini adalah proses spiritual yang mengubah bangunan fisik tersebut menjadi objek konsentrasi pemujaan yang sakral ya, ya, yang suci. Nah, melalui apa? Melalui mantra, mudra dan upekara yang dilakukan oleh Sang Braga Dwijati, ide brande ya, uring sulinggih bukan orang sembarangan yang mampu melinggihkan ide betara, menstatakan ide betara ya, yang melinggihkan Tuhan ya, Sang Hyang Widi dan Ista Dewata ya. Mungkin Ista Dewata dimohonkan untuk melinggi atau menetap guna memberikan kedamaian, perlindungan dan kerayuan bagi umatnya. Para pemirsa yang budiman, demikian mimbar agama Hindu malam ini. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya selaku host dan Bapak Agung Arief Sunaris selaku narasumber. Kami mohon pamit, kami akhiri dengan pramusanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Namah. Baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama yang berjudul Wa Ambe dan Ikan-Ikan dari RRI Kendari. Selamat mendengarkan.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Apa? Apa?
1: Itu, coba lihat ke laut.
2: Wah, air lautnya surut. Surut.
3: Itu, coba lihat ke laut.
0: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
3: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
1: Waambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
1: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
4: Gagal ya?
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Ikan.
3: Mana, coba lihat, besar atau kecil.
1: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wa Ambe, tunjukkan.
4: Siap, kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
4: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
3: Aduh, maaf, Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
4: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
4: Siap, saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga, lihat bajuku penuh.
4: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
4: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
4: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Wewewe, lihat Mi, saya dapat 3 ekor ikan. Aman Mi semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
3: Besok kita main lagi nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
4: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

0: Wah Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Waambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Waambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman Rizky Morris, ilustrasi musik Hanafi, narator Adinda, dan sutradara Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk

0: berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, malam hari waktunya kita santai sejenak sambil menikmati berbagai informasi hangat dari daerah. Yang pada malam hari ini adalah dari Kalimantan Selatan. Ada kabar baik soal ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Kota Baru melakukan panen padi sawah dari program Cetak Sawah Rakyat atau CSR sebagai upaya memperkuat swasembada pangan berkelanjutan. Panen dilakukan di wilayah Pulau Laut Timur, tepatnya di Desa Teluk Masjid. Hasilnya cukup menggembirakan karena dalam 1 hektar lahan mampu menghasilkan sekitar 4 sampai 4,5 ton gabah. Wakil Bupati Kota Baru, Syairi Mukhlis, mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung sektor pertanian, terutama produksi padi yang menjadi komoditas strategis daerah. Bahkan program cetak sawah ini nantinya akan diperluas ke beberapa wilayah lain di Kota Baru sesuai potensi lahannya. Ini jadi kabar yang positif ya pendengar. Karena di tengah tantangan pangan global dan perubahan cuaca yang tidak menentu, daerah-daerah di Indonesia terus berupaya menjaga ketersediaan pangan dari sektor pertanian lokal.

Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh keberkahan serta membawa pulang hati yang lebih tenang dan

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Melanjutkan pembahasan mengenai Kota Baru Panen Padi Sawah Dukung Ketahanan Pangan. Program Cetak Sawah Rakyat di Kota Baru ini juga menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung penting bagi ketahanan pangan daerah. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Baru menyebutkan luas lahan baku sawah di Pulau Laut Timur mencapai lebih dari 1.000 hektar, sementara untuk program CSR sendiri luas lahannya mencapai sekitar 341 hektar. Menariknya lagi, hasil panen petani di wilayah tersebut juga sudah mulai diserap oleh Bulog Kota Baru. Selama bulan Mei, Bulog disebut telah menyerap puluhan ton gabah hasil panen masyarakat. Kalau kita lihat, upaya seperti ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan di Kota Baru. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak, termasuk TNI, juga pernah menjalankan program pengembangan lahan padi untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Artinya, pembangunan sektor pertanian memang tidak bisa instan. Butuh konsistensi, dukungan infrastruktur, bibit unggul, sampai pendampingan kepada petani agar hasil panen bisa terus meningkat. Dan tentu saja harapannya program ini tidak hanya meningkatkan produksi beras, tapi juga membantu kesejahteraan para petani di daerah. Kalau berbicara soal ketahanan pangan, sebenarnya bukan hanya soal stok beras tersedia, tapi juga bagaimana petani mendapatkan dukungan yang berkelanjutan. Karena ketika lahan pertanian produktif terus bertambah, hasil panen meningkat, dan distribusi berjalan baik, maka masyarakat juga ikut merasakan dampaknya mulai dari stabilitas harga hingga ketersediaan pangan sehari-hari. Kota Baru sendiri menargetkan bisa menjadi salah satu lumbung pangan di Kalimantan Selatan. Dan langkah kecil seperti panen raya ini menjadi bagian penting menuju tujuan tersebut. Mudah-mudahan program seperti ini juga bisa menginspirasi daerah lain untuk terus memperkuat sektor pertanian lokal, terutama di tengah tantangan cuaca dan kebutuhan pangan yang terus meningkat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 2 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, suasana haru dan bahagia menyelimuti Bandara Hang Nadiem Batam pada Senin 1 Juni 2026. Sebanyak 10.920 jemaah haji gelombang pertama debarkasi Batam mulai tiba di tanah air. Mereka adalah bagian dari kloter BTH-01 yang baru saja menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumalasari Ansar, yang bertindak mewakili pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sambutan itu sekaligus menjadi tanda resmi dimulainya proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama melalui debarkasi Batam. Informasi selanjutnya, pendengar, pelanggan air Batam Hilir di sejumlah wilayah kota Batam dihimbau untuk menampung air secukupnya menjelang pelaksanaan pekerjaan terencana penyambungan pipa distribusi IPAM Seladi 50 yang akan dilakukan pada Selasa 2 Juni 2026 malam. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Namun, selama proses pengerjaan berlangsung, sejumlah kawasan diperkirakan akan mengalami gangguan suplai air bersih berupa aliran air yang mengecil hingga penghentian sementara distribusi. Informasi terakhir, pendengar, Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menegaskan bahwa jajaran Satres Narkoba tetap bekerja penuh selama masa libur guna mengantisipasi berbagai upaya peredaran narkotika yang memanfaatkan meningkatnya aktivitas masyarakat. Dari 8 laporan polisi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 9 laki-laki dan 3 perempuan. Sementara barang bukti yang berhasil disita terdiri dari 15,32 gram sabu, 2038,52 gram ganja, 327 butir ekstasi, serta 2672 cartridge vape mengandung etomidate. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan pada malam hari ini, Ruang Rindu bertemakan pop nostalgia tahun 80 dan 90-an.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali lagi bersama Tasya dalam program Ruang Rindu pada malam Selasa hari ini ya pendengar, edisi tanggal 2 Juni 2026. Dan pada malam hari ini, kalau malam Selasa ini biasanya dengan tema pop nostalgia di tahun 80 dan juga 90-an. Jadi bagi Anda yang ingin request lagu di tahun segitu ya pendengar ya, tahun 80 hingga 90-an, bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum saya angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bang Yani di Seberas. Mau titip salam buat Kira Nazwa, Mancong, Ima, Ajes, Kak Zul, Lisda, Kak Surmata di Sawang Layang dan semua pendengar. Terima kasih dan selamat malam.

Kemudian Bang Roni dari STB hadir, mau request lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Roni. Salam-salamnya buat Putri Udin Prabu Tokci, Tengku Ariansyah, Abednego, Cegu Norma, Kak Raha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Mama Oki, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nur Bilqis, Siti Jamila, Vina Kampar, Pak Alang, Bang Haji Gemoy, atau nikah kawin, Bunda Bella, Mama Fajar, Kak Juliana 1, 2, dan 3. Dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Bang Abednego hadir, mau kirim-kirim salam untuk Juliana, Nek Syakira, Mak Lina, Kak Raha, Mak Firman, Sarina Dipiayu, Betty Lavea, Wan Rika, Putra Rangsang, Jamila, Iman, Mak Rempong, Roni, Pak Tohat, Mama Azi, Nek Jasmine, Iman, dan juga Mak Dia. Kemudian Nek Syakira hadir. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Abednego dan juga Nesya Kira yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita beralih ke line telepon dulu pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, selamat malam juga.
0: Selamat malam dengan Bang siapa ini? Pak Usu nih ya? Pak Usu atau Bang Udin ini?
1: Bukan.
0: Oh bukan. Ini dengan siapa?
1: Pak D.
0: Pak D?
1: Iya.
0: Pak D siapa ini?
1: Ya, Pak D. Pak D.
0: Pak D siapa?
1: Ya, Pak D.
0: Pak D aja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini dengan siapa ini?
0: Ini dengan Tasya, Pak D.
1: Tasya.
0: Salam kenal ya, Pak D ya?
1: Iya.
0: Oh, Bang Udin ini bener kan, Bang Udin? Iya. Bang Udin Buton.
1: Minta maaf, Tasya.
0: Kenapa kok minta maaf, Bang Udin?
1: Buton. Main-main sama Tasya.
0: Tak apa. Tak usah minta maaf.
1: Lagunya aku masih seperti yang dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu ya.
1: Masih enggak lagu itu?
0: Masuk
1: enggak? Boleh kan?
0: Masuk. Aku masih seperti yang dulu ya.
1: Iya, enggak ada perubahan Hollywood. Makin hari makin susah aja.
0: Oke, salam-salamnya Bang Udin.
1: Lama enggak ketemu kita.
0: Iya.
1: Lama enggak kedengar suara Tasya. Udin Buton rindu.
0: Aduh.
1: Oke lah, salamnya Tasya. Salam pertama untuk Tasya, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Ada juga baik-baik Tasya ya. Salam juga ada Kak Jamilan juga.
0: Kak Jamila.
1: Ada juga Putri Cantik.
0: Putri Cantik.
1: Mbak Ika juga, Putri Jamila. Pak Mur, Pak Nur Birkit juga. Pak Nur Jahit, Bang Iman juga.
0: Bang Iman.
1: Kak Nurman juga, Mama Lena juga, Bang Nair. Ada juga Kak Adi juga. Kak Jember juga. Kak Mila. Mama Lina juga.
0: Mama Lina.
1: Ada juga Pak Darto Malumnya juga. Bang Emira juga. Bang Roni. Kak Sarina juga, Kak Ana. Ada juga Bang Gai juga. Ada juga siapa juga, T.U. Nim. Nekimber juga. Ada juga Abenego.
0: Maaf ini gue.
1: Depilavia juga, Mbak Normi juga.
0: Mbak Normi.
1: Akan juga, pemerintah putra juga. Nekarin juga. Ada juga Bang Gala. Ayam Koko juga. Bang Saiman juga.
0: Bang Saiman.
1: Juga. Ada juga Ki Asna.
0: Ki Asna.
1: Pokoknya satu untuk sini aja Tasya.
0: Satu untuk semua ya Bang Udin.
1: Iya, spesialnya untuk Putri Cantik.
0: Oke, untuk Kak Putri Tasya. Cantik. Baik. Ya,
1: ketawa Tasya. Tasya ketawa tumbur Udin Buton. Oke lah, itu aja Tasya.
0: Baik Bang Udin.
1: Baik-baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita dari Bang Udin Buton ya pendengar ya. Terima kasih untuk Bang Udin. Terima kasih untuk Bang Udin Buton yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Bang Udin di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Tasya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Kapten.
1: Ya, Kapten Sam, insyaAllah. Saya salam doa untuk kamu, insyaAllah dapat jodoh orang yang baik berpendidikan. Okey, siap nak lagu ini ya? Kalau boleh lagu Cinta ke Ethiopia atau tidak?

0: Tak boleh lagu romantis itu apa itu? Ya lagu romantis lah. Itu Ria Ristifari, Cintaku Sedalam Lautan Atlantis.
1: Cintaku Sedalam
0: Lautan Atlantis. Ada tak? Selalu diputarkan juga itu kalau Kak minta.
1: Oh ya, ada ini Kapten.
0: Ah, dengar lagu tu. Itu kalau kamu dapat suami jadi suami, kalau ada wanita pacar, ah, jadilah seperti dia itu. Pacar yang wanita, cewek wanita, pacar yang begitu menjiwai tentang pacar, pacar lanang dia itu. Kan nak tanya, kalau orang Jawa bilang lanang itu laki-laki ya, Tessa?
1: Lanang, iya, laki-laki.
0: Oh, kalau wedok itu?
1: Perempuan.
0: Oh, perempuan, tak faham. Ah, okey. Kita mana tahu kat majlis kat India, Tessa. Tapi kalau Melayu, kat pakar lah. Boleh pintar cakap Melayu, Jawa tak faham. Okey.
1: Saya kembalikan ya, Kapten. Untuk...
0: Ya? Okey, Kapten. Kep salam untuk Monik, untuk Monik, salam spesial untuk aku, Kepar, untuk Nolbalkis, eh? Dan untuk siapa itu? Yang untuk apa itu nama koko ayamnya apa? Pak Mustafa.
1: Pak Mustafa.
0: Ya?
1: Pak Mustafa.
0: Dan kita beri laluan untuk orang, eh, jangan senggol banyak-banyak, kesian orang lain nak masuk. Dan untuk Tasha. Semoga selagi kamu dengar suara jejak ke India yang kerja tentera di Singapura ini dari negara India. Kita sama-sama perantauan desa. Kamu dari Jawa, Kep dari negara besar India, jauh beribu batu ku datang di sini. Jadi untuk Tasha, selagi Kep dapat dengar suara kamu, semoga lubang kuping kamu mendengarlah salam doa Kep. Dapat jodoh yang baik, eh? InsyaAllah, Tasha. Itu saja, Tasha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Cecep.
0: Dengan?
1: Dengan Cecep.
0: Cecep?
1: Iya.
0: Dengan Bang Cecep ya? Bang Cecep, asalnya dari mana ini?
1: Asalnya? Dari Bandung.
0: Dari Bandung. Sehat Bang Cecep?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pada malam hari ini mau request lagu apa ini, Bang?
1: Lagu Titi Sandora sama Mukin tuh lagu.
0: Apa itu judulnya?
1: Pokoknya Titi Sandora sama Mukin lah.
0: Pokoknya Titi Sandora sama Mukin ya, Bang ya?
1: Iya betul.
0: Oke, salam-salamnya Bang Cecep.
1: Salam-salamnya yang mengenal diri saya di daerah Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu, disebut aja itu supaya mungkin dia tahu.
0: Baik.
1: Nah, pokoknya yang penyiap sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, itu aja ya.
0: Baik.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Cecep yang sudah jauh-jauh dari Bandung ini ya, dan bergabung bersama kita di Ruang Rindu Pro 1 pada

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Tasha.
0: Ya?
1: Dengan Tasha.
0: Dengan Tasha saya sendiri dong ini.
1: Tasha 2, Syapira.
0: Tasha 2. Dengan siapa ini? Mak Dia.
1: Syapira.
0: Mak Dia ya?
1: Nek Peggy lah, Syapira, ayo.
0: Nek Peggy. Oh iya, Nek Peggy, apa kabar Nek Peggy?
1: Udah lupa ya sama dengan kita.
0: Oh, iya Nek Peggy. Nek Peggy jarang masuk ini, saya jadi lupa.
1: Soalnya jaringan mah susah banget.
0: Susah ya Nek Peggy ya.
1: Iya. Kalau lucu sering mau bergabung tapi tak bisa masuk. Ini malam bisa tembus pula ke bilik Syapira, macam mana lah ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Nek Peggy?
1: Alhamdulillah seperti dirimu.
0: Alhamdulillah. Kemarin berlebaran di mana ini Nek Peggy?
1: Rumah Syapira tapi tak dibuka.
0: Aduh, rumah saya jauh atuh Nek Peggy. Di udara. Surabaya.
1: Udara.
0: Oke, okay. Nek Peggy.
1: Di mana Syapira Kak Dumpa aja? Iya sayang.
0: Jumpa Hana.
1: Allah belum jumpa. Gimana mau jumpanya?
0: Nanti next mungkin bisa berjumpa kembali ya Nek Peggy ya.
1: Iya, hati pingin tapi tak bisa. Sama dengan Syapira juga kan, pingin mau ketemu tapi belum bisa, belum ada jodoh.
0: Betul. Oke, malam ini mau lagu apa Nek Peggy?
1: La Luna, La Rati.
0: La Luna?
1: La Rati.
0: La Luna ya.
1: Ada? Maksud tak?
0: La Luna apa judulnya?
1: La Rati.
0: Dan hati?
1: Lala.
0: Lala?
1: Lala, Lala. Oh,
0: apa? Apa ya?
1: Lala hati.
0: Oh, oke. Okay. Lara hati. Oke, okay, salam. Ada salamnya Nek Peggy?
1: Masuk tak?
0: Masuk.
1: Alhamdulillah. Salam-salam ya Syapira untuk Mila di Tanjung Bakau. Selamat malam Mila. Untuk Doki juga, gimana kabarnya? Sehat kah Mila? Pak Mur, Buat Nyomi. Mama Azmi, Mama Pajar, Mama Leni, Mama Lina, Mama Dewi, Nenek Umba, Nenek Syapira, Nenek lah semua ya. Mama juga. Ketahuan di. Ini kan gak ketahuan di semua aja lah yang udah bergabung, belum bergabung ya Syapira, ngucapkan salam semuanya. Halo. Ini ada teman ada di dalam rumah. Jangan ketahuan.
0: Oke Nek Peggy.
1: Wah, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya semuanya ya.
0: Amin.
1: Untuk Syapira, selamat malam Syapira, selamat bertugas. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Syapira.
0: Amin.
1: Selamat waktu, jaga dirimu dengan baik-baik Syapira. Oke, bye-bye. Assalamualaikum Syapira ku sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Peggy yang sudah hadir di line telepon kami ya pendengar.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Nek Peggy di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Iman.
0: Dengan Bang Iman ya. Apa kabar Bang Iman?
1: Baik.
0: Sehat ya. Mau request lagu apa malam ini Bang Iman?
1: Lagu ini tahun berapa?
0: Tahun 80 sampai 90-an.
1: Oh, ini lagu ini apa nih? Hitam putih kocomu. Hitam putih kocomu.
0: Hitam putih ya.
1: Kocomu, lagi terwati ya.
0: Salam-salamnya Bang.
1: Bersama Mbak Rasa ya. Dengan kawan-kawan tak pergi kemana ya.
0: Kemarin lagi siaran ini ya Bang.
1: Iya, tahu-tahu. Sekarang masuk malam ya sih.
0: Sekarang masuk malam.
1: Nama salam dari Bang Roni nih, Roni.
0: Dari Bang Roni ya, waalaikumsalam.
1: Terus ada diambil di rangsang dulu ya, Roni dari pemasuk. Ada Pencilapi, ada Bang Abinego, ada Kak Juliana di sana ya.
0: Kak Juliana.
1: Ada Karaha kita, ada Rama, ada Bang Durai, ada Andi ya.
0: Andi.
1: Kau filming juga Kak Janila, Mama Lina. Dan ada Mama Dewi.
0: Mama Dewi.
1: Ada Kak Siti Janila, Bang Syaw, dan Karyambi. Kita ke Kanyila itu ada Bang Roy, ada Kak, ada Mama Mia, ada Mama Pajar, ada Mama Remi. Ini ya, gitu ya. Ada Kak Rawin, Kak Isha. Nirmala juga, terus kita
0: lagi orang-orang
1: ada Mbak Barce, Kak Isyadir itu, ada Pak Haji kita lagi selalu ya. Langsung kita ke Karimu, ada Anik Kembar, Karim, Kajar, Boy, dan terus ada Panglamangah juga ya. Ada Bu Asri juga di situ, Mbak Linda, Ibuan juga. Kemudian kita ke Kaimah Tukuski, ada Tegi Burma, Kak Ana, Kak Ani, terus ada Bang Ismail kita di Penara, ada Kak Mas, ada Pak Atan, ada Nek Syazira di Pasar Lestari, terus ada Oneng, Bang Udeng Duto, Cik Mas Apa, tadi ada Mas Prabowo masih belum masuk ya, boleh?
0: Bang Prabowo belum ini Bang, mungkin masih makan malam ini ya.
1: Tahu juga nih makan malam ya. Terus ada menurut CCM ya, di Bandung ya. Ada menurut juga, ada Karina Rika juga, ada Sarwangi,
0: Kak Sarwangi,
1: ada Maik Sampai juga, ada Dek Yasmin, ada Ayu Demaluku, Pari dari Palu, waktu mungkin tadi juga ilinga sana, lalu lupa semua lah ya Pak.
0: Oke, bagaimana tadi lagunya? Hitam putih apa Bang?
1: Hitam putih Kocomu, Rati Perwasih.
0: Hitam putih?
1: Kocomu.
0: Rati Perwasih ya? Oke oke.
1: Ada nampak juga nggak nanti?
0: Ada. Ya? Nampak ini Bang. Siap putarkan nampak. Ya.
1: Atau nampak nggak?
0: Nampak ini ya.
1: Nampak. Malam itu bukan malam juga ya? Kemarin juga sore. Tidak salah kan? Oke lah.
0: Baik Bang Iman.
1: Terima kasih yang lagi juga sama tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iman yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, kita putarkan lagu terlebih dahulu ya. Request dari Bang Udin Buton dengan Aku Masih Seperti Yang Dulu dari Dian Pisces ya.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

0: aku meh digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Waduh. Ojo to Bu. Piyeng ku anakku sopo sing openi.
1: Nah ya, mulut to Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Seperti biasa, kami masih menerima request lagu favorit Anda ya pendengar, lagu pop nostalgia tahun 80 hingga 90-an. Bagi yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam bisa di 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Kita angkat terlebih dahulu ya pendengar di 463-351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan pasti bilangnya pendatang baru nih.
1: Ya pendatang lama nih, pendatang baru.
0: Iya nih, pendatang lama apa pendatang baru nih?
1: Pendatang lama lah.
0: Bang Gafar ini ya?
1: Iya dong.
0: Oke, apa kabarnya Bang Gafar?
1: Oke, Tasya gimana kabarnya?
0: Tasya sehat juga Bang Gafar.
1: Tasya seperti mangga, lu tak mangga?
0: Kenapa tuh?
1: Tasya tahu tak buah mangga?
0: Tahu dong.
1: Nah, rasanya kayak mangga gitu.
0: Kenapa itu?
1: Udah harum manis lagi.
0: Udah harum manis lagi ya?
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Oke, Tasya, bangga pernah lagu dari Fanny Fabiola, yang Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola.
1: Yang pertama kali.
0: Yang pertama kali. Bukan yang kedua ya bang?
1: Gak mau lah, yang pertama kali jadi Tasya gitu ya.
0: Yang pertama kali ya, oke. Ya. Salam-salamnya.
1: Tasya tahu nggak yang pertama kali itu siapa?
0: Siapa?
1: Ya Tasya lah.
0: Kok bisa?
1: Iya bisa dong, masa enggak?
0: Dibisa-bisain ya bang ya?
1: Iya dong. Mungkin salamnya untuk Tasya, saya selalu bagi, selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dilancarkan urusannya ya.
0: Amin.
1: Jadi ada Bu Lipa juga, ada Mama Dewi. Ada Nenek Kembar juga. Ada Mbak Dia Ibu Asri juga ya. Yang dipinang juga ini apa, lupa nama dia.
0: Siapa tuh bang?
1: Nenek apa, lupa nama dia juga tuh. Pokoknya dipinang lah nenek itu ya. Mbak Nenek Nasiwa juga, Mbak Putri Hanur Bilkis. Oke, salam satu untuk semua ya.
0: Salam satu untuk semua ya bang ya.
1: Iya, kita aja pulangnya. Pulangnya hati-hati ya.
0: Baik.
1: Mau dijemput gak pulangnya?
0: Aduh, saya bawa kendaraan sendiri nih bang, aman.
1: Oh,
0: insya Allah aman. Di sini securitynya pandai bergulat.
1: Oke. Terima kasih ya. Ditunggu lagunya saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Gafar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasha.
0: Iya, Kak Sarinah QQ iya.
1: Dia. Marasnya bu QQ ya. Ya Allah.
0: Apa kabar Kak Sarinah?
1: Alhamdulillah sehat Kak Sarinah keluarga dengan izin Allah. Tasha QQ gimana sehat?
0: Alhamdulillah Tasha juga sehat Kak Sarinah.
1: Alhamdulillah, semangat-semangat Tasha. Siaran malam. Apalagi nanti jam 12 baru balik kan.
0: Hati-hati
1: sayangnya. Tetap semangat, hati-hati di jalan nanti. Lagunya iya. Masih bisa sayang you.
0: Bisa dong, mau lagu apa Kak Sarina?
1: Mau dari Trio Ambisi.
0: Trio?
1: Trio Ambisi.
0: Judulnya?
1: Jangan sampai tiga kali.
0: Oh, jangan sampai tiga kali ya.
1: Ya, siaran kalau jangan sampai tiga kali.
0: Kalau yang ini tadi Bang Gafar yang pertama kali. Kalau kakak, jangan sampai tiga kali.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Apa ya? Salam dia buat Tasha QQ. Semoga diberi kesehatan selalu sayangnya.
0: Amin.
1: Dilancarkan pekerjaan Tasha, dilancarkan rezeki Tasha, insya Allah rezeki yang Tasha dapat menjadi berkah barokah. Sayangnya.
0: Amin.
1: Amin. Salam deh buatnya ini. Ada dengar ada Tok Ci. Ada. Buat Pak Kumis. Buat apa lagi? Buat Nenek Jasmine. Yang Ucu, Mak Hitam di Binten, Bang Jai sudah lama ya kemana ya di telepon tak ada aktif loh itu apa Tasha?
0: Bang Jai sebuah manggis ini ya.
1: Buatnya Bang Inan sehat selalu, buat Bang Haji, buatnya Pak Tohat, buat. Buatnya Mak Rempong, buatnya Kak, buatnya ini apa Siti Jamilah ya?
0: Kak Siti Jamilah.
1: Siti Jamilah. Ini buat satu lagi ya, buat ini Mama Azi, buat ini buat Mas Prabu, buatnya jarang masuk malam banyak sih kita awal ya.
0: Tak apa.
1: Buat, buat ini buat siapa? Buat Dina apa? Ini ha, siapa ni? Buat, ya buat ayam berkokok, buat Bang Udin Boten, buat, buat ini buat, tapi tinggal kat sini lah. Ini ya, si Rais, apa?
0: Bang Du Rais.
1: Ada, Du Rais.
0: Bang Du Rais.
1: Du Rais. Apa? Du Rais.
0: Bang Du Rais.
1: Oh, Du Rais. Iya, single kakak di nawarin dia buat. Ini Amira juga ada single kakak buat siapa lagi ya? Buat ini, buat Ika di Jambi, buat Kang Irwan, buat Pak Amzah Yusuf di Jambi, kalau Kang Irwan di Bandung, Teteh Dinda di Jambi, buat semua aja lah sayang kio. Pokoknya Kak Sarina absen semuanya. Buatnya Tasha QQ siap selalu sayangnya. Makasih banyak. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang QQ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina QQ yang sudah hadir di line telepon kami.
2: Kau bersama
0: kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tasha.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
3: Sama Bang Roni.
0: Dengan Bang Roni. Bang Roni, STB ini?
3: Ya iyalah.
0: Ya iyalah, maksudnya iya dong ya, Bang ya. Apa kabar, Bang Roni?
3: Sehat, alhamdulillah, Tasha. Alhamdulillah, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasha juga sehat, Bang Roni. Mau lagu apa malam ini, Bang Roni?
3: Lagu kan sudah diputarin, jadi salamnya juga sudah dibaca di WA. Salam ini spesial untuk Kak Saja, selamat malam, selamat menjalin tugas.
0: Baik.
3: Buat juga kru-kru yang lagi bebas tugas, Indonesia pun selamat malam. Yang lain, salam satu untuk semua juga kata saya.
0: Baik.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Roni yang sudah hadir di WhatsApp maupun line telepon ini ya pendengar. Kita angkat kembali di belakang Bang Roni di 463-351. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Tasya. Dari 1000 penelpon cuma Tasya yang
0: apa tuh?
4: Batuk.
0: Belum-belum saya udah batuk ya.
4: Iya, sehat Tasya.
0: Alhamdulillah sehat Bang Prabu.
4: Alhamdulillah. Dari 1000 penelpon yang namanya gampang diingat, siapa Tasya?
0: Siapa?
4: Yang lagi telepon inilah.
0: Bang Prabu ya, Prabu bangkit, iya, yang bangkit iya kembali.
4: Amin. Oh iya benar kata Kak Sarina ya, Bang Jais kemana ya? Iya, udah lama tak dengar ya, Bang Manggis.
0: Iya ya.
4: Iya, kemana ya, mudah-mudahan gue sehat lah ya.
0: Amin.
4: Iya, karena kan kita udah biasa dengar suaranya kan. Ya kalau ada yang tahu kabar beritanya kasih kabar apa baik-baik aja apa apalagi umroh. Oh jangan-jangan pergi haji kali tes saya.
0: Iya bisa jadi tuh Bang.
4: Iya kita baik sangka aja kan.
0: Bener-bener.
4: Jangan buruk sangka nanti karena ucapan adalah doa ya tes saya.
0: Betul sekali. Setuju deh sama Bang Parabu.
4: Amin. Matur thank you matur suun sangat. Iya, ini mau kasih lagu ini nih. Tadi Bang Roni ya?
0: Bang Roni.
4: Oh, itu yang paling ganteng itu di apa? STB itu.
0: Aduh. Ketemu berarti ya, Bang?
4: Udahlah, ketemu di WA.
0: Gimana ketemu di WA?
4: Ada fotonya tuh Tasya dia. Bang Roni kan kalau foto WA kan dia itu paginya moto, malamnya langsung dibikin WA dia.
0: Oh iya. Jadi,
4: kalau Bang Prabu kan enggak. 10 tahun yang foto lalu baru dipasang. Gitu. Iya, ini kasih lagu spesial nih buat Bang Roni nih. Jarang-jarang Bang Roni di

0: kertas ya.
1: Kodok, oh iya, kodok pun
0: kan?
1: Ya, kan? Ada ya.
0: Iya,
1: baru tahu.
0: Bang Roni gitu loh. Ketawa dia tuh.
1: Okay.
0: Dari siapa tuh tasnya?
1: Ari Wibowo.
0: Iya, Ari Wibowo benar. Dia kan mirip Ari Wibowo itu Bang Roni. Nanti mari berapa kirim fotonya ya.
1: Oh iya, nanti before afternya ya Bang ya.
0: Iya, before after. Tapi Bang Roni dia sukanya nyanyi dangdut ya tasnya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Cocok itu berarti nanti di malam minggu karaoke di udara.
0: Oh, mata saya ya?
1: Kalau minggu ini sama Mbak Aziz ya?
0: Iya, minggu depannya lagi baru Tasya ya?
1: Minggu depannya saya pulang kampung ini Bang.
0: Oh, kampung bener?
1: Bener dong.
0: Gantinya, gantinya Ardo, iya betul-betul. Ardo kan udah balik kampung kemarin ya?
1: Sudah balik lagi dia ini.
0: Nggak terasa Tasya udah mau cuti ya? Padahal baru kemarin Tasya siaran kayaknya.
1: Iya, bener ya Bang ya?
0: Iya. Berarti udah 10 tahun juga Tasya siarannya.
1: Waduh. 10 tahun mengalahkan Mbak Aziz ya dong ini.
0: Aduh, luar biasa Tasya ya. Ya pokoknya hati-hati di jalan Tasya ya.
1: Siap.
0: Ya nanti, masih 2 minggu lagi kan. Cuman waktu sekarang cepat berjalan Tasya.
1: Betul-betul.
0: Iya, baru Tasya kemarin siaran tau-tau udah setahun aja kan, udah cuti aja kan.
1: Bener-bener, kalau setahun ini bener ya, bukan 10 tahun.
0: Iya, maksudnya gak terasa waktu kan. Padahal baru kemarin Tasya di training sama Bang Prabu. di training ketawa kan. Ketawa aja di training. Iya, buat Tasya, semoga sehat, rezekinya lancar ya Tasya ya.
1: Amin.
0: Iya, terus salam buat Bang Roni. Semangat Bang Roni, jangan sedih. Tasya pulang cuma sebentar kok. Iya, sedih dia Tasya.
1: Nanti ditemenin Bang Prabu, Bang Roni.
0: Iya. Katanya gak mau. Katanya gak mau, maunya ditemenin sama Tasya katanya.
1: Waduh, nanti ditemenin bareng-bareng sama Bang Ahyar, Bang Aril.
0: Iya.
1: Sama Ardo, Hana dan juga Mbak Aziz ya.
0: Iya, terus salam juga buat Kasarina, buat Nenek Shakira, buat Nenek Najwa, Nenek Karim, Bang Roy Saputra, Bang Thank You belum masuk ya?
1: Belum ini Bang, lama iya. Belum masuk Bang Thank You.
0: Oh jangan-jangan dia balik kampung duluan tuh nunggu Tasya.
1: Kok saya nggak di WA ya Bang? Kita ketemu di mana nih gitu?
0: Ya di Surabaya lah. Iya, terus salam buat apa? Tokci, Bang Andi Manda. Ini masih nerima telepon lagi Tasya?
1: Masih, tapi setelah ini mau lagu dulu.
0: Oh, lagu dulu. Ya berarti nanti salamnya dilanjutin belakang lah ya. Oh ya spesial juga Cikgu Nurma. Enggak usah sedih, Tasya pulang sebentar kon. Katanya Cikgu Nurma pengen ikut dia.
1: Tiket pesawat mahal ini Kak Nurma.
0: Naik pompong aja Pak, naik pompong.
1: Oh iya, gak sampai-sampai dong Bang.
0: Iya betul-betul. Ya salam buat semuanya. Tadi udah lengkap itu Kak Sarina ya. Sama Bang Roni itu. Mungkin itu aja Tasya, lebih kurang mohon maaf ya.
1: Baik
0: ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami. Saya bacakan pesan dari WhatsApp dulu ya pendengar. Dari Kak Bella Saputra yang hadir dari Desa Nipah Sendanu, Selat Panjang. Mau kirim salam buat keluarga dan kawan saya si Poyo Bintang Hitam yang pekerja keras yang lagi nembas dalam kebun getah. Dan juga Bang Jang yang lagi jaga sayur di pondok tua dalam kebun getah. Dan sehat selalu untuk orang tua saya, amin. Dan request lagu tahun 70-80an yaitu P. Ramli. Oke, ini P. Ramli yang judulnya apa ini Kak Bella? Terserah atau bagaimana? Nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Bella ya. Kemudian Pak Kumis Pancur Lingga hadir. Mau salam-salam yang

pertama buat Tasya yang lagi bertugas, terus ada Bang Gafar, Kak Sarina, dan juga salam satu untuk semua. Untuk lagunya ikutan aja. Kita putarkan lagu dulu ya pendengar, request dari Bang Gafar dengan yang pertama kali dari Fanny Fabiola.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini. Sebelum kita angkat satu telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu salam-salam yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Kak Monik. Ruang Rindu, DJ Tasya, sehat selalu, amin. Kak Monik mau salam untuk Kapten Syam, Mak Siti, Rahma, Ika, Pak Ngah, Pak Haji, Mak Dia, Nek Kembar, Mama Lina, Jamila, Mak Fajar, Pak Kumis, Roni, Koko Ayam, Mas Lida, Nek Karin, Wak Normi, Nek Yasmin, Mbak Dinda, Mas Tura, Ania, udah enggak lah, Mama Boy, Kak Mila, Ani, Bulefa, Pak Alang, dan terima kasih atas waktunya Tasya. Kemudian Kak Sarina hadir kembali, mau kirim salam lagi nih ya, karena tadi tertinggal. Salamnya untuk Nek Kembar, Mama Lina, Mama Leni, Alif, dan juga Iwan. Terima kasih untuk Kak Monik dan juga Kak Sarina QQ yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita terima satu penelpon kembali ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natasha Safira.
0: Iya, Kak Moni.
1: Iya.
0: Sudah saya bacakan ini barusan.
1: Kudengar kok. Oke lah, kalau gitu minta lagu boleh?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Terakhir kan, minta lagu Cinta Kita dari Inka Kristi, boleh?
0: Cinta Kita dari?
1: Inka Kristi.
0: Oke.
1: Oke.
0: Salam-salamnya mau lanjut salam-salam atau bagaimana nih?
1: Kayaknya udahlah, cukup aja terus salam sekitarnya aja ya. Oke, yang pertama buatnya Natasha Safira. Semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya. Amin. Ya, salam spesialnya buatnya Kak Tengkam Pemuda India, Mak Siti, Nur Budikis, Mak Rina, Nenek Kembar. Oke lah semuanya aja. Yang tadi di WhatsApp tadi udah dibacakan Natasha, ada lengkap lah itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

Kak Monik tadi sekaligus menjadi penelpon penutup ya pendengar di Ruang Rindu pada malam hari ini. Mohon maaf untuk yang lagunya belum terputarkan ataupun yang salam-salamnya belum saya bacakan. Saya mohon maaf ya pendengar, dan saya pamit undur diri dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini. Jangan lupa ya pendengar untuk Ruang Rindu selalu hadir pada Senin sampai Jumat dan juga pada hari Minggu. Khusus untuk pada hari Sabtu yaitu karaoke di udara. Baik, karena saya sudah pamit tadi ya pendengar, setelah ini akan kami putarkan lagu request dari Bang Prabu. Kodok pun ikut bernyanyi dari Ari Wibowo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Awan mendung menghiasi langit petang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo.
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaket pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
5: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu baginda Nabi menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya nun jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu turun. Malaikat itu menyamar, kemudian menghampiri dan bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai si Pulan?" Si Pulan pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab si Pulan, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" Tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, si Pulan ini menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta. Aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak lagi ragu itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

perempuan adalah kunci generasi, karena dari kaum perempuanlah akan lahir generasi penerus bangsa. Dari perempuan yang sehat akan lahir generasi yang sehat. Jadi kita memberikan perhatian dan pelayanan kepada kesehatan pada perempuan, berarti kita sedang menyiapkan generasi yang berkualitas. Pemahaman dan kesadaran sebagian perempuan terhadap pentingnya kesehatan masih sangat kurang. Rendahnya tingkat pendidikan, angka pernikahan anak yang cukup tinggi yang berpengaruh kepada kesehatan reproduksi, angka kekerasan dalam segala bentuk terhadap perempuan yang masih sangat tinggi, dan kondisi geografis yang menjadikan sebagian wilayah di tanah air jauh dari akses informasi menjadi kendala yang harus dicari solusi. RRI dapat berperan dengan menyampaikan siaran-siaran edukasi sehingga masyarakat menjadi lebih paham terhadap kesehatan perempuan. Saya sangat berharap RRI dapat menjadi media yang menjembatani kendala geografis untuk menjadikan perempuan Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Saya Yohana Yembise, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

terdengar Alkisah di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan juga pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Karena kurang hati-hati, terjadilah kecelakaan. Jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari seorang penasehatnya. Sang penasehat mencoba menghibur dengan kata-kata manis, tapi raja tetap bersedih karena tidak tahu lagi apa yang mesti diucapkan untuk menghibur raja. Akhirnya penasehat itu berkata, "Baginda, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan penasehat itu, sang raja langsung marah besar. Kena musibah bukan dihibur, tapi malah disuruh bersyukur. Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk menghukum penasehat tadi dengan hukuman 3 tahun penjara. Hari terus berganti, hilangnya jari kelingking ternyata tidak membuat raja menghentikan berburu. Suatu hari, raja bersama penasehatnya yang baru dan rombongan berburu ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihatnya tersesat dan terpisah oleh rombongan. Tiba-tiba mereka dihadang oleh orang-orang suku primitif. Keduanya lalu ditangkap dan diarak untuk dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Sebelum dijadikan persembahan kepada para dewa, raja dan penasihatnya dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuanlah kalau salah satu jari kelingkingnya terpotong, yang diartikan sebagai tubuh yang cacat sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada para dewa. Akhirnya raja ditendang dan dibebaskan begitu saja oleh orang-orang primitif itu, dan penasehat barulah yang dijadikan persembahan kepada para dewa. Dengan susah payah akhirnya raja berhasil keluar dari hutan dan kembali ke istana. Setibanya di istana, raja langsung memerintahkan supaya penasehat yang dulu dijatuhi hukuman penjara segera dibebaskan. "Penasehatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Apapun yang terjadi patut kita syukuri. Karena jari kelingkingku yang terpotong waktu itu, hari ini aku bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja menceritakan kisah perburuannya waktu itu secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, buru-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya waktu itu, karena jika tidak, mungkin sekarang ini sayalah yang menjadi korban dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu." Pendengar, cerita di atas mengajarkan suatu nilai yang sangat mendasar. Apapun yang terjadi, selalu bersyukur. Saat kita dalam kondisi maju, dalam kondisi sukses, kita patut bersyukur. Saat musibah datang pun, kita tetap bersyukur. Dalam proses kehidupan ini, memang tidak selalu bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa kekhilafan, kegagalan, penipuan, fitnahan, penyakit, musibah, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Manusia dengan segala kemajuan berpikir, teknologi, dan kemampuan antisipasinya senantiasa berusaha. Namun kenyataan tidak semua aspek bisa kita kuasai. Ada wilayah X yang keberadaannya dan keberlangsungannya sama sekali di luar kendali manusia. Inilah wilayah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala misterinya. Sebagai makhluk berakal budi, wajar kita berusaha menghindarkan segala bentuk mara bahayanya. Tetapi jika mara bahayanya datang dan kita lagi mampu untuk mengubahnya, maka kita harus belajar dengan rasa syukur dan jiwa yang jauh lebih ringan. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan. Sungguh, bisa bersyukur dalam keadaan apapun merupakan kekayaan jiwa. Maka saya sangat setuju sekali dengan kata bijak yang mengatakan, kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa bersyukur.

pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa

batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

0: Keren. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

orang Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Baru saja Anda mendengarkan program Serambi Malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Masih bersama kami Meriah di Prosotera RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi dengan mengangkat tema yaitu menjaga kebersamaan. Dan kita akan menghadirkan Mutiara Pagi hari ini bersama Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, ada Ustaz Dr. Suyono MHG yang akan menghadirkan tausiah untuk Anda di program Mutiara Pagi Prosotera RRI Batam.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum pendengar dan Mutiara Pagi pada hari ini. Kembali kami hadirkan untuk Anda untuk edisi di hari Rabu 3 Juni 2026. Ada Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Ustaz Dr. Suyono MHG yang akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini dengan mengangkat tema itu menjaga kebersamaan. Dan nantinya pendengar Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp dan juga sosial media kami untuk bertanya terkait tentang tema Mutiara Pagi atau tentang keislaman bersama Ustaz Suyono. Kita sapa pendengar Ustaz Suyono yang sudah terhubung di ujung sambungan kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ustaz. Untuk topik kita, menjaga kebersamaan, tema yang tentunya harus kita jaga ya Ustaz ya, bersama-sama ya,
2: benar.
0: Menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita, kerabat kita dan teman-teman kita. Nah, Ustaz, seperti biasa nanti pendengar Pusat RRI Batam bisa juga nanti bertanya dengan Ustaz ya. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu tausiah pagi ini bersama Ustaz Dr. Suyono MHG. Silakan Ustaz.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya doakan selalu kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya juga alhamdulillah iman, Islam dan tentunya juga kesehatan

0: selalu menyertai diri kita, jiwa raga kita, sehingga bukti konkretnya pagi ini kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Batam. Yang kedua, selawat dan salam kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pendengar dimanapun berada, pendengar RRI, pada tema pagi ini sungguh menarik ya, sudah disentil oleh moderator kita host kita tadi, bahwa kebersamaan itu menjadi sebuah keniscayaan ya, dimanapun ya, mau di rumah juga perlu kebersamaan, di lingkungan perlu kebersamaan, di dalam tempat kerja perlu kebersamaan ya, di masjid perlu kebersamaan, bahkan di jalan raya pun perlu kebersamaan. Nah, walaupun kebersamaan harus dimaknai ya sesuai dengan lajurnya masing-masing kan begitu. Nah, tentunya kebersamaan itu dilukiskan di dalam Al-Qur'an ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Wa la tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Di dalam ayat yang lain, Allah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu ya. Fa aslihu baina akhawaykum ya, wastaqullah, bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayangnya. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya juga mengatakan, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yasyudu ba'duhu ba'du. Jadi seorang mu'min ya, orang muslim yang satu dengan yang lain, itu kalbunyan, seperti satu bangunan. Ya, kata Rasul nih, dalam sebuah kalbunyan, seperti bangunan yasyudu ba'duhu ba'du, yang menguatkan antara satu dengan yang lain. Jadi kan bangunan, strukturnya bangunan ini ada banyak, ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada jendela, ada atap, dan juga yang lain. Itu yasyudu ba'duhu ba'du, itu menguatkan antara satu dengan yang lain sehingga bangunan itu kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala pun juga memberikan sebuah ilustrasi yang sangat bagus ya. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah menjelaskan, innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berjuang di jalannya, itu digambarkan ya, sofang ka'anahum bunyan marsus. Jadi dengan bersof-sof, sofan, keterangan ini, keterangan perjuangan hamba-hambanya itu dalam keadaan sof yang rapi. Kalbunyani yasyutu ya, kalau dalam hadis tadi kalbunyani yasyutu ba'du. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan ya, ka'annahum bunyanun marsus. Setelah bersof-sof, mereka bagaikan bangunan yang menjulang tinggi dengan kokohnya. Ya. Ini sebuah ilustrasi yang sangat bagus ya, ilustrasi yang sangat luar biasa dari Allah untuk kita. Ternyata di dalam berjuang, di apapun itu ya, dalam berjuang, bekerja, itu dibutuhkan namanya barisan yang kuat. ya yang kebersamaan. Seperti bangunan yang menjulang tinggi dengan kokohnya. Ya kalau sudah kuat, maka digambarkan seperti bangunan yang tinggi dengan kokohnya. Saudara-saudaraku sekalian, dan Islam sendiri, ya, Islam sendiri, kalau kita coba, kita perhatikan secara seksama, banyak ternyata ibadah-ibadah ini, ibadah ritual ini yang dianjurkan berjamaah. Nah, ini kita bicara sendiri. Ya, sekali lagi, ternyata Islam juga sangat-sangat menganjurkan dalam berbagai ibadah spiritual itu dalam keadaan berjamaah atau secara kolektif. Dan itu dianjurkan dan itu lebih utama. Contoh, sholat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini kan secara hukum boleh dikerjakan secara pribadi, munfarid. Munfarid secara personal. Ya. Tetapi, ya, sangat disunahkan sunatan mu'akkadatan. Sunah yang sangat dikuatkan itu berjamaah. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah menegaskan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan olehmu sholat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Bersama. Nah. Maka sholat lima waktu itu lebih diutamakan berjamaah dan itu di masjid. Nah, kan begitu. Ya. Bahkan Nabi mengatakan sholat fardu, sholat berjamaah, sholatul jamaah, taqdulu ala sholatil fardi bisa bi'in wa isrina darujan. Perbandingannya sholat jamaah yang dilaksanakan secara berjamaah dengan munfarid sendirian, itu dilipat gandakan 27 derajat. Nah, jadi perbedaannya 1 derajat melawan 27 derajat. Kalau sendirian sholat itu 1 derajat. Derajat di sisi Allah. Nah, tetapi ketika dilaksanakan secara berjamaah, itu 27 derajat dilipat gandakan. Belum lagi sholat yang dikerjakan di masjid. Nah, itu tempat yang memang itu menampung untuk berjamaah. Masjid itu simbol kebersamaan. Masjid adalah simbol kebersamaan. Tempat yang disucikan dan itu simbol keutamaan sebuah kebersamaan. Ini kita bicara simbol-simbol agama, spirit kebersamaan dalam Islam. Banyak sholat-sholat sunnah yang itu dianjurkan dan bahkan harus dikerjakan secara berjamaah. Contoh ini sholat Idul Adha yang barusan lewat. Itu sesuai sunnah itu memang dikerjakan secara berjamaah di tanah lapang atau mungkin di masjid yang pasti itu menampung seribuan jamaah yang banyak. Ini kan simbol kebersamaan. Sholat Idul Fitri itu juga sunnahnya juga dilaksanakan secara berjamaah. Ini merupakan sebuah simbol kebersamaan itu menjadi sebuah penting di dalam agama Allah. Ya, agama Allah. Nah, ini ibadah haji yang sekarang alhamdulillah kloter pertama sudah gelombang pertama sudah sebagian ke tanah air. Ini juga simbol pentingnya kebersamaan. Semua diarahkan ke tanah suci. Kaum muslimin di seluruh dunia, ya, warna kulit apapun, model apapun, latar belakang apapun yang mampu istitoah ke untuk melakukan ibadah haji diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ke tanah suci. Walillahi 'ala nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Ah, jelas. Kewajiban. Kemana? Diarahkan ke tanah suci, kebersamaan jutaan manusia. Ya karena kapasitasnya mungkin 2 juta orang, ya 2 juta orang itu secara berkelompok, secara bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian ibadah haji. Ya, baik itu ihramnya, kemudian tawafnya, kemudian wukufnya, kemudian mabit di Muzdalifahnya, kemudian mabit di Mina, kemudian melipat jamarot dan tawaf dan seterusnya. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk simbol-simbol keagamaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini barangkali apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah pengertian, diambil kesimpulan bahwa banyak pesan-pesan dari agama Islam itu yang menganjurkan untuk diutamakan kebersamaan. Dan bahkan sekali lagi masjid itu sebagai simbol sebuah kebersamaan. Saya kira itu untuk menjadi pemantik dalam diskusi pagi ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, mari kita sama-sama kita dengarkan, dan insya Allah akan saya berikan jawaban sesuai dengan kemampuan sependek yang saya pahami. Silahkan, Pak.
1: Ya, terima kasih Ustadz Siono sudah membuka topik kita yang menarik, menjaga kebersamaan, apalagi kemarin di momentum Idul Adha ya Ustadz ya, dari ya. Lingkungan masyarakat berkumpul bersama, menyembelih kurban bersama, bahkan sebelum waktu penyembelihan sholat bersama ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Nah, belum lagi mereka-mereka muslim-musliman yang berkesempatan untuk haji, mereka juga tidak saling kenal gitu Ustadz ya. Masuk dalam satu rombongan, berbeda kota, berbeda daerah, sama-sama melakukan ibadah. Artinya kebersamaan itu memang momentum Idul Adha kemarin terlihat jelas ya Ustadz ya?
0: Terlihat sekali.
1: Ya.
0: Islam itu menganjurkan kebersamaan. Dalam ibadah spiritual pun ternyata kebersamaan itu sebuah keniscayaan kan begitu.
1: Ya, ini untuk pendengar kami yang ingin bertanya kepada Ustadz Siono, silakan WhatsApp di Prosotir RRI Batam atau juga di live chatnya kita atau juga di line teleponnya kita di 46321, bisa bertanya terkait tentang topik kita menjaga kebersamaan atau juga bisa terkait tentang keislaman. Ustadz, saya coba bacakan ini pesan di WhatsApp kita, ada ya. Ismail. Ustadz, apa hukumnya apabila ada tetangga kita tidak pernah ikut berpartisipasi dalam penyembelihan di Idul Adha?
0: Ya, jadi sebenarnya kan berpartisipasi dalam penyembelihan Idul Adha. Jadi, kalau satu kampung ini ada 300 kakak, ketika dalam penyembelihan itu kan dibutuhkan kepanitiaan, ya kan? Dan tentunya kepanitiaan, wujud kebersamaan itulah dibentuklah kepanitiaan dari pengurus masjid masing-masing. Nah, jadi ternyata kepanitiaan itu juga simbol dari sebuah kebersamaan. Untuk apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi untuk berjuang, untuk dalam konteks ini mensukseskan proses korban di masjid masing-masing, di lingkungan masing-masing, itu dibutuhkan kepanitiaan atau kebersamaan ya yang rapih ya antara satu dengan yang lain. Nah, tentunya kebersamaan ini kan kalau 300 kakak ya paling-paling panitianya 25 orang sudah cukup ya. Nah, itu. Jadi kebersamaan tidak harus menjadi panitia kan begitu. Hanya mungkin partisipasinya itu dari sisi mana. Nah, karena begini, pada hakikatnya kebersamaan itu hanyalah yukawiyu ba'duhu ba'duhu, menguatkan satu yang lain. Kalau yang A memiliki keahlian di sini, yang B memiliki keahlian di sana, yang C memiliki keahlian tertentu, yang D memiliki keahlian yang lain. Nah, contoh nih, ini kita karena masih tak jauh-jauh dari hari raya kurban ini ya Abang ya.
1: Yes.
0: Jadi kan ada yang pandai ngulitin, ada yang bisa motong ya. Saya sendiri kemarin ya, saya bertugas sebagai istilahnya jagal atau pemotong kemarin. Nah, tapi kalau ngulit-ngulit saya nggak bisa. Jadi buka adik maksudnya saya bagian motong sapi. Nah, ada biar mempercepat, ada bagian motong kambing. Tapi satu sisa sih tidak bisa mengulitin. Saya tidak bisa mencincang, tapi yang lain bisa. Nah, jadi artinya di situ dari sisi mana kita berpartisipasi, ya tidak semuanya jadi panitia. Nah, kalau 300 kakak ya nggak mungkin juga 300 kakak itu perwakilan jadi satu panitia ya, mau ngerjain apa, orang kambingnya cuma 10, sapinya cuma 4. Nah, nanti malah tidak efektif ya. Tapi yang pasti adalah ambil partisipasi dari sisi mana.
1: Iya.
0: Nah, partisipasi dari mana? Walaupun tak pernah aktif, tetapi mungkin ya punya partisipasi yang lain, yang pasti punya empati. Nah, gitu loh Bang. Punya empati, punya kepedulian. Aku bantu, bisa bantu dari sisi mana? Bantu dari sisi mana? Atau mungkin ikut bongkar-bongkar tenda, itu juga bagus. ya kan? Ikut barangkali bersih-bersih ketika menjelang hari Id, itu juga bagian daripada kepedulian, walaupun tidak masuk dalam kepanitiaan. Itu sebagai contoh saja, sebagai contoh saja. Yang pasti kepedulian dan empati menunjukkan kebersamaan. Ikut bentang-bentang tikar, nah, saya kira juga kalau itu banyak orang juga bisa bentang-bentang tikar menjelang sholat habis subuh, ya kan? Tikar untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu juga bagus. Nah, begitu juga mempersiapkan segala sesuatu, ya, barangkali ikut panitia mencari rumput juga boleh, juga bagus. Ini sebagai contoh ilustrasi kebersamaan, dan tentunya perannya tidak mesti sama. Seperti di jalan raya kan tidak semuanya sama. Ada yang belah, ada yang dua arah, ada satu arah, yang pasti sesuai dengan jalur masing-masing. Itu juga simbol kebersamaan. Gitu kita kira, Pak.
1: Iya, Ustaz. Jadi memang tidak harus di hari hanya itu, ya, Ustaz, ya. Prasebelum Idul Adha, kita bisa ikut membantu mendirikan tenda. Di sholat Id kita bisa ikut membantu membereskan tempat-tempatnya, gitu, Ustaz, ya.
0: Bahkan bukan saya mungkin, kira itu sangat dibutuhkan itu. Tidak harus masuk jadi panitia, tetapi punya empati, kepedulian. Nah, gitulah kira-kira. Kebersamaan dilihat dari sudut itu, ya. Saya kira kan banyak bisa dilakukan kita ini. Kalau 300 kakak itu tertampung lah semua bakat, sama keahlian dan semua apa namanya peran kita loh. Peran kita itu akan tertampung lah banyak yang bisa kita lakukan. Kalau gotong royong itu ya sedikit kok. Wadi diundang satu kampung paling-paling kan 10 kan hebat. Maka dari itu ya jangan sampai kita ini tidak punya kepedulian lah dengan nilai-nilai kebersamaan itu, ya, dalam karena ini masih jauh-jauh belum jauh dari Idul Adha, ya, ya jauh kita juga berpartisipasi bagaimana suksesnya Idul Adha di komplek kita masing-masing. Itu aja, Pak.
1: Ya, karena soal potong memotong itu kan harus keahlian spesifik, ya, Ustaz, ya, nggak boleh sembarang memotong juga, Ustaz, ya. Jadi kalau memang tidak berbakat di situ, yang lain dikerjakan, gitu,
0: yang lain bisa, yang lain bisa, ya bisa bersih-bersih, ya, bisa semprot-semprot air ketika mau bersih-bersih di akhir, kan begitu. Ikut-ikut membagi, mengantar, kan begitu.
1: Bisa bikin teh mungkin di situ, Ustaz, ya, buat teman-teman bisa, yang ini kerja gitu, ya.
0: Antar teh walaupun setengah apa, ya kan. Nah, itu punya, saya yakin kalau teh diantar itu akan terminum. Orang itu banyak orang, kan begitu. Tidak ada istilah tidak punya peran.
1: Tidak ada peran, kira-kira. Ya, jadi mungkin buat Pak Ismail tadi bertanya di WhatsApp kita yang ada di Batu Haji, mungkin kalau ada tetangga yang seperti itu, cara menegurnya juga harus baik, ya, Ustaz, ya, supaya mungkin di tahun depan bisa.
0: Tidak harus menegur, mengajak. Yuk, mengajak kita, ya. Mengajak yuk. Kenapa bentang tikar? Gitu. Kalau mungkin kalau sudah dibentuk panitia kan ya diatur panitianya kan, cuman kalau untuk apa yang ngurusin kambing, saya kira orang-orang tertentu yang sudah ahli dan ditunjuk lah. Kalaupun tidak ditunjuk, mungkin peran yang lain, peran yang lain. Yuk, bentang tikar, bentang tikar. Untuk apa? Untuk sholat Idul Adha. Ya, yuk, gotong royong hari Minggu sebelum hari raya kemarin kan pada gotong royong, ikut nyapu-nyapu. Ya, begitulah kira-kira. Ya, jadi cukup mengajak, tidak harus menegur, ya, kebersamaan.
1: Ya, Ustaz, saya pernah mendengar istilah bahwa hari raya dalam Islam, baik itu hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha, itu momen mempererat silaturahmi. Itu bagaimana maksudnya, Ustaz? Kalau semisal mereka itu tidak pernah berbicara, apakah memang di momen itu diwajibkan mereka untuk saling memaafkan? Harus seperti apa, Ustaz?
0: Yang dengan nilai-nilai kebersamaan di momentum dua hari raya, ya, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, kita mungkin belum bergeser dari Idul Adha lah. Di Idul Adha itu kan momentum kebersamaan, ya. Momentum kebersamaan. Jadi kan kalau kita lari ke fikih kurban, bahwasanya hewan kurban yang kita potong itu kan ada tiga bagian di situ. Ini sebagai ilustrasi saja, ya. Cara pikirnya ada tiga. Pertama, fakulu minha, yakni bagi orang yang berkorban, sahibul kurban. Wa'at imul qani awal mu'tar. Nah, jadi bagi handai tolan dan juga orang-orang yang mohon maaf mungkin memang perlu dibantu, ya. Saya tidak mengatakan orang miskin, ya, tetapi di sini ada nilai-nilai kebersamaan. Jadi ketika berkorban itu sebagian untuk yang memiliki hewan kurban, ya, yang sebagian untuk handetolan, saudara, dan juga yang lain, dan yang ketiga untuk orang-orang yang membutuhkan atau orang miskin yang memang itu perlu dibantu. Jadi di sini nampak sekali kebersamaan itu, ya. Nampak kebersamaan itu, ya, walaupun secara realnya kalau sudah diserahkan ke panitia, ya sohibul kurban ini hanya sekedar saja makan sih, paling-paling satu plastik, satu kantong plastik untuk merasakan nikmatnya hari raya saja, tidak sampai ngambil sepertiga. Artinya di sini simbol-simbol dengan ibadah kurban itu ya saling sapa. Ini kan saling sapa ini.
1: Yeah.
0: Dan momentum untuk menyapa. Menyapa siapa? Handetolan. Nah, saudara. Menyapa siapa? Tetangga-tetangga yang memang membutuhkan bantuan. Barangkali memang itulah yang disebut dengan dalam Al-Quran itu fa'kulu minha wa'atimul qani awal mu'tar. Jadi menyapa itu kan sebuah kebersamaan yang dia menyapa dengan dialog-dialog, menyapa dengan ngobrol-ngobrol, ada juga menyapa ya, di hari raya Idul Adha dengan apa? Dengan daging.
1: Mm-hmm.
0: Itu sebuah kebersamaan yang barangkali nilainya sangat luhur, ya, nyapanya dengan daging. Seperti bang, ya, abang, misalnya menyapa saya, Ustaz, ya, tapi sekali-kali menyapa dengan mungkin hari raya nyapa dengan baju yang baru. Wah, itu kan sebuah sapaan yang luar biasa. Nah, gitu. Nah, ini sebagai contoh, bang, jangan dianggap nanti, wah, ini Pak enggak pernah nyapa Pak Ustaz dengan baju baru. Wah, jangan berpikir itu contoh saja, contoh.
1: Ya. Baik, Ustaz. Ustaz, karena berhubung waktu kita tinggal beberapa menit lagi, Ustaz mungkin bisa memperkuat tema kita pada pagi ini.
0: Ya, tentunya kebersamaan kita terjemahkan dalam berbagai aspek, terutama menerjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi nilai-nilai kebersamaan yang terwakili, terrepresentasikan dalam sholat, ya, terrepresentasikan dalam ibadah, yaitu akan lebih jauh, ya, diharapkan oleh agama ini kebersamaan dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita di masyarakat Batam kita jaga kebersamaan, ya kan, berbangsa dan bernegara kita bangun kebersamaan itu, karena memang spirit agama itu adalah berjamaah. Membangun Indonesia dengan berjamaah, membangun Batam dengan berjamaah, dengan apa yang kita bisa. Ya.
1: Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz, untuk tema yang luar biasa untuk menjaga kemajemukan kita ini, menjaga kebersamaan kita ini. Tema pada pagi hari ini bisa Anda tonton ulang lagi, ya, di YouTube RRI Batam. Tinggal klik aja di pencarian YouTube Anda RRI Batam, nanti tinggal cari topik menjaga kebersamaan bersama Ustaz Yono. Ustaz, terima kasih untuk kebersamaan pagi ini. Kita jumpa lagi, Ustaz, di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, Ustaz.
0: Selamat pagi.
1: Demikian peringatan untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Rabu 3 Juni 2026. Dan jam 6 tepat kita akan hadirkan Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami di Prosat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Alhamdulillah, lampu lagi proses pematangan. Yang dulu dari
2: tadi disampaikan, tetap kita jangan sampai tumpangan.
0: Mengawali warta berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Bupati Karimun tinjau perbaikan lampu jalan. PMB Batam ingatkan mubalik hindari perdebatan khilafiyah dalam dakwah. Inilah warta berita pagi selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Bupati Karimun Ing Iskandarsyah pantau perbaikan dan penambahan lampu jalan yang dikeluhkan masyarakat untuk tekan angka kecelakaan di malam hari. Dilaporkan Ahmad Rifai.
1: Sampai ke Simpang Mutiara sana. Mudah-mudahan dengan adanya lampu kayak gini.
2: Bupati Karimun Ing Iskandarsyah melakukan peninjauan terhadap penerangan jalan umum di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Karimun. Ing menunjukkan komitmennya untuk menjaga Karimun yang terus aman, termasuk di sektor pelayanan keselamatan di jalan sekitar kabupaten berjuluk Bumi Berazam tersebut. Ing Iskandarsyah yang berkunjung ke wilayah Pangke menuju Simpang Mutiara memeriksa ketersediaan penerangan jalan yang saat ini sedang dalam tahapan pemasangan. Bupati Karimun menyebut sebelumnya jalan tersebut hanya diterangi 2 lampu saja. Namun saat ini Pemkab Karimun tengah memasang penerangan jalan lainnya di lokasi tersebut untuk menekan adanya potensi kecelakaan.
1: Alhamdulillah, lampu lagi proses pemasangan. Yang dulu dari Pangke sampai ke Simpang Mutiara cuma 2 biji lampu aja. Tapi sekarang lagi proses dari Pangke sampai ke Simpang Mutiara sana. Mudah-mudahan dengan adanya lampu kayak gini mengurangi kecelakaan. Ada lampu yang gelap, kurang penerangan jalan, potensi untuk kecelakaan lebih tinggi.
2: Bupati Karimun Ing Iskandarsyah memastikan bahwa pemasangan penerangan jalan di wilayah warga yang ia datangi akan selesai dalam jangka waktu 1 bulan secara keseluruhan. Ia berharap penerangan yang terus ditambah dapat membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jalan tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Persatuan Mubalik Batam atau PMB mengingatkan para mubalik untuk mengedepankan persatuan umat dalam menyampaikan dakwah. Dilaporkan Renita Suarjana.
3: Diklat standarisasi mubalik yang dilaksanakan PMB Kota Batam menjadi bagian dari program pembinaan mubalik yang akan digelar secara bertahap di seluruh kecamatan. Selain meningkatkan kompetensi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat pemahaman para mubalik mengenai etika dan arah dakwah yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Ketua Umum PMB Kota Batam, Presiden Effendi Pasaribu, menegaskan bahwa para mubalik perlu menjaga materi ceramah agar tidak memicu perdebatan di tengah masyarakat. Menurutnya, dakwah harus mampu menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menjadi kerukunan masyarakat.
4: Kami ingin sampaikan, tetap kita jangan sampai membahas persoalan filamiah. Itu kami tekankan betul. Ya, apapun paham Anda, apapun mazhab Anda, mau apapun yang Anda pakai, tapi ketika di khotib itu bawahnya umum, jangan dibahas yang berhubungan dengan istilah yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan masyarakat.
3: Selain itu, PMB juga tengah menyusun kode etik mubalik yang mengatur tata cara berpakaian, bersikap, dan menyampaikan dakwah saat tampil di hadapan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat citra mubalik sekaligus menjaga marwah organisasi. Program pembinaan ini ditargetkan menjangkau seluruh kecamatan di Kota Batam hingga akhir tahun 2026. Setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai dilaksanakan, PMB berencana melanjutkan program tersebut dengan sertifikasi mubalik sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme dakwah di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih ke berita lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Batam sukses menggelar lomba film pendek bertema Wawasan Kebangsaan 2026 sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Kegiatan ini menjaga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Batam untuk menuangkan gagasan dan juga pemahaman mereka tentang nilai-nilai kebangsaan melalui karya audiovisual yang kreatif dan edukatif. Kompetisi tersebut diikuti 9 karya film dengan melibatkan 41 mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Batam. Melalui lomba ini, peserta didorong untuk menyampaikan pesan tentang persatuan, keberagaman, toleransi, cinta tanah air, hingga kearifan lokal yang ada di dalam dan Kepulauan Riau. Kesemampol menilai, film pendek menjadi media yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang akrab dengan perkembangan teknologi dan platform digital. Selain menjadi sarana edukasi, karya-karya yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan di Kota Batam. Penyelenggaraan lomba tersebut mendapat apresiasi karena mampu membuka ruang kreativitas bagi mahasiswa sekaligus melahirkan talenta muda di bidang perfilman dan konten kreatif. Kesbangpol Kota Batam juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program pembinaan yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga semangat nasionalisme dapat ditanamkan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Berita lainnya pendengar, pemerintah Kota Batam menilai capaian pembangunan daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan investasi, ekonomi, indeks pembangunan manusia, hingga tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dilaporkan Faik Iqbal Musaki.
5: Pemerintah Kota Batam menegaskan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, namun juga melalui sejumlah indikator makroekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, tingkat pengangguran terbuka hingga angka kemiskinan. Sejumlah capaian yang ditunjukkan Batam dalam beberapa tahun terakhir dinilai menunjukkan tren yang positif. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi disebut berjalan seiring dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari peningkatan pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi warga. Wali Kota Batam, Sakar Ahmad, mengatakan indikator makroekonomi dapat menjadi alat ukur sederhana untuk menilai apakah jalannya pemerintahan telah berjalan sesuai arah pembangunan yang diharapkan.
6: Kalau pertumbuhan investasinya tadi sudah dipaparkan 115,5% meningkat. Kalau pertumbuhan ekonominya juga memperlihatkan tren yang meningkat. Kalau IPM-nya dari 83,3 menjadi 83,8, IPM-nya meningkat. Itu menandakan kesejahteraan meningkat, pendidikan baik, kesehatan baik. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya membaik. Kalau angka kemiskinannya menurun, itu sudah mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan ini sudah berjalan pada rel.
5: Melalui indikator tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat capaian pembangunan secara lebih objektif, tidak hanya dari pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga dari perubahan kualitas hidup masyarakat yang berlangsung secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Ban Musaki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam menilai capaian pembangunan daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan investasi, ekonomi, indeks pembangunan kemanusiaan, hingga tingkat pengangguran yang telah disampaikan tadi lapor oleh Pak Iqbal Musaki. Kita beralih ke berita lainnya pendengar, di mana sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Batam tiba kembali di tanah air Selasa sore melalui Bandara Internasional Hang Nadiem, Batam. Kedatangan jemaah asal Batam, Natuna, Anambas, dan Karimun ini disambut PPIH serta pemerintah daerah di Asrama Haji Batam. Dilaporkan Fajar Walinda.
7: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 2 Debarkasi Batam tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam Selasa sore. Jemaah menggunakan pesawat Saudi dengan nomor penerbangan SV5154 yang mendarat pada pukul 15.53 menit waktu Indonesia Barat atau mengalami keterlambatan sekitar 13 menit dari jadwal semula. Setelah tiba di Batam, seluruh jemaah langsung diberangkatkan menuju Asrama Haji Batam untuk mengikuti proses penyambutan dan administrasi kepulangan. Kloter 2 terdiri dari 4 petugas kloter, 2 petugas haji daerah, serta jemaah yang berasal dari Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan 2 jemaah mutasi dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Setibanya di Asrama Haji Batam, jemaah disambut oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH, serta perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Dalam prosesi penyambutan, Ketua Kloter Nasoha Muhammad Saleh menyerahkan jemaah secara simbolis kepada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Safei. Dalam sambutannya, Muhammad Safei mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan selamat. Ia berharap jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan terus mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama di tanah suci. Sementara itu, Bupati Natuna, Chen Suilan, menyampaikan apresiasi atas kepulangan jemaah asal Natuna dengan selamat.
8: Alhamdulillah, saya senang kenapa jemaah pulang dengan tidak kurang apapun. Dan harus memang menunggu sampai 3 hari di sini, kemudian balik ke Natuna dengan 6R. Karena kita berpikir jemaah itu kan balik bawa bagasi, harus dengan pesawat besar. Alhamdulillah semua ada kembali dengan tanpa kurang apapun.
7: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas, Yandrianto, juga menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah asal Anambas dalam kondisi sehat.
9: Kalau kita dari pemerintah daerah, Kita menyediakan transportasi dan akomodasi mulai dari keberangkatan, mulai mereka yang dari pulau kita inapkan, lalu sampai berangkat, lalu sampai di embarkasi, sampai kepulangan dan sampai di Anambas nantinya. Tahun ini kita jemaah haji 46 orang. Insya Allah lengkap semua. Insya Allah besok kita akan bertolak dari Punggur ke Anambas langsung pulang.
7: Hingga kepulangan kloter 2, jumlah jemaah yang telah kembali melalui Debarkasi Batam mencapai 885 orang. Debarkasi Batam terus berupaya memberikan pelayanan terbaik guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, pemerintah Jepang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga jalur komunikasi dengan China meskipun hubungan kedua negara masih menghadapi sejumlah tantangan. Jepang menilai dialog tetap menjadi cara terbaik untuk mengelola perbedaan pandangan dan menjaga stabilitas kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Tokyo dan Beijing diwarnai berbagai isu, mulai dari keamanan regional Taiwan hingga peningkatan kemampuan pertahanan Jepang. Meski demikian, pemerintah Jepang tetap berupaya mempertahankan hubungan yang konstruktif dengan China melalui pendekatan diplomasi. Jepang juga dinilai hubungan yang stabil dengan China memiliki peran penting bagi ekonomi dan juga keamanan kawasan Asia Timur. Karena itu, upaya komunikasi dan kerjasama dinilai perlu terus dijaga guna mencegah meningkatkan ketegangan di masa mendatang. Kami hadirkan untuk Anda pendengar laporan olahraga.
3: Olahraga hari ini kita mulai dari sepak bola. Bali United FC memasuki babak baru setelah resmi berpisah dengan dua pemain seniornya, Rahmat dan Yabes Roni. Perpisahan tersebut menjadi momen emosional bagi klub dan supporter, mengingat keduanya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Bali United selama beberapa musim terakhir. Rahmat dikenal sebagai sosok berpengalaman yang memberikan kontribusi besar di lini permainan tim. Sementara Yabes Roni merupakan pemain muda potensial yang tumbuh dan berkembang bersama Serdadu Tridatu. Manajemen klub menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras kedua pemain selama membela Bali United. Kontribusi mereka dinilai ikut membantu klub meraih berbagai pencapaian dalam beberapa tahun terakhir. Kepergian Rahmat dan Yabes Roni sekaligus menandai dimulainya era baru Bali United. Klub asal Pulau Dewata ini kini bersiap melakukan pembenahan skuad guna menghadapi kompetisi musim mendatang. Dengan sejumlah perubahan yang dilakukan, Bali United berharap dapat membangun tim yang lebih kompetitif dan mampu kembali bersaing di papan atas sepak bola Indonesia. Kita beralih ke dunia bulu tangkis. Ajang Indonesia Open 2026 kembali menghadirkan atmosfer istimewa di Istora Senayan, Jakarta. Turnamen bergensi ini bukan hanya menjadi panggung bagi para pebulu tangkis terbaik dunia, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi atlet Indonesia yang tampil di hadapan publik sendiri. Bermain di Istora Senayan selalu menghadirkan tekanan sekaligus motivasi tambahan. Dukungan ribuan penonton menjadi energi besar bagi para atlet untuk menampilkan permainan terbaik mereka. Sejumlah pemain Indonesia mengaku tampil di kandang sendiri membutuhkan mental yang kuat karena ekspektasi publik yang sangat tinggi. Namun suasana khas Istora juga sering menjadi faktor yang mampu membangkitkan semangat juang para pemain. Indonesia Open tahun ini kembali menjadi ajang pembuktian bagi warga merah putih untuk bersaing dengan para pemain elit dunia dan meraih prestasi di hadapan pendukungnya sendiri. Dengan persaingan yang semakin ketat, para atlet Indonesia diharapkan mampu menunjukkan keberanian, konsistensi dan semangat bertarung demi mengharumkan nama bangsa di turnamen level dunia tersebut. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana.

Demikian rangkaian informasi dalam warta berita daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Bupati Karimun tinjau perbaikan lampu jalan. PB Batam ingatkan mubalik hindari perdebatan khilafiyah dalam dakwah. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube @prosat_rri_batam dan YouTube RRI Batam. Mewakili info redaksi Portugas pada pagi ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Prosat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua

0: Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Masih di Prosoter Radio Malam, kanal informasi dan inspirasi di informasi dan juga di publik pagi ini. Dan selanjutnya kita akan hadirkan informasi traffic bersama di Telantas Polda Kepri. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung dengan salah satu petugas pada informasi lalu lintas dari Simpang Kaliban ya, yang ada di Batam Center. Akan ada Brigadir Ika Febi yang akan menyampaikan laporannya pada pagi ini untuk Anda.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman

0: Ya, kembali pendengar, kami hadirkan lintas informasi lalu lintas pada pagi hari ini bersama Ditlantas Polda Kepri. Dan pagi ini pendengar, kami akan hadirkan informasinya untuk Anda dari Simpang Kaliban yang akan disampaikan oleh Brigadir Ika Febi yang sudah terhubung di sambungan kami. Selamat pagi, Ika.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Ya,

0: Silakan laporannya, Ika.
1: Baik, Bang, untuk situasi arus lalu lintas di Simakaliben pada pagi hari ini masih relatif lancar dan aman terkendali, Bang.
0: Ya, bagaimana untuk dominasi kendaraan yang ada di sana, Ika?
1: Untuk dominasi kendaraan, kebanyakan R2, Bang, daripada ya. R4.
0: Ya, untuk tujuan paling ramai itu dari jalan mana ke mana, Ika, di sana?
1: Kalau untuk tujuan yang paling ramai dari arah Panasonic ke Orchard, Bang.
0: Iya, artinya para pekerja ya, dan juga sekolah mungkin ya. Di sana, Ika, ya? Oke, untuk ya, pelanggaran biasanya yang sering terjadi? Iya, untuk pelanggaran yang sering terjadi di sana apa saja, Ika?
1: Untuk pelanggaran masih ditemukannya tidak memakai helm, untuk yang dibonceng maupun pengendaranya. Tapi kita selalu melakukan peneguran apabila tidak memakai helm.
0: Ya, Ika, untuk pelebaran jalan di Jalan Isa atau di jalan dari Legenda Batang Center itu bagaimana untuk perbaikan jalan, kondisi untuk jalan daerah tersebut?
1: Untuk kondisi daerah jalan tersebut masih dilakukan perbaikan, Mas, tapi walaupun seperti itu masih aman terkendali, Bang.
0: Aman terkendali ya, tetap lancar bisa dilalui
1: aman,
0: gitu
1: aman.
0: Ya.
1: Tetap lancar, tidak ada kemacetan maupun.
0: Baik, Ika, mungkin sebagai penutup bisa menyampaikan ke pendengar kita untuk tetap berkendara dengan baik, tips berkendara pada pagi ini.
1: Bagi pengendara, selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
0: Baik, terima kasih kan untuk laporannya pada pagi ini. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda.
1: Iya, Bang.
0: Demikian peringkat untuk laporan traffic pada pagi hari ini bersama di Lantas Polda Kepri ada Brigadir Ika Febi tadi menyampaikan dari Jalan Raja Isa atau dari Simpang Kaliban Batam Center bahwa kondisi jalan pada pagi hari ini cukup baik walaupun ada pelebaran jalan dari Jalan Raja Isa ya menuju Batam Center dan juga keramaian dari Jalan Borufat ke Jalan Samara Bintan di mana para pekerja menuju kawasan industrial yang ada di Batam Center dan sebaliknya gitu ya baik juga para pelajar ya yang ada di beberapa sekolah di daerah titik ini. Tetap patuhi lalu lintas pendengar, kita akan jumpa lagi dalam informasi traffic bersama di Lantas Polda Kepri esok hari di jam yang sama.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Dan untuk informasi berikutnya kita akan update cuaca di Kota Batam dan wilayah-wilayah lainnya ya, dari Kepulauan Riau ya. Untuk Kota Batam pada hari ini, Rabu ini ya, sepanjang hari ini kita akan cek dari laman resminya BMKG ada atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika di bmkg.go.id. pada hari ini Kota Batam diperkirakan akan berawan dengan suhu rata-rata di angka 28 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan 69 sampai dengan 85%. Ini kalau kita lihat dari rincian perkecamatannya, hampir semua kecamatan itu mengalami cuaca berawan ya. Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, kemudian Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong dan juga Batam Kota. Namun untuk wilayah Batu Aji, Sagulung, kemudian Bulang, diperkirakan akan ada petir pada hari ini di sana dengan suhu 27 sampai 31 derajat Celcius. Bulang, kemudian Batu Aji, Sagulung ya, akan memiliki cuaca yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya yang ada di Kota Batam. Diprediksi pada hari ini akan mengalami petir. Jadi tetap hati-hati, terutama untuk yang beraktivitas di laut ya, para nelayan kami, selain menyediakan life jacket Anda, tapi juga harus mematuhi dan juga memprediksi ya cuaca melihat laman dari BMKG. Dan untuk informasi lainnya, peningkat pagi ini kita akan update juga untuk pergerakan rupiah terhadap beberapa mata uang asing, di mana dolar Amerika Serikat ini sedikit lagi menuju angka 18.000 rupiah. Rata-ratanya sudah berada di angka 17.883 rupiah. Dolar Singapura juga OTW ke 14.000 rupiah. Begitu juga dengan ringgit Malaysia yang kembali menguat terhadap rupiah, yang rata-ratanya sudah berada di 4.507 rupiah. Nanti kita akan update informasinya untuk Anda. Tetap bersama kami di Prosedur dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Gua punya

Ya, maksudnya di persatuan dari Batam, ini lagu dari Sekoji ya, yang menceritakan dulu ya cara si laki-laki untuk mendekati perempuan itu dengan suitan ya, kemudian juga dengan ngegoda gitu, dan itu membuat perempuan risih gitu ya, bahkan juga kalau di mata hukum saat ini itu bisa masuk ke delik aduan gitu ya, karena memang bisa masuk ke apa pelecehan verbal gitu ya kepada perempuan, sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan lagi. Jadi lagu ini mengingatkan kita kejadian dulu yang sekarang ini nggak boleh dilakukan gitu ya, apalagi anak-anak muda sekarang ini, karena hati-hati itu bisa masuk ke ranah hukum. Nah, ada juga ada kata-kata yang sekarang istilah LGBT ya, dia jomblo bukan karena dia homo atau LGBT gitu ya, ada peringatan gitu. Jadi saya teringat kata-kata ini karena berseliweran di sosial media kita, ada kejadian di UNJ, memang bukan di Batam ya, ada di Jakarta. Kejadian ini ada pasangan gay atau LGBT, laki-laki dengan laki-laki, yang melakukan aksi senonoh di kampus tersebut. Usut punya usut, ternyata satu di antara mereka itu bukan mahasiswa dari UNJ tersebut. Akhirnya dipergoki oleh siswa lain, dikerumuni, diberikan hukuman sosial oleh mereka, dan dilaporkan kepada pihak sekolah, ke pihak kampus, dan juga kepada orang tuanya, diberikan sanksi kepada mereka supaya jera gitu ya. Dan ini memang salah satu kekhawatiran kita di zaman sekarang ini gitu. Kita tidak risih atau tidak takut dengan perbedaan gitu ya, tapi yang namanya penyimpangan ya memang kita harus lawan gitu ya. Yang namanya penyimpangan tidak boleh kita lakukan, tapi perbedaannya itu memang hal yang wajar. Jadi harus bisa membedakan perbedaan dan juga penyimpangan apa yang mereka lakukan tersebut. Oke, kita akan update informasi lainnya pada pagi hari ini untuk pergerakan rupiah. Kurs dolar Amerika Serikat saat ini kurs belinya berada di angka 17.793 rupiah, dan kurs jualnya berada di angka 17.972 rupiah. Dan untuk dolar Singapura, kurs belinya berada di 13.924 rupiah, kurs jual berada di 14.069 rupiah. Sementara untuk ringgit Malaysia, kurs belinya berada di angka 4.482 rupiah, dan kurs jual berada di 4.532 rupiah. Jadi untuk tiga mata uang yang kita sampaikan ini sedang mengalami penguatan terhadap dolar, terhadap rupiah kita. Jadi kita harus sama-sama jaga rupiah kita, jentai produk Indonesia, dan tetap menjaga kondisivitas ya, supaya para investor itu mempercayai rupiah kita, negara kita untuk berinvestasi. Dan sebagai informasi tambahan, harga emas saat ini penyiar emas batangan bermerek Antam per gramnya berada di angka Rp2.774.000 rupiah. Sementara untuk gift series bermerek Antam Rp2.924.000 rupiah. Informasi ini kita update untuk Anda dari logamulia.com. Nanti kita akan update informasi untuk harga bahan pokok yang ada di Kota Batam.

Kita hadirkan informasi untuk bahan pokok di Kota Batam yang kita kutip dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau di laman mereka inbox.disperindak.kepriprov.go.id. Untuk harga beras medium di Kota Batam rata-rata saat ini berada di angka Rp20.000 per kilogramnya. Untuk beras premium Rp15.400 per kilogram, dan untuk gula pasir yang juga masih mengalami kenaikan di angka Rp14.500 per kilogramnya. Untuk harga minyak kita awali dari minyak goreng curah Rp16.000 per liter, minyak bermerek kita atau minyak kita Rp15.700 per liternya. Sementara untuk kemasan sederhana rata-rata di Batam berada di angka Rp16.500 per liter. Harga daging sapi murni ini masih tinggi ya, walaupun di Idul Adha sudah berada di angka Rp160.000 per kilogramnya. Untuk yang impor atau daging beku Rp120.000 per kilogram. Untuk daging ayam broiler Rp38.000 per kilogram. Untuk telurnya berada di angka Rp1.900 per liter per butirnya. Untuk harga cabai merah ini mengalami penurunan ya. Ini beberapa hari ini di Kota Batam Rp50.000 per kilogramnya. Cabai rawit Rp58.000 per kilogram mengalami kenaikan. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih masih cukup stabil di angka Rp27.000 untuk bawang merah, bawang putih Rp23.000 per kilogramnya. Informasi ini kita update untuk Anda dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau. Dan nanti di sesi kedua kita akan update informasi-informasi aktual yang ada di Kota Batam. Namun sebelumnya, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan untuk telepon, WhatsApp, dan juga sosial media kami, Anda bisa bergabung sama kami untuk menyampaikan laporan pandangan mata Anda atau juga menyampaikan komentar Anda terkait tentang informasi yang saat ini beredar di Kota Batam. Kita akan jelang peringatan untuk berita sentral bersama Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan